0: Pagi rewind.
1: Maya sida git sekolah subuh ke ya tiap-tiap kali pemisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke bak mantu rumput bucu bilik jauh sekali ke bayang telepon main game bak zaman subuh
2: nya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget ada telepon ti bisi telepon berapa kong ka sama me
1: nya amat bak dia tahu tang utai nya boleh dikurang ketua
2: betul semina ya kita ke apa indai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Agai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Anangka bola dek.
1: Ya, lagu di Lucy M pagi tu selamat pagi. Ya, okay, semua kita anang bola pagi-pagi.
0: Anang bola pagi tu ne. kita tu bisi kemaya kita tu ke bola ne si.
1: Ya.
0: Atang nak kelalu menyikorang bisi ke maya kita tu ke bola. Bola tu bisi kadangnya tadi kita nama tu ngetan ke dirimpu.
1: Hanya tahu kita bola ne.
0: Ya, tanang anang kelalu meh, anang kelalu bisi orang tadi yang kelalu bola tadi si.
1: Tiap hari bola pagi nyentuk kelemai nyentuk ke pagi.
0: Pak main lah kita manusia punya tadi si ni macam-macam mulai bisinya ke punya kita yang tadi orang ke bagai, bisi orang ke kemerah, bisi orang kena munyi, bisi orang ke ketawa aja, tapi bisi ke orang ke nama tadi bula tadi si. Nya macam-macam pap mayuh kita mensia, pap mayuh kaban ke di kembuan kita yang tadi. Nak siko-siko ke kembuan ulah ke
1: ke amat bula.
0: Ke amat bula nya. Okey, dua pagi wai kita datai baru ke Sarito hari satu tu tua mai topik berkeni ke kita ke berjarak ke kaban kita ke suah bola nasi.
1: Ya, tu pagi hari satu kini mai mai topik berketu harap ke semua pengawal kita di kerja kita muncul ragam mas Sarito anak bola pagi.
0: Nyapuh ke pagi kita ngericah ke pagi kita. Ninti yang hari satu nyentuh ke hari lima macam-macam topik meh ke Dubai. Lebih lagi menyikau aku tarik topik ke anang kawal ngopi hidup kita besar-besari.
1: Aman. Tuk Mayuh sudah di pada aku komen dari peningat Tuk Sam. Mayuh dah berkongsi ke penemu si Daya. Tak sebetulnya Sam berkini. Tik pun nanya Nuan.
0: Aku dulu ne.
1: Sebetul tu. Macam komen peningat bukai.
0: Nanya aku berkawal dengan bula.
1: Berkini Nuan kat berjarak ke kaban tik suah bula tu.
0: Nanti aku berjarak
1: kaban suah bula Sam.
0: Bisi bula aku main adainya. Nanti aku main adai lagi bula aku lagi si. Lapan ada bertemu kau. Okey semina kaban meh. Orang meh kebenaran si. Okey semina kaban tu orang. Orang ke bula entah dari nanti kita ngasai ke dia sama ti di kemula kurangnya sih. Hanya ketegal kita itu aneh sekali bola kurang. Jadi nanti aku sih. Nanti orang bola ke aku. Aku bola kia baru ke sini. Ngambil ke sama-sama bola. Ngambil ke sama-sama sepi sih.
1: Sama
0: bakal orang berjanji ke kita tadi ni pukul 10 sana ko ya aku ngambil nuan ko datai pukul 10 alu
1: nanti ndak ke datai
0: yo pukul 11 alu genak yo pukul 12 alu genak nyak yo mesej madah ke nak nyadi kai kini ya saya ti di sini nanti benar kenyak nuan udah nyedia ke diri mana-mana ne
1: ya baru ndak matua tu lalu angat Sam.
0: Udah kau nanti sarinya nantu pengerai ni sih.
1: Tingin nanti ke bulok baru ni.
0: Aku nemu style sih ni. Maya yang nak ingat. Kita berjanji ke ya. Sano ke kita. Aku main di berjalan sano ke kita. Hari tu.
1: Arab hati lagi ni.
0: Maya yang kena ingat entah deh. Nanti hari dua tiga harinya. Nemu ya.
1: Sikit temu ya. Sikit ke bulat ya.
0: Nanti ya nyo. Nak ingat. Nak ingat. Baik berjalan. Sekali Maya datai barinya. Nak datai kita. Ngambil kia sama sepi. Berkena ya saya kita yang tadi di kemula kurang. Kadang bulat tu meh macam kategori. Nasi.
1: Ya nama. Nanti nak berkena ada Sam. Ia pan nyentuh ke ila-ila pan ya segi kagi ke bulak. Ndak ngasai berkeni asai orang kedik mulak kenyata.
0: Kain mana si pelabak aku bisa main nak patut nak dai di kembola ke bala kaban bala orang banyak tadi au.
1: Au mai wah ke bandar ya tanya ma tadi ngau ati meh amat tau kena nya bapangai ngagai kene ke bapangai ngagai maya nya tadi lah beka enti bakar aku tu tadi bekeni aku berjerak ke orangnya aku nitih ke gaya ya meh bekeni ya ngau aku bekenya mah aku ngau ya bekenya lah.
0: Apalah sendam entah deh nih. Nanti orang bercerita entah deh. Ya, aku nanti ya bercerita entah deh sih nih. Yang ngasuh harus ketawa. Ya bola-bola entah deh. Hanya Rino komendasi. Ya nama-nama aku tahu ke nama Langkuang lagi. Ya, kalau benar lagi. Ini muka ke cerita katun. Hanya Rino aku lapan ya kena ngasuh harus ketawa. Ya nak bola kebenar ya. Tang cerita entah deh. Nyo bakal ke di Langkuang ya. Banyak ke kau bula aku kita yang tadi
1: kita nemunya bula nah sem tak utainya tadi mai kita kita nak laban kita nemunya bula ya kan mula ketua kelalu laban dia ke munyi ke jakok ke ngelangkong ke ceritanya mana gage jangan sono gele artinya rindang dengan bercerita deh
0: ya
1: nah itu berasa itu di bula
0: bukan usi kapalnya nemu terbai utai ke kenyak punya tadi ne oke hanya okay, kumai kita bola entah deh. Kena ya nambah ke gig cerita, ngambil ke kita ketawa. Jadi ke bola tu tadi. Maka nyak tadi berjanji ngau kita pukul 8 pagi. Baik nanti datainya. Kekadang nak datai. Nanti ya bisi penusah lain cerita ni si.
1: Tak kena tahu dah. Tak boleh diseliah kia mati tadi.
0: Sekali dua, kalau orang beri peluang ke kita nama atau berjanji dengan kita ini tang nyo dua tiga kali kita berkenya nyo nemu orang tadi ini si nyo ngaya ke orang Arab ke kita
1: amat okay, itu berarti ke komen apa dengar kita buat Facebook WFM Ayu Hamad tu Sam
0: nama komen sidak ya berkeni cara kita berjerak kurang ke suah bola tu
1: kita meda Alexis David Biju tu pagi tu badah ke buat ya kuih no komen lepas akabar nanti suah banget ngemula ke ya buat ya sikin ada ngacau ke laban sikin udah nemu ya nyak raja pemula gak kita enang lalu arah utai ke kau ya kuih ya biar raja meh yang nusui pemula
0: awak ke ajak nusui pemula
1: awak ke ajak meh
0: awak kerindang ke pemula kan sih Baiklah, nanti nadai mau boleh perai ya. Nanti kita tanya nama tu nak ngelampat ya lagi ni.
1: Nama, tapi bisa enggak orang ke tu tadi ya nemu bakar tinuan tadi mula aku. Aku nemu nong mula kaku. Di langkong kaki ke? Di langkong kaku lagi ke? Tak ke di sebut nanya. Nanti kaki maya ninga.
0: Kaki ya ninga. Lepas
1: dia di langkong sebentar.
0: Kaki ya di langkong ni. Bisa orang bekerja ni.
1: Bisa.
0: Juni banyak tu hari Serikai. Nanti ya aku ya bisa. Bisa ku ya kaban ke suah bola ku ya sikit lalu unfriend aku tekalanya ku ya apa meraya itu ni nada cukup mayu aku ya aku ya malas aku pemula aku malas pemulanya ngai ke nyadi ku ya laban kau ya nak terlepas bola masih dah juni banyak
1: ya,
0: betul ni
1: mak bisa ke bakal ketika sekedar orang tu tadi ngai malas orangnya tadi the same
0: ke bola
1: orang ke bola ya tadi bakal juni banyak pihak mereka Alexis David Biju tu laban dibalas tu lagi pan lagi gaya bakanya
0: ya.
1: Nanti guna ke tu ke berjalan kia ke laban ya segi sigi dah pemain ya munyi tu sekata
0: orang bola aja lah
1: bola
0: okey unfriend tau pelaba aku ngambil kia nak maca tau pelaba aku kaban ya udu ka ngepo-ngepo sutai tu si madah ke bawah rumah panjai ya aja bisi nama tau kereta 10 gigi tayar madah ke teh kenyak meh
1: ya saya ku berkenyak meh
0: kadang hari hati kita ke gidan maca tu ke depos nya mana di unfriend sekali.
1: Ya.
0: Madah kediri nama tau bawa upis ya meh ke tanya pemadu pandai kawak menyata dailan dia kawak ngepost ke diri kenya bisa ke keadaan pansak kota ke bekenya dan ni si tak laban ukai terkena ke kaban
1: ukai terkena ke kaban tak tu kibuah
0: skip aja nanti terkena ke kaban tadi nak ke unfriend dia lah ngerindang kau tanya nanti hanya kau kita ya nyata tadi ni baru kita tahu berjarak kia
1: enak amat hari body fest ipih pagi tu yang mana ke berpermu ya ke selalu bula lebuah maya ya berjakuk lebuah kita berandau gaya nusui utai ditusu jujum bula kia ke selalu ketika nama tu Boniface Ipih tu ne.
0: Jangan pula ni Boniface.
1: Boniface tu ke bulak kaku ke ni. Wah ke dulu lagi tu okay. Berarti ke baru. Hari Roy Kuang tu Sam abah ya ke kaban ke suah mak bulak maya ya ke berjakuk ngau kita bulak ge ti besmaya ngau ya padah kena ingat belama jerak. Jerak ke ya.
0: Jerak ini. Okey, itu Judat Ami tu si ni. Hari Sibu panjang si ke pagi tu. Nanti ya ko ya berkenang ke topik seduai pagi tu ko ya. Nanti ya cara ya berjerak kurang tadi ke selalu bola. Muntang aja ko ya si. Contoh nanti ya ke bola tadi, nanti ya bertusi ke diri nyamai oleh kutai. Bakal ya madah kaya seluruhan tak besar jakuk kerah-kerah nusi diri bisi tak endang meruan bah lebih sekali ya ke beriga siapa ke nur yang boleh aku ya contoh ya ke berpinjau ke duit dia nur yang mulai ke baru aku ya si orang ke udu kerah-kerah tadi bah ni nuan nusi diri kalau nak kalau suntuk belanja deh sawat ya aku ya ke orang ke baki hanya tadi meh udahnya aku ya si sikit nak uliah nur ia berpinjau duit lagi ku ya dan sikit nadai peluang lagi ku ya nyak setiap cara yang berjarak ke orangnya ni mayuah sebenarnya cara aku ku ya nanti nitiah ke pemula ketusi nyak ku ya orang bola nang sikit nak tebuai perangainya sekali nyebut utanya nang bakal kama mai ku ya nyak ya label ke orang pemula ku ya nyak judat ami aman bisa ke kadang tadi sini
1: sikit aman bakal orang ke suah nginjau duit ada orang madah ke diri aku sana aku berguna ke duit dia tu boleh nan tanya nolong ku tutup ku ya ila ujo bulan ku mayar kan wan harap lah nuan terubah laban nuan nemu ya gawak sikit gawak ke ujo bulan sikit terima gaji angkat ujo bulan dok ke bayar ne
0: malu kena halu kalau lesuang ne nanti ujo bulan dok ni ujo bulan sitik ni nak kena si
1: nanti ujung bulan Siti bayar rentenya hapus tahun dah
0: bisa orang kena ya nanti kita nemu ya nang segi amat nadai kita isi tanya pula kira megi mesti tu tadi yang ngepost diri ngakai London ngepost diri nepan bilu baik ipot belama
1: ya kelalu
0: udahnya lalu pinjau duit kita lepas kita ke Arab kia memang dah ya pendiau kena ni kok kita pinjau tadi bisa sana tong kau maya es untua ka
1: ya
0: tang nyo nak dibayar ya utang kita yang tadi nya ka nyo ngasuh kita nya tadi pedih sati di kemula kadang kita lalu amin sia meh lalu ngepost mah kita itu tadi madah ke mada namanya ngepost diri nyo mindah belama tang utang lu dak bayar tak ke bekenya mah tadi sini
1: ya padahal ki nanti utai bukai baka orang ke bepangan gini sem hanya pula ke semaya mayo hagi saiku
0: ya mayo kita mayo experience nya
1: kita nama kita ada nama nanda
0: kami nanda nanda pangan sih
1: amat
0: nak kalau bola ke semaya
1: amat kini mayor ni
0: mayo
1: agen sem tunggu dengan Christopher Mpari tu mereka kena berjerak kabar nanti bulanya nanti ia berengkah bertusui ke utai kita lalu ngebu ke diri angkat Aryo
0: kasih ya sudah ya
1: nanti ia bulak ke mayar utang atau ke duit aku ya anak nyali ya agi awak ke sedar ke
0: banyak cara berjerak kene
1: ya
0: nanti ia cerita tadi lah kadang rindu ni ngor bulak kita nemu eh bola si.
1: Kita nemu mai tanto nak kumpai nyoba bola.
0: Tanto nak aku kumpai angkat nanti cerita.
1: Alu ngebu ke diri.
0: Aku lah lu kan.
1: Alu abno merangapnya. Nah, mulai nutup mulut dia dah nya.
0: Aku nak ada orang gig ke ngau beranau. Nak aku kata aku rindu aku nanti ni ngau. Nanti ya boleh. Aku lepas aku nemu deh berkeni. Ya mai tu kena lah kaja si.
1: Siapa Sam? Semua semua bulat Sam.
0: Mua aku tahu.
1: Mua nuan.
0: Nanti lah nanti aja. Dah aku lah kaku aja. Tidak lati kita nemu meh. Asmina ya ke berjerak ke atau maka orang ke minyak duit tadi. Nanti ya nginjau kita lalu nak bayar. Ya keterubahnya nanti nak bayar. Tahu ni buah nanti bakal aku si. Tang. Ya kedua kali ke minyaknya pedih nginjau aku si.
1: Lepas tu dan dah Arab gig ke lepas dah jerak lepas ya ke dah ang mulak tu tadi ne.
0: Ya pan pedih ngiga orang bukai deh. Lapan bak sikonya ya minjau nak dibayar.
1: Yeah.
0: Bak sikonya minjau nak dibayar. Jadi nyuruh nyuruh nak rap kia ki.
1: Amat amat pan ya mayar akan lawan the same. Nanti ya amat bisik kebuah nama kebuah ya mayar lawan ya madah ambil ke banding ya mayar ke minjau renuan ya uleh mayar berjanji dengan nuan ya uleh mayar ujung bulan. Angkatnya tadi angkat ujung bulan tak bayar bulan si tindak ke bayar tang kene ke nyola lawan ya nya mayar ngenuan habis saya mayan tadi ya kok nginjau baru renuan untuknya oleh di tanya tua ke nya gara laban tua nemu ya engkau ya mayanya lagi berguna ke duit deh nya ku aku banyak
0: ya penuan banyak tadi si nanti bakal cigo tu pediah mat eh si ne ada hari satu ada tai nama tu minta bala nembiak kita entari nganjung namanya kerja rumah sih dak ya.
1: Yeah.
0: Padah ke buku tinggal meh buap tinggal meh nyu setiap kali ada satu tertinggal lama buap neh nyu dah temu bula antara ini sih.
1: Segi sengaja bula.
0: Nyu pengujuan dak percaya lagi bala pengajar ke kita ini.
1: Yeah.
0: Okey nya contoh orang ke bula nya tadi macam-macam meh cara bala peninggal kita ini tadi berjarak ke orang ke bala kapan ke suai bula. Bisik tadi kemula ke baru muka bisik tadi menung ke start bercerita tadi aru angkat
1: muka aru angkat ngebu ke diri
0: atau ke terbukai meh nasi okey sudah tu lagi tu maca komen ke bukai tu hari Stephanie Paun bul harap ke nak bola meh kita tahu bola tanah kelalu ne.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, ha Juni Aman ngau Angela Lata jua badok bola. Ah, nyam ke bahana bola si.
1: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suara bola ni.
0: Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama menyiko lagunya tadi si ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Siti sekali dua uliah mia harap ke nuan.
1: Ya.
0: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemula ke nuan. Jadi nanti lebih lagi orang kedi saya kenuan ane yang sekali
1: ya pada kenuan tadi kenuan tadi nai berlebok nai nama je bisa berlebok bunyi ujung
0: ngai ke penyayau ya kurang ngai kita itu ke kening anu nya ngai ke nak arab agi ke kita
1: ya amat nya sem nya bunyi ku pada ke tadi nanti ba ruang bilik kelebih lagi maya bepangan kini nanti suah agi bebula suah agi nuan mayo cerita kena nutup pemula dia tadi nadai banyak
0: sekali dua ya boleh nerima ni
1: sekali dua
0: saya
1: boleh terima tanya dah suah di bula di kemula kena amat ke pepadis
0: ya
1: lalu bisa kena ke flashback ya tanya
0: kalau mayu tak buka yang rampit
1: kalau mayu tak buka yang rampit pada suah bula.
0: Okey, ayah bidik ke pagi tu si kaban ke suah bula ke kita baik ya segi nyamai ku ya nyamai ku ya nak pedis ku ya penemu ya sebaka mengau tua ku ya nanti ya nusi te bula ku ya kita balat lagi ke bula ria semua yang nyebut utai ke 10 kali bula kita kita nyebut 15 kali bola hari ya aku ya asai ko awak kian nemu kita ngemula ke ya lelas ngaya ke bola ke si tu amai tu orang ke orang ke ngaya lah bercerita atau si
1: ya,
0: lebih haki maya ba nama tu begum gulumau ne ya kamat ya nusi te ke bola.
1: Ya,
0: bola ngia tu tadi ukai bola ngasuh rak tawa ta bola ta nusi ngia pemisi ya ja jadi kadang tadi kita nyu geram dan ninga jadi ku aya bidi tu tadi inti ya 10 kali ya bola kenuan nuan 15 kali ya bola kia ngambe kia nemu nuan ngambe kia sedar nuan ya tadi nemu we bola lelas ngai bola gitu nya
1: nah mah bisi ge urang bekanya ser
0: kenya cara kita bicara kia ku ya ya nyu dah nemu deh orang nemu we bola
1: nah mah laban ti tu madah terus terang ya bola nuan segi lagi kau bola
0: ya aku si di bola garing ya nanti nusi kapal terbang tadi kita nusi tadi tanya ke bilun terengkeh dalam air
1: Aku tu hari kapan kita buat Facebook Juliana balik tu Sam nanti ya suah mat di kemula kurang ngai lagi aku berkaban ya buai terus kapok jadi kaban udah bulu aku ya
0: ngai aw ngai kaban gua udah bulu itu dah
1: ne ngai lagi
0: suah di kemula kurang ne
1: ya bisi si aku tu lagi Sam tu di bisi di pansok nuan tadi tu pelabaku BJ Ri itu harap betul menama ya tampar kenyit ke
0: tampar kenyit ke ya
1: tampar kenyit kenyit ke
0: berani lah nampar orang kenyit sih tika ban bola orang ni nampar kenyit
1: Okay, tanya lagi nyasai ku lalu layak besar ya
0: balat kenyit nampar kenyit kelalu kenyit ne okay. Engkau kalau pedih hati punya tarik sini
1: ya kalau kalau pedih hati punya tanya mah pedih hati katipan anak mekelalu kalau kapan kita nemu kita ketika ia nyak bulok tanya mah bisa lepas gitu gede
0: betul nanti kapan nak kaku ngai kaku bulok sih nak kaku berani nampar kenyit
1: nanti udah buka enggak menjadi
0: nanti pangan kau kaku
1: nemu bagaimana nemu pangan
0: kita nemu pangan gue ya deh kau kaku nampar kenyit nampar kenyit
1: udah nyak pada tu pangan sedan tika buai orang
0: nanti kaban nak aku kalau nyu bola bola ni ku ya bola ni nak aku kalau nampar kelidas
1: Ya weh tu hari kaban kita buat Facebook Man Mimos
0: bunyi ke GB si ya ke tu nuapin rakau okay kita Ya.
1: Tapi lawan tuan bulak ke arwah menyebutkannya.
0: Kau kita itu noh pindra kau. Aku nak bangun ya. Nantura ni ku bola.
1: Amat dah.
0: Awak pindra kau pansu.
1: Badu sem. Kayak gitu hari
0: man. Jadi bulak ke gibi lagi sih.
1: Ngai ku bola.
0: Pansu pindra kau badai lagi.
1: Tu hari man bimos tu sem tu badu tu anu gibi tu lagi.
0: Bisa ini nga.
1: Bisa ini nga.
0: Oh.
1: Amat kok DJ Sam ko ya. Nama tu kasut tu amat ko ya Sam.
0: Kemar kalau bola aku.
1: Okay, semina kaban ke bola orang ngelingi pan bisik bola ko ya. Amat punya kenuan ko ya.
0: Ajak orang ke bola.
1: Nak dai orang tak bola tunggunya tu pelabak ko. Cara ya, nanti orangnya bulak ke ya, ia meri jakuk Tuhan ke.
0: Maka gibi. Maka gibi tadi, nih baru dah nyebut. Maka gibi di bulak ke ya, lu tunu api neraka. Dia ya, kau bulak nak aku berani kadang. Dan terima kasih, okay.
1: Dan yang mana ke tang nanti banget nak faham. Lalu aku pan pula meh ngagi orangnya ke ya. Bahaya orang tu kenemu pula tu ke ya. Tang pun ke penyarut serta ngasut orang ke ya. Arab ke kaban aku sikuknya kebalat bulaknya sedar meh ke ya.
0: Tanya ya pula kesikonya ke?
1: Aku ni teh kepada ya kenyal Sam.
0: Pula ke ya baru kesikonya
1: ni. Ni pula ke baru ke?
0: Kene. Kene cerita sedoi.
1: Alu nak habis mu pula
0: ya. Kene cerita sedoi yang madah ke cukup Tuhan kata dek ni.
1: Lagi tadi Dominic untuk dah tadi Sam dah.
0: Tahu.
1: Dominic untuk telah najak pemula ya ke ya.
0: Ampak ajak pemula ke.
1: Udahnya alu buai ketasik Cina Selatan.
0: Nama. Alu ayun ketasik Cina Selatan. Kabana ke bola ni. Nanti kita ke jawab show. Nyamai mung ayun ke ketasik. Nanti kita dupias tu.

0: lagu mega dekat nak merenang peninggal kita ke pagi tu sih. Yeah. Lagi bah 2 pagi wai kita tinggal 9 minit lagi. Macam Siti 2 lagi komen sih. Sebenar kita ngujung ke 2 pagi wai kita. Ya, senantang berjerak korang ke udu bula tu sih.
1: Ya, tu pagi nah mana nutupnya Sam?
0: Tutup sih.
1: Hari sis Lucy pagi tu yang mana nanti ya ketawa aja ke auk ke aja meh tajak nemu ya bula kadang-kadang rindu ke dengar sidak ya bula ke ukai kita ngempu dosa ke ya asal ukai bula ke berat meh baka madah sanuknya udah nadai kemari ko ya yang amat berat ganya deh sedang ke orangnya agir gergah hidup nadai guna ke nganuk ya malas pemula ya. Okay, ya. Pergilah lusa agi mai kita berkaban go ya. Nanti orang bukai ke ukai kaban pula nya agi lah aku nak kisah ko ya.
0: Nanti ke bula atau ke tanya entah dari tahu kira terima aja mai ko ya nasi.
1: Ya, kagi ngelangkung.
0: Langkung kagi ko ya. Anang aja ya bula ke bakal hal pemati. Nya tadi amat nak tahu kenya tadi ne.
1: Ya.
0: Nusi utai ke utai kena amat bakal pemati tadi nya kadang tahu ku orang kita si
1: nama
0: bola nya deh.
1: Ya. Tu si ko gi Sam sudah no maca hadoi tegi komen manua dia ari poli liben madah ke acara berjerak ke orang bola tu kita anang randau ya gi ke ya kita be kalih ngarandau ngau orang bukai ke awak ke cerita bola ya tak terbantai
0: ke au kalih ke ngau cerita bukai ne
1: kalih ke ngau cerita bukai
0: kasihan ke tu dah tadi nyuka bola
1: ne agi ke bola
0: agi bla la tu dah
1: dah dah tai ujung ke cerita
0: au kalih ke bukai ne.
1: Lagi buat episod berapa Sam? Bisa episod
0: mayuah episod baru kan datai namanya bah episod bula entah deh ne kali aku bukan nyari itu dah nyebelah lah ne. Okay nama saya sih orang ini ngai bula ada sih nyo baik orang cerita bukai dah nyo limpang korang deh
1: segi bekerja mah patut ngau orang bekerja Sam untuk kuah ke rumah.
0: Okay biar lai ke pagi tu nanti ya udah dikemula ke pangan yo ke ya ana rap pagi ko ya si nanti ya message aku pan aku nak malas ko ya nanti guna berkaban gora ke bola ko ya tu tanya tu ne ngai amat tu dikemula kurang ne. Sapa kok kemula kurang ni?
1: Enggak
0: hoki tempo meh. Atau nanti bakal aku dari sini nanya aku nanti utai ke nadai ngerugi aku menikah aku ya kak bula tadi dan lah aku terjuk ke aja ada si menikah aku ya nyerita ke pemisi ya kini nyerita ke bakal kini kau kita yang tadi ni. Ya cerita ngok kita tentang ceritanya kelalu bola nyu langkung-langkung ya nadai ke amat bunyi ke tenjak tadi ente nyu bakal hal pematin tadi ngai ke kita
1: ngenya di ke mula ke tai ke bakanya
0: tau ke ba orang ke minjau ba kita tentang lalu ndak ke dibayar tadi nyu
1: ngenusah ke orang kai ke nya
0: kiranya sekali nya ajak meh udah nya ngai lagi ya.
1: Ya, pojok aku orang ke Nur Nur Minjau tadi. Nginya duit tu ku aku Sam pojok aku tu tadi ku aku dah nyalik nuan duit. Yeah. Kenang mudah ke orang bukai. Awak ke orang bukai mudah ke pengok tu. Nya angkat nuan dak maya-maya nyukai mudah ke pengok orang lagi.
0: Nyung rusak kurang
1: tadi ne. Nyung
0: rusak kurang. Okey. Nya mai komen bala peninggal kita ke pagi tu.
1: Baru bula. Bula mimi-mimi tanya tahu. Cimit-cimit munyi ke lagu Hanije.
0: Tahu kena kita nya tadi nyelamat kita empu nadai ngawak ni si kada bisi ke maya kita yang tadi bulak ke kita yang tadi kelalu ndak bulak tang ukai bulak utai ke kelalu bigi gak ni lebih lagi bakal utai ke

0: bakal pemati kena segina tahu sekali kena tadi tahu kota ke berat ke bukai meh. Okey, jadi terima kasih Mayo peninggal hari bukai mai kita topik dua pagi wai kena gericah ke pagi kita ini tiang hari satu nyentuh ke hari lima. Okey.
1: Selamat kerja pengawak. Selamat pagi semua.
0: Ya, lagu ke penuh di Nesal Sita Jin.
1: Ya, awak Nesal. Ke Habadu Bola.
0: Ke Nesal gini.
1: Ya.
0: Okey.
1: Bye-bye. Ya. Bye-bye.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching, udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud mengudah ditukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketigal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kudah timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumuk sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai baru tanah tiba sambung ke padang Dewan Tun Abdul Razak ngemudah ke peminah Mansia Mayuah tibisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
7: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa YFM. Segulai, segalai.

Rene yang dulu kibak ngau kanan kereta kita sebelum kita puzzle di simpang begitu. Lalu anak lain kan megak merenyang ke belakang. Laban bisik ke dikumpai orang blind spot tau ke dua kena oleh daripada kita. Momennya kita duduk deriba dalam kereta bisik spot tau ke dua. Kena uliah di pedak kita yang ngau mata. Tu kena nyeliah ke sebarang penusah jalan alun nyadi anak-anak berjimat. Mana lagi kita berjaga-jaga laban perangai siku-siku kita. Ulah kita siku-siku ternak sebakar. Lebih lagi mana kita ke berumban. Kita ke benung nganti api bak traffic light mengau pagi tu. Anang guai dulu panzuat enti bedau gintir kita ya. Okey. Harap kita semua belalikun pagi tu. Ukai sebina bak jalan alun tambah semua pengawak yang ke digagak kita. Y912 pagi tu boleh ngaku Kate Michael nama berita kita pagi tu harap ke sama bela likun gerai magang pagi hari Sabtu tu selamat jalan lagi pengawal mengga guys semua bela kita bersampi ke penglikun semua kita pagi tu nangi rameh nama pengawal ya ke digagak kita bagi selama Y912 9 ke 12 setengah hari tu lagi merina kita ngau lagu udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Idiku yang ngau Ita Median kita bakal bisa lagu hari Masterpiece Lisa Francis. Ya, mayu lagi lagu-lagu kebukai. Kena merindang kita Pak Wise bila 12. Tu lagu hari Dedel Petrus ngau Danny Umpeng. Merindang kita pagi tu. Terus mulai ngau kami Pak 101.3 FM.

0: 24 lemari. My FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.

0: budget ini.
1: Okay.
0: Tak ke budget
2: lah. Tang mana kita tak ke.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?
4: Kita sudah sedia. Bersedia ke kat belum siapa juara capai kumialan minggu tu. Sama dekat Numpia Surat Khabar. Ketawa dengan kami.
0: Alah dulu.
5: Alah dulu.
4: Lagu dengan kami.

0: Begulang kami nak menggas stesen. Hari nak pukul 1 yang hari buat YFM.
1: Ya, tahun baru aku nyelait mimik. Kak Malay semua hutai baru. Hutai berbilik baru, rumah baru. Laki baru. Ha, semua baru magang. Ya, julu hati aku tahun baru.
2: Oi, bau aku semuanya mari baru, semua baru. Tang tahun 2024 tu.

0: Penyu FM 9YAM. Ten.
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM. Ya baru ngam
2: kan?
1: WAI.

0: 24 iti lagu deka bepekit barengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.
3: Ya, minggu tu ialah hari 6 hujung minggu tu 1/8/2026 semifinal anugerah carta sapa juara ke-9 Beninga buat Dewan Serbaguna Selangau berengkah hari pukul 6 lemai. Kita dekat berhati ke lagu-lagu ya ke udah mujur dipilih ngagai renggat semifinal. Lalu malamnya megak dekat nentu ke ni bagi lagu ya ke ulih nyingkang ngagai malam anugerah SCSJ ke-9. Okay, Penduduk atau ke kita ia ke oleh tamak ngagai Dewan Serbaguna Selangau lebih mayanya ilak nang bisik tekat ya. Jadi tentu ke kita merambu mana plan kita ujung minggu tu ilak jangka kita ia ke dekat. Berarti ke Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 Renggat Semifinal. Tang tajak pan pihak anak sahati laban malam semifinalnya ilak dekat ditabur ke terus. Ari Dewan Serbaguna Selangau terus ngagai skrin telefon, terus ngagai TV kita di rumah, kita boleh mendak Facebook Live malam Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 Renggat Semifinal. Jadi minggu tu meh, minggu yang kedekat tentu ke ni bagi lagu ya kedekat masuk ngagai Renggat Final ya kedekat diatur dah lepas tu ilah peningai ya. Lalu ngenang berkabul ngonya megak kemari di Selangau bisa diatur pengerami berjalai berbala mayu berserimai ngau Carnival Selangau 2026 cukup ramai ya pasar Selangau. Jadi pengawak berjalai berbala mayuah tu di gulu megak kaban Council Degree N59 Tamin Yang Menghormat Insinyur Christopher Gira Sambang serta balatuai Raban Bangsa ngau pemesai di Selangau. Lalu pengerami tu nerima sambut ke juga mana hari mensiah mayuah di Selangau tajapan ke terubah kali ya diatur pengerami berjalai berbala mayuah berserimai ngau Carnival Selangau 2026. Jadi tapi puji meh ngagai semua orang di Selangau ya kau dah nyukung program ke Bansa tu. Jadi minggu tu Selangau dekat Rami Baru ngau SCSJ ke-9 kena malam hari 6 tu ilah ya 1 di bulan 8. Weh terus merindang kita bak pagi hari 1 tu peningat bak Y9-12 sebedau kita yang mendiang ke program Duju Pengerai pukul 10 pagi itu lagi. Udah lepas tu lagi mega masterpiece dekat merindang kita bak Y9-12 segulai sejalai bak YFM.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wang.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Juliet tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like lega Facebook kami, YFM Iba.

0: suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat teladan dia marnya suba kenu kuyako 15 ringgit semua sekuta maru lu coba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau kenu kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinyana ya dia bisa kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.
2: Bet your bottom dollar lipstick on your collar.
3: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu lep rampit hari angin, lep maya batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB ulih diperubat. Berubat tumu ulih nagang TB hari berampir. Bepersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabin, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang di kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
4: Jadi ya mari sampai pagi ngagai semua bala peninggal kita buat WFM ke pagi tu. Jadi ya kita bertemu baru buat program menuju pengerai kita ke di keluar ke kami hari WFM nanti yang hari 1 pukul 10 pagi nyalai bekas lama buat program menuju pengerai kita ke sekali itu begak bisik temuai hari upis pengerai begak ke bisik datai bukulai ngau kita buat program menuju pengerai kita nyalai ke pagi tu. Aku ngelalu ke penatai Dr. Alexander Baka Anna Smith yang hari klinik pergigian bak UTC di Kuching ni tu. So pagi sahabat, selamat datang ke Kunti YFM.
5: Selamat pagi semua. Nama aku Dr. Alexander dari Klinik Pergigian UTC Kuching. Terima kasih RTN, terima kasih YFM sudah jemput aku hari tu.
4: Ya. Nyak meh temui ke habis dekat kau aku berandau buat program menuju pengerai kita. Jadi buat menuju pengerai kita ke sekali itu peninggal dia ia dekat nerang ke kau kita pihak dekat kau peninggal mayuh berkawa kau penyakit gusik. Jadi nama utai ke disebut kita nya penyakit gusik tu doktor. Nah, terus nak kenuan.
5: Okay, so penyakit gusik tu ataupun kami ngumbai tu penyakit periodontal tu sejenis penyakit kronik lah yang nyerang tisu penyokong gigi kita. Gigi kita itu disokong oleh gusik ngau tulang lah. So kerjaan kita bisik ngadu survey 2020 survey nak yang ada 9/10 orang dewasa di Malaysia tu bisik penyakit gusik. So tu okay benda yang luar biasa lah. Penyakit tu pun bermula ngau tahap awal kita ngumbaya gingivitis. Mun nak dirawat ia boleh berkembang jadi periodontitis lah. Jadi bak keadaan tu kerosakan bak penyokong gigi kita itu kita boleh medak gusi, kita makin surut, tulang kita makin rusak lah. So in the end lalu boleh jadi gigi kita longgar lah.
4: Ya luka tingkil ne. Jadi nama tanda-tanda ya ke ulih atau kesuah daripada kita bawa penyakit tu doktor.
5: So selalunya mun kita orang yang bisik penyakit gusi tu kita boleh medak gusi ya mirah, bengkak, gusuk mimet lalu ulih berdarah lah. Dan kadang-kadang bisik bau mulut seharian. Nak nemu ni penatai bau mulut tu dan gusi surut lalu sampaikan kita boleh medak akar gigi ya. Dan yang paling teruk sekali gigi kita longgar lalu ya berubah posisi lah. Kita penyakit tu ya yang membahayakan laban yang awal-awal yang nak ngasuh sakit. Ni tak ramai orang nak sedar. Jadi bila penyakit tu dah pedias baru datang ke kami jadi
4: Udah teruk
5: lah.
4: Jadi berkini tahu ke nama ke buah penyakit gusik tu tahu nyari doktor ni lah atau nenerang ke ngakai pola peninggal tu ke pagi tu.
5: Okay, so punca utama penyakit gusik tu adalah pengumpulan plak bakteria. Mun orang nak nemu nama ti plak bakteria lah mun di setiap pagi di tani di metak cermin lah, di metak utai putih-putih bak ngelik nak lah plak bakteria ya. Bak jadi selain plak bakteria nak bisik beberapa faktor lah risiko yang boleh menyebabkan penyakit gusi itu. Pertama, mungkin kebersihan mulut kurang baik lah. Maksudnya nak kalak berus gigi plak nak, lalu keras jadi karang gigi. Kedua adalah merokok lah, insap yang boleh menyebabkan penyakit gusi lah. Dan ketiga, risikonya adalah penyakit kencing manis lah, diabetes. So banyak orang ya dah berus tapi disebabkan nak nemu ya tak bisik penyakit kencing manis. Jadi gigi ya tiba-tiba longgar, nak lah petanda ya bisik penyakit gusi lah. Dan keempat adalah wanita yang mengandung lah. Kadang-kadang kita nemu yang wanita mengandung tu hormonnya bisik berubah. Jadi yang boleh menyebabkan penyakit gusi lah. Yang terakhir adalah genetik lah. Bisik orang yang pugusi ya nipis, bisik orang pugusi ya tebal lah. Ya, semua faktor tu tambah ngau plak boleh meningkatkan risiko seseorang yang boleh kena penyakit gusi lah.
4: Jadi begini ko cara kita yang tadi tu nyeliah ke penyakit tu deh doktor.
5: Langkah nombor satu yang paling penting ialah berus gigi lah. Nak boleh tak ada lain lah. Memang berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari, 2 minit. Ngau teknik yang betul lah, anang melintang aja. Perlu bela-bela bulat, lalu perlu pastikan berus nak masuk ke dalam gusi. Awak kau boleh buai semua plak bakteria nak. Dan kedua adalah nak floss. Laban bisik celah-celah gigi ya, lagi bisik plak bakteria nak. Tak boleh kena berus saja. Memang perlu kena floss untuk keluarkan plak di antara gigi lah. Ketiga, untuk yang insap mah tolonglah berhenti insap lah. Dan yang kali paling terakhir, mun nuan nak nemu kini kat jaga kesihatan mulut, boleh ngadu pemeriksaan gigi lah. Sekurang-kurangnya setahun sekali, laban dutua gigi yang boleh madah keadaan ngelik nuan lah.
4: Iya. Nyelinya ke sekedar cara ke tahu dikena kita yang tadi nyeliah ke dalam puari ke kena penyakit gusik tu nah doktor. Jadi nanti udah siku-siku kita yang tadi bertapik ngau penyakit gusik tu nama cara kena berubat ya deh.
5: Jadi rawatannya bergantung ngau tahap penyakit lah. Bak peringkat awal kami tu sebagai doktor gigi boleh ngadu pembersihan profesional lah. Buka scaling, rope landing, mun cara paling senang cuci gigi lah. Mun orang nak nemu nama ke scaling lah. Tapi mun penyakit dah udah teruk, gigi udah gigi dah start goyang, kita boleh ngadu pembedahan periodontal lah. Untuk taritkan gusi ya. Tapi mun gigi dah terlalu longgar, memang susah lah kat ngadu pembedahan periodontal tu. Jadi penting amat lah kukat madah. Rawatan awal sangat-sangat penting lah untuk nyegah kehilangan gigi.
4: Ya, jadi ya terima kasih ke penerang ya ke bisa sudah dikenatai ke nuan tu doktor. Harap kenyata di tomberi lalau ngakai semua pada peninga kita ke bisa bergulai ngau kita buat program menuju pengerai kita. Nyalai sebelah kita ngujung ke program menuju pengerai kita ke pagi tu peninga ngasuh doktor tu tadi meri cakup pesan ngakai pada peninga kita pagi tu.
5: So okay, so penyakit gusi tu boleh dicegah, nggak boleh dirawat, mungkin dikesan pada peringkat awal lah. So jagalah kebiasaan mulut, nggak disiplin, anang malas kak berus gigi, anang nanti gigi dah pedis, anang nanti bisik gejala tu jadi teruk, baru kak jumpa dokter gigi. Anak takut jumpa dokter gigi, kami nak nganuk kita orang lah. Jadi nak jalah hari ceramah ku hari tu lah.
4: Iya, nyalai ya. Terima kasih ngagai nuan doktor. Laban udah ngelimpang ke Drempu, ada tayi ke studio. Ngagai konti kami buat YFM, gulai ngau kami buat nuju pengerai kita ke pagi tu, berkau ngau topik pengerai gusik. Nyalai, nganti kita ke bertemu baru, buat program nuju pengerai, ngau topik ke bukai. Maka ke minggu ke bukai.

0: nak bakal dikereka itai. Nya alai, tanya si liat dulu, ba orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang ke dijualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Y,
0: 12.
2: Y, 12.

Sunyi Ariandra Band. Ngujung ke jam kita pagi tu 16 minit sudah lepas pukul 10 pagi. Selamat pagi ke semua bala kita peningat pagi tu. Sangka aku bisik kat kita ke berasai sunyi, kediri, seilu-ilu, tusah hati. Nadanya ngawak, utenya normal dalam penghidup kita. Nak kita itu tak 24 jam berasai gagah hati, berasai lantang, senang hati belama. Bisik gemaya tua tu tadi, berasai tusah hati. Laman utenya normal dalam penghidup kita bersari-sari. Nanti kita nak ngasai ke penusah, nak nyepik penanggul, bah, pejalai penghidup kita di dunia tu. Nyamai reti ya tadi, tua tu apian ulih madah kediri udah nyepik, udah ngasai ke semua utai. Munyi kejaku tuai udah dulu nyepik garam. Laban hari utai ke diasai di sepik tua penusah penanggul utai ke nyegang utai ke nekul pejalai singkang tu tadi meh ke ngajar kita inya tadi nemu lagi reti penghidup. Gambik ke dua hari tua tu tadi nak ngerja utai ke sama nak ngulang ya lagi. Berjimat sebedau ngagak pemutus tau ke ngerejau tai siti-siti. Y912 pagi tu lagi bulan kita peningat. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawak guys semua bala kita. Pagi tu di Bandaraya Kuching, gaya hari tu baka ke bisik bersebun mimit. Nyangkanya ketegal hari ke dia tu ke suah agi panas di dibandingkan ke ngaujan. Jadi anak kita yang nambah gaya au kita ke benung tanah jam ke dia tu anang guai nunu tai. Seliah ke dulu meh tat katinya. Aku nemu laban bisik sekedar kita itu tadi asah nurun ke tanah segi nak tahu nak ngidup kapi. Udah lepas tu ilah meh hau bisik maya ya. Kelebih lagi kita ya ke berkebun berdandang besai busi muka ladangnya ngarap ke sabab lah nyaga pemeruan pemersi rampak menua kita. Wandi ngau Miss Bone berinang kita udah lepas tu lagi peningat tang sebedaunya terima meh lagu tu Ari Aurora ndak ngantik nuan Mak Y 912.

0: anda kena tali kledal atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Sumarang Maya. Ukai semina, uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kledal temeka, uling mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, nak kutungai nemuai yang gaya rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah, uliah nyawa aku. Darku aku tau, kaga gelatak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kai semina berta terkira aja. Dunia rila nadai magang tainya. Yu yu. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yu yu. Budi basah ngai tangan diri ke pemadu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu ari aku Ken Michael.
3: Gal aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nanti yang pagi ari 3 ngau ari 4 ba. Duo pagi wai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang sering. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yuk. Genong, haram lupa tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main.

0: YFM Segulan Sejalai.
1: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: 띠가? Na minha mãe aceitou. Tá barra, saia, toma. Gula, na maior caqui. Canha pra baiar, porque daí tu.
1: Ei, mãe, mas gula, ampar, Ilan.
0: Ei, cati que nada, tá barra.
1: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotairi gula, namu, deh. Kuma di mana, makai gula, maiornya. Sakit, namu, deh. Kemi manis, keris gigi, ngelip luar.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Tang lebih ke pemanis, taran tujung kita.
4: Pesan terotairi YFM, bergulai nga upis pengerai benua Sarawak.
5: Gelangsa sekedari program Bukai Ujo Minggu tetedik peringau dah megadiatur ianya Saribas International MTB Jambori 2026 kalai program tu dipasuk 997 ikut orang ya ke ngayuh ke mensikal mountain bike hari menua tu ngah menua luar lalu bapa kit ya ke diatur gerempung ngayuh ke mensikal bagi menua betul untuk 12 kategori bisik dibuka ya ke mengukur penyawah ngayuhkan sikal 40.5 km. Jadi silakan ngayuhkan sikal tu bisi mansak 19 siti genturung tau ke pilih menua yang kawam babu jalai suri rumah panjai lubu pian mega di bungi Dewan Lakit sebedau nembuk ke pekiat si Datuk ba Riveria Debak. Lalu sekedar ya kategori ya kita sedia buka ba pekiat ngayuhkan sikal Jambori 2026 tu. Ianya kategori terbuka lelaki ngau Indo Master A Gau B, Senior A Gau B serta baga Junior ngagai sida ya ke umur 17 tahun ke bawah ya. Kelimpah harinya mega mayu aktiviti ke diatur jo minggu tu tadi nyeruma Saribas International MTB Jambori 2026 baka fun run bisi pengawa sesayas bebala mayu senam cergas zumba pekit belagu rami pasar sudah di debak kemarin nanti nemunya ngelimpah gen kemarin. Okay nama laban aku jo minggu tu tadi bisi berjalan nemuai kesibukan pulai ke kucing nengah jalai tebiang tasi seraya ke kat ngasai ke nguji meh nengah jematan batang lupar ya ke baru tembok di kagaknya rindang gak ti niti jematannya boleh datai batang tubuh dari impu jadi saksi nengah jematan ya ke pemandu panjai di Sarawak itu ya temegah ke saya nak ti nyadi rakyat menua Sarawak tu tapi puji meh ngagai perintah Sarawak awak ngagai orang ya ke udah sama ngemujur ke lalu debuk ke jematan ya ke mereka sungai ke Manu Panjai di menua Malaysia ya lagu ricuan kadanua nagi sayau gau Jun Yaman keliang tembawai udah lepas tu meridang kita bak Y 912 tu lagu hari Ricky Anderson selamat berkelala Y 912.

0: Nah dia apa indai, aku harap kebalau kita, laki bini, ndak tahu ndak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu ke ya, aku ngikat duit, ndak tahu kanya kita, anak kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapan indai bisi ningo.
1: Pengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia mega di Kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika bak kandang menua undut ngau dau bak sita batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu YFM mai hingga nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Nuria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomi tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerasian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban tak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampuang pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sedak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal pijin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak ngadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kude. Perindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Brook, diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua demi

Asuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai balan lebihak di Semangga. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal ba St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah ia ke majah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantuk ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 kupis tanah ngau Servis Semanggang nyukat tanah Compound Mission berini hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak mungguk sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggut Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak ke bak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Canary ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpun hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedar Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggut Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke Saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal yang sejarah menua kitai.

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami, YFM Ibas.
2: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Ba Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

jaku prasang kesaritu. Ngerai tubuh ngau semangat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita lagi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka indah ulin tetap ke penjauh kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapeindai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyiri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke julu hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah kesilah dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun tiba itu. Itu dipelabak ke berindiak penyakit COVID-19 sebalat nang dah ngerugak menung kesidak dalam kandang 2 tahun itu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalan itu tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai nautai temai perai, anak ngelawan ke exercise. 20 minit sehari cukup nak kena kita masuk ke luar. Kerja nautai temai, penguntung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh perai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung. Uji nautai ti baru. Pengayal peraja nang segi oleh giga. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit ulih digigok. Tang nuan dah ulih ngigok tubuh tibaru. Anang sekali-kali nempayo, mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban. Pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belam maya. Tak pihak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kita yang dah ukai dimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai buat dunia yang jauh tu. Ia seminak yang jauh kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayu tu dah terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tahu, lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup, boleh beri penghidup ngepengerai gaya barang sapa, ti merti, lengasi ke ia. Maka kita sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ketubuh ke Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak lejuk ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Tinggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yokodulun Padazan Rusun.
2: Aku orang Iban. Nan Norindu.
3: Akik Jakinya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo orang Klate.
3: Kuasa Huaren.
4: Nangira Sapa, ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM. Y 912.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
0: 23 minit sudah lepas pukul 11 pagi. Selamat pagi lagi buat Y912 pagi hari 1 Sarito 27 hari bulan 7 2026. Selamat berjalan ke pengawak lalu untuk kita Sarito Mega bisi dekat meri surprise kini meri prize mengagai belakaban kita ni nemu Sarito hari pengada saya nak ya. Bagi berundian ke nama meh utai ke kak beri ku mengagai kaban ku tu ne. Lebih lagi nanti kaban kita nyak bangsa ia ke ia tadi bisik magang semua utai ya. Kak kita beli tu ya bisik ke ya. Kak kita beli baju bisik baju tu. Kak beli kasut tu bisik ke ya kasut tu. Bisik kaban kita beli nyak. Have bo. Okey selamat hari pengadam yang kembali kaban kita. Tang pagi tu aku bisik macam sitik hari cerita tu peninga aku kak kunci ku ngau kita mana nak cerita tu benar ya. Okey nama laban cerita tu tau ngasuh hati kita berasai siro berasai sino lebih lagi nanti disebut pasal kaban tu kaban mayuh kaban bisik kaban kemakai kaban tau tu ke cerita pasal kaban makai kaban tu cerita pasal dua ikut nembiak kebumur 7 tahun Queen Calendar ngau kabannya Braden Gross Danich nak mungkin ini menua dari kota pelabak kode menua orang putih dia ni ni bak Europe kini bak Jerman kini nak nama wow tentang cerita sedua itu cukup ngasuh hati ku tadi merundi yang ke kawal antara kita ke dikumbai kita kaban tu aw cerita yang begitu sedua itu kaban sama sekolah tang kaban ya siko ke bernama Braden Grasdenich tu ya bisik penyakit ke dikumbai cerebral palsy tu ianya penyakit ya ke efek yang agai tubuh kita yang mensi ya, muscle control posture tubuh kita kebuah penyakit tu tau nyadi ianya baik hari penanggul baik hari ada tau ke abnormal development lebuh maya ia ke dekat ada tu immature brain sebedau benuang tau ke pengudah nembiaknya ada ya. Jadi Braden tu tadi disi penyakit cerebral palsy tang seruai tu tadi tetap berkaban nyentuh ke datai bak siti maya nya Braden tadi ka di anjuang apa inai berputung bak menua US the dean lalu berguna ke belanja ke besar ya mai lalu tudah Queen tu tadi udah ninga beritanya cukup sinuk mati tu tadi ya pernah nemu cara berkenikan uluang kaban ya Queen tu tadi ngujuang ke ya mutus hati berjual air limau ngau pian mega ya bisi muka siti online fundraiser ke di break nama My Buddy Braden tau ke kaban aku Braden kena ya tu tadi ngigak jalai nulung kaban ya mantuk kaban yang tadi nambah ke belanja kena ya berputung ngadu ngubat penyakit ya jadi utai ke ngasuh hati kita tu tadi sinuk dengan cerita tu tadi tajapan seduai tu tadi baru umur 7 tahun tang udah bisa rundi yang kak nulung pangan diri nyawab pangan diri ke benuang dituntuang penusah pengujuan cerita ya Queen mujur gumpur 20,000 USD udahnya tadi penyampaunya majak nambah mensia atau kurang ya ke bising ngelawak website kena yang ngumpul duitnya tadi nyentuh ke penyampau semua duit ke dikumpul ya ianya 50,000 USD kena yang nulung kaban ya Braden tadi lalu udahnya Braden mujur diubat mujur berputuang prosedurnya tadi jadi sedua ya terus berkaban nyentuh ke sehari itu ni nyak meh kawal antara kaban nak ngira umur ya tadi seruai tu baru umur 7 tahun kita ke kaban tu nak ngira umur hari biak nyentuh ketua inti hati tu tadi nang lurus hati tu tadi nang nak berundi yang kang medis kaban tu kawalnya nang tetap dijaga nyentuh ke penghujung au sebuat kita mensia tu ke dikumai orang kawal sampai mati pelabak aku meh. Okey itu sebenarnya kita peringat pagi itu nyak cerita kena kita ngermahi kerundi yang kita pagi itu. Okey itu lagu hari The Crew ngau urai cerita tua bagi cerita Braden ngau Queen tu tadi meh. Terus boleh ngau kami Y912.

0: Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuk kak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: Kita suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gemeli. Orang yang bisa kasut baru, kak gemeli. Bisanya tadi, kak

0: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, boleh mai pengantin lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.
1: Maya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren,

0: Maya kaban nyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tulung may business kaban. Ante ada duit ka mali, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to ari aku Nataliani angga YFM.
1: Telepon kami 082-258-634.
2: Like mega Facebook kami YFM Iba.

pukul 12 tengah hari itu lagi dur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM nangkan kenya ninting hari satu nang idar hari YFM Sibu boleh ngok kita bawang ngelah tengah hari jadi udah lepas berita kita reka mending ke ngelah tengah hari hari YFM Sibu sari tu jentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okey, jadi itu nak kita mulai buat Y19 pagi hari satu untuk meninga. Aku Ken Michael, marah dari Mufuak dulu. Bertemu baru kita bawa ia ke bukai. Bye-bye.

0: Mega FM.
1: Why Seberai?
2: WAI
1: Y FM.
3: Ya baru ngam
1: kan?
3: WAI Y FM.
4: Lagu-lagu bangsa kita
5: ini di sindur bukai. Tentu ya, Pak YFM.
4: Segulai sejalan.
2: YFM.

Selamat tengah hari, dia tu kem nabur ke berita tengah hari 27 harbulan 7 2026. Tambang bilun Air Borneo ditetap ke dekat meruan RM375. Sagi agik Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng agiknya dituai perintah menua tu. Ya, madah ke Air Borneo tu ditumbuh ke ngambil ke bisi nambah ke bagi komuni bilun di tau dipilih rakyat. Kelimpah hari tengah suh penerbai bilun oleh bersemekih ngomanah ianya perkara ti oleh nyaup ngentap kagi tambang bilun domestik kelbagi maya musim pengerami hingga musim pemisi sekolah. Inisiatifnya mega dekat nentu ke rakyat tang kelbagi ruang bilik orang timindah antara mengeri ke besar-besar di Sarawak ndak kelalu tanggul ketegal tambang ti kelalu mar. Pesta Buntal Regata Seribas 2026 dia tu udah diangkat kenyadi pengerami nintiang tahun rasmi Perintah Sarawak berduduk hari pemujur pengeraminya mengangkat ke ekonomi kandang menuanya. Kelbagi nambah kemenatai pemisi, raban orang berikan, orang berdajak nge orang dagang. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke pengeraminya Ukai Semina udah mujur ngelaku ke ikan buntal nyadi barang pemakai ke unik di Sarawak tamagak mujur ngangkat ke rega ikannya serta meri untung ke pemagi ngagai orang berikan. Lebuh pengeraminya ke baru diatur berapa tahun tekudah rega ikan buntal kak Semina RM3 aja siku. Tajak pihak berpun arif nyawa ngelaku ke ngau gaya sambut ke diterima rega ikan buntal ke baru diatur dan nikik ngagai antara RM13 ngagai RM18 siku. Kemari kira sehektar ari palandur nuguang ke sampah di Lingga, Driput, Kangus. Bilik operasi UPIS Bomba Menua Sarawak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 8.02 malam. Seraban orang ari UPIS Bomba Seriaman dianjur ngagendurnya ke bisik kira 49 km penyawah ari UPIS Bomba. Pengawak madam kapinya agi mengkang di berjalai kelalu penusahnya nada diriput ke naban kenyawa orang. Pengerami Mayan Gudi Antarabangsa Borneo BIKF ke-19 meruah jadi pelasar ke cukup berguna dikena ngangkat ke pengawak dagang temuai. Kelimpah hari tinyaup negap ke ekonomi menua tu serta ngangkat ke Bintulu jadi palan tulis narit ati bala temuai ari menua luar ngau temuai ari menua tumpu. Sapit pengurus besar ke bagi perkara koprat Baupis Pemansang Bintulu Muhammad Ansari Muhammad Syed Ahmad madah ke peraminya oleh ngiri penelebak ti cukup unik ngau potensial ti benda habis di serungkai. Empas sari mainnya mega oleh sama oleh diasai keraban orang dagang ngau remayuh bakana menuanya. Pengerami terabangsanya oleh datur ngau mujur berpuan dari kerjasama antara mayuh bengkah raban. Kemari 197 iku orang hari menua tu, ngau orang hari menua luar, bisik ngau masuk program Jambori MTB Antarabangsa Seribas 2026 edisi ke-7. Kediatur gerempuang lumba bersikal bagi menua betuang, kalai 12 kategori bisik diatur dalam penyawah 40.5 kilometer. Lumbanya diatur mansak sekandur ti nyangkawam kampung Babu, Jalai Suri, Rumah Panjai Lubuk, Palan Bertanam Tupi Bakuang, Dewan Lakit lalu tembuk Bak Riveria Debak. Kategori tidak pelaban ke ditu yang kaum kategori terbuka lelaki ngau Indu, Master A ngau B, Senior A ngau B serta Junior Bia hari 17 tahun. Lomba tu dilepas ke Kaban Kursi Negeri Sitak Seribas, Dato' Muhammad Razi Sitam. Ngadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Jonathan Giri, hari berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Selamat hari berdengar. Jadi terus kawak ngelat ngari kita ke Saritu 27 hari bulan 7 2026. Kita terus pulang ke YFM Sibu.

Ya, selamat tengah hari Sarawak Bumi Kenyalang. Selamat tengah hari menuju balap peningan kita ke tengah hari tu. Dia tu jam kita di studio dah 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Lalu ke kita di Seratan Dur, kuliah mending ke program bagi bahan. Ngarap ke terus ke bulan kami. Ungkup sehari tu kena sehari hari satu peningan mayu. 27 hari bulan 7 tahun 2026. You nak berasai tinggal lebih kurang seminggu lagi kita mulai dalam bulan 7. Sebelum kita nyingkang agai bulan baru nya bulan 8 ya. Jadi aku ngarap ke semua pelan peningat kita sama belak gerai mujur bapak pengawak ke di kerja kita ke ngelamak tu biar megah diberi ya Tuhan pengerai tubuh ngos mengan kita ya. Jadi sehari tu bakal selama nanti hari 1. Dia ada hidar kami hari YFM Sibu dekat pukul yang kita bawa ngelah tengah hari. Belah buah hari jam kita dia tu nyentuk agak pukul 3 ngelah hari tu lagi.

Nyak lagu kecukur rancak tengah hari tok kena ke merenang kita peningau kuih nama ngambil ke bala kita ke benua berjalan ke pengawak ke tengah hari tu regas mata regas tu yang kita bekau gaya rintik nunak ke bagi benua kami tungak ke tengah Sarawak ke dia tu lagi mengkang beberi hujan berengkah hari dini dalam tadi dan sikit udah hujan bangan bak sekedar nur tungak ke benua tengah Sarawak ya. Jadi ku ngarap ke gaya hari tu maka ukai jadi ke penanggul nur kita berjalan ke pengawak direk tajak penemu bala peringat kita benuang celak baluah dia nah lebih baik sidak ti ngemeran ke pengawak baluah rumah tang aku percaya ke pengingin hati tak kejulu hati kita dekat ngulih ke utai ke dekat kita sarito ngemujur ke pengawak kita boleh dicapai pukul 5 nge nah KPI kita sarito yang kanya mayuah julu hati sarito kat tumu kini mamik kane pula hari sekolah atau ke Kak Tumu kini datang ke upi-upi saya perintah ke dekat dituju kita ngambil ke kita nya bisa awak nur kita ngenduah ke diri tak kemunya ke jako orang ke dia tahu relax dulu ni sebab kita berandau dengan orang ke upi-upi saya perintah ke dekat ngau kita ngagak pengawak kita sekali ke Kak Nuka pun senapa yang sekali ke Kak ngadu ke baru sekas kita atau ke nama meh pengawak ke di kerja kita ke Sarito. Jadi peringat bakal selama 12 tengah-tengah hari itu lagi kita bisa temuai di kangau ke kita yang agak studio bak program ranau temuai udahnya kita terus ke baru program kita ianya squad trio pukul 1 ditangkan ngau program bak jam kedua lagi sada tengah Sarawak. Udahnya pukul 2 program peniaw penghidup aku. Lalu buat jam ke penudi lagi. Aku dekat berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisik. Diatur bagi menua kami tunggak kesibuk kita. Seraya kita ke berperindang. Ngau lagu ke udah ditusun buat playlist kita ke Sarito ya. Nantinya mah bisa pesan berat atau ke jakut gerah. Ya, ke dekat dikongsi kita atau ke dikenatai ke kita dengan kabar belayan. Tidak ada salah peringat, kita tahu dengan page kami, Sibu FM.

lelengau, aku merampau nak bete hamai. Nak bete hamai ku ya. Aman ke peringan ti kita berarti ke te ke pemaduk pedis pada dalam penghidup kita lebuah kita betungak nguati kita ke berai ati kita ke sunyi lebih lagi lebuah mai kita lelengau ngakai orang ke udah lama nengau kita bertemu. Api mega orang kau dah ningau ke kita hari dunia tu. Nyak meh lelengau ke nadai ulih di suman tau ke nadai ulih di ubat, nadai ulih di awam kita. Nah, au lelengau ke orang ke udah ningau ke kita. Ha, tan tajak pihak peninga nyak seminat lagu deka dekena aku merinang bala kita ke tengah hari tu. Nah, jadi seberapa aku ngemai kita gulai berdalam program Ranau Temuai. Dulu aku ngatai ke Jakob Pesan, jadi Jakob Pesan ke Terubah tu dituju ngagai semua kapal melayan ke diau di Sepemanyai, Jalai Selangau Mukah, Belengian Bawan di Temesu, di Bayan, Bungan Mit ngau Bungan Besai, di Rasau, di Bayan Tasik, Bindulu Miri, Kucing Sibu, Brunei, Limbang Lawas, tapi megak ngau semua kena boleh dirintai ke nama dito. Jadi pesan tu madah ke Kemarau, Anak Iluak, udah nadai. Jadi kemarau anak ilu atau udah nadai kena kemari hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 bak hospital besar di Sibu. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Balamayu kena 28 hari bulan 7 tahun 2026 ini hari 2 pergila. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena lusa 29 hari bulan 7 2026 kena hari 3. Kabar melayan ke jauh, dipinta datai tumu kakek, lalu pihak megak ya ke dipesan, dipinta datai ngagai rumah angin batu 15, Jalai Selangau Muka, tau ke ba rumah garit ke dulu subak ya. Jadi aku nak isik berita tu, madah ke kemarau anak ilu, udah nadai kemarik ke hari Minggu, 26 hari bulan 7, 2026, ba hospital besar di Sibu, lalu ni untuk dekat di Sungai Balamayu, kena hari 2, ianya 28 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 29 hari bulan 7 2026 ianya lusa kena hari 3. Gambar belayan ke jauh dipinta datai mehau ngau ngulok penusia sedatuk sebilik ngagai rumah angit batu 15 Jalai Selangau Mukah atau ke rumah garit ke dulu subah. Ya pesan ke Terubah diterima kita hari bala peningah. Nangkan ketuk megak peninga, aku ngatai ke Siti pesan megak dituju ngagai semua kapal melayan ya ke diau di rumah kandau di Lubuk Nibuang rumah mereka di Nangar Risau kapal melayan berumah Julius Wong Nanseng berumah Maji yang diukir rumah Baleng Sungai Payan berumah Jam berumah Ram Juta Belawang berumah Basi yang kalap Kabar Belayan, Barumah Kerabu, Lubuk Payang, Rumah Louis di Tanjung, Rumah Jigum di Uang Alas. Ngau Kabar Belayan, Barumah Dara, Remias Ulu, Ngau Rumah Matali di Maruji. Serta semua kena boleh disebut nah mandi tu. Jadi pesan tu, madah kemili anak meriang tau ke apa jali. Udah nadai kemari 26 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat di Sungai Balamayu, kena 28 hari bulan 7. 2026 kena hari 2 baru mai asun di Temawai Kapu Awiak lalu dekat di Anjung kena hari 3 29 hari bulan 7 2026 ya. Jadi ngarap ke semua kapal belayan yati ngelala ni yang milih anak meriang tau kapal jali bisa mendiang ke pesan ke tengah hari tu laban yang tu udah nadai kemari 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sungai Balamayu kena 28 hari bulan 7 2026 hari 2 baru mai asun di Temawai Kapu Awiak lalu dekat di Anjung kena lusa hari 3 ianya 29 hari bulan 7 2026.

0: Ianya lagu kena aku merina bala peringat kita yang kita kena mu siapa penanyi ngemak lagunya. Ianya siko tanya-nya peringat penanyi kita kenang cukup terbilang Ari Roslina Biluang kemari ngejang pergi ya. Jadi dia tu jam endur kita mendiang ke program Ranau Temuai Peringat Mayuah. Jadi ke dia tu aku bisik udah bertunggak ngau temuai kita iba studio itu dekat ngenang program ke bisik dekat diatur ba ujung minggu ke dekat data itu. Dan sebenarnya ungkap kita ke bisik meda live Facebook kami hari Sibu FM kita terus ngagai page kami laban dia tu kita benuang bertunggak ngau Tuan Heather Koya BT inya pegawai tabir pejabat residen bagi benua kita di Sibu ia kelalunya di penyelaras program Sibu International Powerboat Race 2025. Retin tadi peringat bau ujung minggu ke dekat data itu dekat berengkeh program Sibu International Powerboat Race 2026. Nyamai yang saya ku tak kena metak kita bergulai dengan penyelaras yang pun berkongsi ke atur atau ketusun program dalam timpuh beberapa hari program untuk diatur ya. Dan sebenarnya ngelalu ke nuan untuk tuan meri selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Berita tentu mana cerita na?
1: Berita mana tang badan tu lagi kurang cergas bimbit lah.
0: Ya, nasi kiamat.
1: Amat busy kita ibas sibu.
0: Ya.
1: Bulan tu apa? Berterusan tu.
0: Ya, lebih lagi kita bawa upir residen tu tuan. Laban kita mata hari berengkah program Sarawak ku sayang lah. Ditampung ngau program hari Sarawak atau berengkah ngau program Sibu International Powerboat Race.
1: RC Powerboat tu lagi.
0: Okay. Artinya nasi kiamat meh cukup lelak kita kengatur tentang aku mereka tapi puji ngau upir kita tuan. Semua kita kegawat dia meh nak boleh disebut semua ter semua sekali nih. Laban program ke di penyalai hari di pedak kita yang lama tu cukup ngemuas kati cukup mana
1: semua bala kita ibat sibuk tu semua happy magang lah puas hati kau apa yang kami telah sediakan lah.
0: Jadi ini pula ngakai tanya utai ke dekat dikenal atau ke batang randau tua ke tengah hari tu tuan berkawal dengan Powerboat Race 2026 tu berapa hari bulan kini kak berengkah?
1: Okey. Sekali lagi selamat tengah hari ngau bala peninga ya terutama terima kasih lah ngagai RTM Sibu tu ngagai DJ Lucia laban sentiasa support program kita dan sentiasa membantu mempromosikan program kita bak Sibu tu minta maaf bala peninga nanti aku tu broken iban korang bisa campur-campur mimit lah. Okey, jadi program kita itu Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Jadi tarikh program itu ialah kita ikat ngaduya hari 30 Julai sampai 2 Ogos 2026 tu. 4 hari lah kita akan berlumba ba waterfront Pulau Liwa Sibu. Jadi untuk pengetahuan bala peninga semua tu adalah edisi ketiga penganjuran kita yang dianjurkan oleh kita hari Jawatan Kuasa Petugas Pelancongan Bahagian Sibu di TTG Sibu. Okey, nanti kita ikat mengimbas kembali edisi pertama sebuah Disember 2024 udahnya edisi kedua Julai 2025 dengan maya edisi keduanya sebuah tahun lepas 2025 kita berjaya mencipta rekod dalam Malaysia Book of Record dengan kategori most RC powerboat in a single event. Artinya paling mayuh remote control powerboat dalam sitik kejohanannya. Okey, rekodnya 759 itik bot mayanya. And okey. Untuk kami menganjur tu, kami bisik rakan strategik kami lah. Jadi kami merik terima kasih ngagai sidak Kelab Sukan Rekreasi Pulau Liwa ngau JKKK Pulau Liwa laban udah meri tempat kita kat ngadu pengawak tu ngau meri gak terima kasih ngagai AB Racing Team sebagai jawatan kuasa teknikal kami lah sidak tok yang mayo membantu lah ngumpul semua bala racer hari serata dunia tu mayo kita nurun mayo bala racer lah nurun ke Sibu maya program tu ila ngau merik terima kasih dengan semua agensi kerajaan lah bakal sidak PDRM, Lembaga Sungai, Polis Marin, APM, Rela, JKR, UKAS ngau bala-bala bukai lah merik terima kasih Okay, sida.
0: Oh, jadi nanti kita yang berdak na hari ketika kita ada sibuk international atau ke RC Power Rest tu tadi, berapa itik kategori kini mayanya ialah tuan?
1: Bagi edisi ketiga tu sama bakal edisi kedua sobat, kita agak mengekalkan 9 kategori. Nanti aku macam tu kelas A plus B, aku terus madalah berapa penyertaan sudah lah.
0: Yeah.
1: Maka kelas A plus B sudah bisik 86 itik bot, kelas C 46 bot, kelas D 55 bot, kelas E 77 bot, kelas F 115 bot, kelas G 84 bot, kelas H 131 bot, kelas I 55 bot, ngau kelas veteran untuk usia 55 tahun ke atas 22 bot. Jadi jumlah keseluruhan bot kita untuk edisi ketiga jumlahnya 687 bot. Nanti aku kak rumus ya, bisik 50 pasukan yang akan datang bertanding. Ngau dari 50 pasukan tu kita bisik 156 peserta lah pelumba. Nanti aku kak mecah kepada yang lebih spesifik lagi. Hari bala kita hari seluruh Sarawak tu bisik 116 ikut peserta. Hari dalam negara aku mada tu hari Sabah bisik 2 ikut, Selangor 2 ikut, ngau Johor 1 seorang lah, jadi 5 ikut. Bala hari luar negara tu mayo, baka dari jiran kita Brunei Darussalam bisik 28 ikut, Thailand 3 ikut, Indonesia 2 ikut, UAE ataupun Arab tu 2 ikut, ngau baru tadi kita bisik ninggal lah, bala hari Singapura pun udah jadi turun lah.
0: Mayu masih dari menua luar ni tuan.
1: Yes.
0: Ya, hari di pedak nuan ya, penyampau yang disebut nuan ya tadi. Sida hari menua luar ni, ngambil kategori ni ke Mayu di perhati ke nuan tuan? Apa kelas ni ya?
1: Entik bala sida luar tu, sigi join semua kategori sidanya. Laban anang rugi nurun korang. Ya. Jadi sida sigi join semua 8 kategorinya. Kategori veterannya sida nak join lah, laban bedau cukup umur.
0: Oh, kategori veteran tadi 20 lebih nah.
1: 22 ikut.
0: Ah, 22 ikut. Oh. Jadi artinya dia tahu lagi dibuka kini yang agai semua kategori tuan.
1: Oh, ya aku kat mada. Pendaftaran tu sudah ditutup lah 20 Julai sarinya. Sudah kita tutup lah. Laban kita perlu nemu jumlah, laban kita perlu ngadu untuk rekod lah, laporan kepada pihak keselamatan kita. Jadi sudah tutup lah. Melainkan bisik request direct ngagai kami, kita akan pertimbangkan lah untuk penyertaan last minute.
0: Oh, ya senantah penyampau sidak ke ngau nya udah nyari segi logistik tau kendur ke ngatunya ke kenapa ke buah Pulau Lihua tu agi mengka dipilih bak tahun ketiga nya tadi tuan ya.
1: Okey, Pulau Lihua tu ya segi unik lah, laban bak area Pulau Lihua nya air ya tenang mimit korang namanya tenang. Nama ya dalam Joko Iban, airnya tenang.
0: Ada yang mayuh lelangan ah, oh. Oh.
1: Laban nanti bak lokasi bukai ya, kurang, kurang sesuai lah. Oh. Laban dia ya tenang, no, ya bukan laluan kayunya mengalir lah, apa nak
0: nuapat kayunya ke mayuh lah.
1: Laban apat kayunya bak seberai din. Jadi kita bak seberai tu okey lah, selamat hari apat kayu. Nyak lah sikit unik RC Powerboat Race bak Sibu tu nyak kita ngangau ya. Sibu International Remote Control Powerboat Race bisik dia River Challenge. So semua bala rasa udah medaknya River Challenge, that's mean sidak yang medak oh tok sigit bak sungai, ukai bak kolam, mayo bak bala tempat bukai.
0: Batasi. Sigit
1: bak tasik ah, bak kolam. Dia sidak oleh hood ataupun race full. Tapi bak sungai tu nak boleh nuan full, nuan mesti penuh strategi ngau skill nuan mengelak-mengelak kayunya ila
0: ya siti agi diumbak ngau gaya angin nepi tuan. Au laban pula lehewa tu kita nemu lebih agi kita ke dia buat menua Sibu tu ya nyampau dire hari puak pasal Sibu katika nanti nyemak sidak ke dekat datanya ila sekali ke bakal tahun ku dah bisa disedia ke bas tau ke bekeninya tuan.
1: Okey, untuk tahun tu untuk RC Powerboat tu kita nanti sedia bus shuttle lagi lah. Tetapi kita bisik nyedia tempat parkir orang awam bak dalam din. Jadi sidak boleh mai kereta dalam. Tapi mesti ikut arahan bala petugas kita hari PDRM ngorela lah. Anang anak melawan korang ah, ikut arahan dini oleh parking. Kita yang bisiknya dia. Jadi bala kita yang berminat kat Medak boleh datai mai kereta masuk dalam Pulau Liwanya parking di tempat yang diarahkan. Kenyaklah.
0: Oh, Siti Dagi. Nama kini penyelai ke dekat di baik kita ke nyadi komite pengatur. Reti kaku baka bisik ke unik kan baru kini tahun tu?
1: Bisik. Baka edisi sebelum tu, kita hanya ngadu namanya perlumbaan bot ngau nambah pertandingan berwarna untuk kanak-kanak. Jadi baka tahun tu, kita bisik nambah Siti kategorinya membuat lakaran ataupun sketching ke orang putih. Maksudnya ia melukis dengan pensel aja ni berwarna sketching. Tu untuk 13 hingga 17 tahun bagi remaja lah. Jadi setakat pagi tu tadi udah bisik 23 ikut penyertaan lah. Aku terus explain lah.
0: Okay.
1: Maka tahun tu kita masih ngadu pertandingan berwarna. Pertandingan berwarna tu bisik dua kategori. Kategori A nya 7 hingga 9 tahun. Ngau kategori B 10 hingga 12 tahun. Top mewarna lah. Anang irau semua kertas mewarna kita sediakan. Tetapi bala peserta mesti main meja, yampu, kerusi, ngau peralatan mewarna lah. Ngau kategori yang kita tambah tadi, kategori C. Pertandingan membuat lakarannya, sketching. Ya, umur 13 hingga 17 tahun. Top kita bisiknya dia kertas lah. Main pensel sendiri lah untuk menyertai pertandingan top. Jadi untuk pertandingan mewarna, hadiahnya cukup lumayan. Penyertaannya free, tapi terhad kepada 30 peserta terawal ajaklah. Aku rasa data ikut kita tadi udah full kini 30-nya.
0: Udah penuh lah.
1: Tapi boleh cubalah, boleh cuba isi link, bisa kita promosi melalui media lah. Isi QR code boleh cuba isi lah. Nanti ya nak boleh lagi minta ampun, kita cuba lagi lah tahun depan.
0: Ya.
1: Okey, hadiah bagi mewarna tu RM200 Johan. Naib Johan RM150, tempat ketiga RM100, Sagu Hati tempat keempat, Datai tempat ke-8 RM50 lah siko. Untuk pertandingan sketching tadinya membuat lakaran, Johannya RM250, naib Johan RM200, tempat ketiga RM150, ngau Sagu Hati tempat keempat sampai ke-8 RM80 siko lah. Okey, yang unik kali tu kita bisa ngadu pertandingan menyumpit terbuka. Nama kita Iban yang punya. Menyumpit kan?
0: Nyumpit.
1: Okey, tok pun kita akan ngadu pada hari Sabtu, 1 Ogos. Jadi bala yang berminat, kita bisa ngadu 4 kategori. Kategori pertamanya veteran. 58 tahun ke atas lah. Nanti kurang umur, kira join terbuka lah. Jadi jaraknya 23 meter. Bisik hadiah yang itu aku explain Johan aja lah. RM200 no pingat. Nah, jadi yang naib Johan sampai tempat ke-10 pun bisik nerima hadiah. Kategori kedua persorangan lelaki terbuka, jaraknya 27 meter. Johan tu besar mimit RM350 no pingat. Kategori ketiga nya persorangan wanita terbuka, jaraknya 18 meter sama aga Johannya akan mai pulai RM350 tambah pingat. Jadi untuk tiga kategori nyumpit tu tadi, pendaftarannya RM20 aja bagi setiap kategori. Jadi nanti berminat nurun ke lokasi, daftar terus on the spot.
0: Nadai ngepom dulu lah.
1: Nadai ngepom dulu. Ya, datai daftar.
0: Sumpit ngemai ke diri.
1: Sumpit nanti bisa sumpit mai ke diri. Lagi nanti kalah, nadai alasan.
0: Ya, apa kita ngemai sumpit ke diri.
1: Jadi bisa juga kategori tu keempat. Untuk kita kategori ya bull's eye illegal kurang. Untuk bahasa Melayu ya bull's eye haram. Pelik gak bunyi ya. 23 meter tok lagi RM10 tok yuran. Tapi yang jadi prize pool lah. Nanti prize pool ya datai 1000. Jadi siapa yang menangnya? Menang 1000 lah. Kenyalah prize pool untuk bull's eye haram terbuka tu.
0: Mana ga program ke dia tu kira ke baru nyumpit tadi nah.
1: Barulah tu kita ka menerapkan elemen mai kita main tradisional kita lah. So bisa ga peluang kita madah tu pertandingan sukan kita ingau bala international yang bisik datai ke Sibu kan.
0: Ya. Ah, maneh ke nya munya kujak orangnya nyelam sambil kita kiru air nak ore. Jadi kebayak kini di pelabak ke program terdekat di Pejadi tuan. Berapa bulan kini?
1: Di perasmiannya. Okey. Bakal majlis perasmian kita akan ngadu ya pada pukul 10.30 pagi hari Kamis tu, hari 4 tu, 30 Julai. Jadi tetamu komat kita yang akan datangnya YB Encik Alan Siden Gerabong, Ahli Dewan Undangan Negeri N50 Macan. Ngau info mengenai majlis penangguhan ngau Farewell Haiti yang akan berlangsung pada 2 Ogos 2026 hari Ahad. Jadi tetamu kehormat kita yang berhormat Datuk Sri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia.
0: Kita. Ya, no ya sikit bapula leh war ya mana?
1: Ya sikit. Adun dudung kita.
0: Ya. Jadi pengharap hati tentu ya ka ngemai tau ke nguliah ke Malaysia de Malaysia bu Afrika ne tuan. Tahun tu katik.
1: Kita nada yang ngadu Malaysia bu Afrika tahun tu. Tapi kita kan dah bisa oleh tu sebab. Jadi kita layak meletakkan logonya dia untuk madah korang lah event tu sikit dah kalah diiktiraf Malaysia Book of Record. Muka tahun depan gini kita pecah baru rekod baru.
0: Macam rekod di rempun lah.
1: Ngadu kategori lain ke most team participating in single event ke ila we see lah. Kita bedak lah.
0: Nanti 2027 mana tuan? Jadi nuan kan jadi penyelaras program tu. Nama kini pengharap hati nuan?
1: Pengharap hati aku, kita sama-sama harap lah mayu bala kita hari Sibu, hari seluruh Sarawak, hari seluruh Malaysia ngau luar negara lah boleh sama-sama datai merami program kita bak Pulau Liwa hari 30 Julai hingga 2 Ogos tu ila. Anang irau kepada bala peninggal semua, para pengunjung, maya aja ila pun kita bisik ngadu cabutan tiket bertuah. Nak mahal RM5 sitik tiket, tapi hadiah ya sikit lumayan lah. Kami bisik nyedia hadiah lumayan. Pelbagai barangan lah. Barangan elektrik bakar, oven, namanya setrika, kettle, mayo lah. Nak ingat ya aku kat nyebut tadi tu. Jadi jualannya hari 8 pagi sampai 1 tengah hari kita jualnya. Laban kita ngadu cabutannya pukul 1 tengah hari. Okey. Ngau mayanya ilak pun bisik gerai jualan. So anang irau bisik makanan dan minuman terjual ba lokasi. Ngau bisik gak jualan hari booth DTTG pun siapa kat beli baju ilak boleh ke lokasi lah. Jadi kepada bala peningah, kami amat harap lah kita boleh nurun sokong aktiviti yang kita sudah rancang ngau adu bak menua Sibu kita itu demi apa dek improve kita pun nyak lah ekonomi tempatan ngau merik signal ngagi orang Sibu tu boleh jadi destinasi pelancongan antarabangsa.
0: Nyak mengharap ke pengawatnya wujud 4 hari tu elak tuan gaya hari mana nah.
1: Nyak ke ilmu mimit tu laban beda ramalan yang ada hujan.
0: Hujan ke?
1: Tapi nyak ramalan. Bakal orang ramal main bol serinya selalu gak salah.
0: Ngetuan serinya nama tim kena nyuki ya ranau na. Lapa kat nemu deh.
1: Serinya aku nyokong Argentina.
0: Tadi ya lah, udah lah. Okey, tadi yang menang ya tuan. Okey, terima kasih sekali lagi boleh datang ke studio na. Ila apa program buka kita bertemu baru ke na tuan. Jadi terima kasih ngagai tuan Haider KWBT nyak pegawai tabir pejabat residen bagi benua Sibu kelalunya di penyelaras program Sibu International RC Powerboat Race River Challenge ke tahun tu ya. Ngarap ke utai ke dikunci ke ya terang pemegak ngarap ke kita sama berdatai maya nyailak nyukung program ke diatur ke udah dikunci tadi ngotok kita terus berperinang terus ke baru program awak ngelah tengah hari.

0: Apa oh, ama lama kene tuai to milih-milih barang nas kasenya te jingkau te jingkau ne jingkau pengingkau bayi oke okay, ngene duit rempau
1: eh raya penemu dine sumpah nak kala badas dinga ko te telengak mulut de bekenya amu te sebut de nya meda nya kaskas penekati mali utai ko de amat menya oke okay, duit kita pandai-pandai lah de
0: hei lemau-lemau kuninga de to ku tap kin ku duduk den bayi semak peleknya uliang ngecas lepun ku tahun te ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis dia bangga nak tahu jawab dari telepon, nak tahu telekak telepon dia nyak pihak. Ini sumpah yang, you sampai dekat duduk ke yang ngecah baterai nya orang kemendak peniau dia bakanya.
0: Mai, mada utai dalam Facebook ting tu atau ngamai kena tinggal beritahu nama dia.
1: Eh, kita ke telepon dia nyak mada kan. Kita ke telepon dia, suak kita ke. Ya berita nama mangat kada baca dia nyak, ni mana dia baca, pe.
0: Tahu mada dia nyak.
1: Ni.
0: Nyak.
1: Pe. Kumin orang nak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawa nya nyampe nya.
1: Ketawa nya. Kini kalau ke mata dia terkali ke sebayan. Ih, betah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Betah dek matanya gugucuanya.
1: Eh, awak dek kumai orang kumin tes ngapa amat mata. Gugucuanya baik kalau balak ketawa pun gugucuai mata kita ngilang udah mulut entuk pengge nya ketawa ente ya nyabek pada nguyup ge mulut katunnya baka kulat
0: nah saleh tu deh
1: salehnya de kumai de memain de kumai orang lese ke kita ya ketegal ane katunnya uli ngasu caro ne macam de
0: oh pio
2: hei aw aw ni tau melek kurang belah media ramau.
0: Cik, tau si kau. Datai berdau sengih udah muat. Engkau amat. Kau, berdau kau deh, kau kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, entik dia tu sel. Kau dia si kau, au. Selampu dunia tu begau lah bandai. Sigit bumi tu begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tenak namu jerok, minat sumpeng. Aku madah kade. Kumai dia boleh percaya magang utai bah belah media ramah semuanya aku deh.
1: Ya, me perintah bisa berjalan ke kimpian internet likun tau ke kimpian selamat. Kata ke? Kimpian internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya, ya, ngambil kita semua tau guna internet tau ngau meruan ngau keman ngau ngena. Kau bakang ngodeknya tu.
2: Ngau likun me. Ya, lah deh. Semua penerang dia rempu deh. Ngau kita anak tu. Pendekati ngayan ke bos sebelah media rama deh. Bos impon kita kenyak ya.
0: Hei, namo. Mai kau nyak. Ngay kita itu kena tipu virus. Virus? Virus? Nya orang jahit rundiangnya. Bambi uli ya. Namo aku teh kenyak.
1: Tak deh ya. Bunyi kena muaman ya. Nanti orang madah ke utai. Benar aku suang utai ya nyak.
0: Oh.
2: Ya kau kudek. Hei. Hati ke... Ngiyo kutai aja. Nanti dekat nemu Suhamad perintah pernah deh. Eh, nengah upis menteri komunikasinya deh. Nah nemu ku kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi ngau Multimedia Malaysia ke berjalan ke kempen internet likunnya deh. Nien tahun yang tadi kempennya di berjalan ke ngamik ke tau ngirik penemu ngagai nabi sekolah deh apa inai ngau kita mayu ame mensia mayu ah
1: iya menya ini bilai lebih 10,000 itik sekolah di ngau kusarinya ngau institution pelajar di selampu menua ngau kempen ya wai nabilai
0: nyak nemu ko nyak nyian sekolah sida nyian dian bisa jaka ke kempennya nyak age gong mai ko nak nemu
1: bakanya belama dek kumandai kedai. Udah disaga mati ko teka sebut dek nyak nemu tok nemu kin nemu kulu nemu kibak kanan kelangin kin ketasia temu de mage anteng lege de dengar penemu ala-ala yang ke ini bilai
2: bedau ge nya mode etika siber nasional modenya tidiga ka upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulainya mun eh
0: ya me ngambil ketau ngajar biar sekolah ngena internet ngau cara kemali kuen badas tekenya me berarti kenya ngambil sida e ulih megai tanggu pengawak sida impuniti katu ngena internet ngau cara kelikun gai gasale
2: ya nama jak perkara dipelajar nebiaknya deh
0: ya ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sudah belajar ke nya. Privacy dengan penglikun digital, utai ke bekanya. Ini gua.
1: Katika basi, probesi kedeng kenya deh dek. Kwa kau.
0: Ya, baka kita ke belalai kebenaran rempau me, kena patut temu orang mayung wah. Ngau cara ke terbuka madeh korang. Ya, pengerai ngau pengikun digital menyang disebut orang perbesi nya tadi.
1: Oh, penemu deh. Cukup mayung wah di ngaku wai ni sumpah. Tan bisik si tidak ke disebut orang tau si tidak nama orang tau. Kalau dia dengar tau dengar dek. Hak dan tanggungjawab orang kengguna internet. Nah, aku ada isau, aku amat ku nak nyawut berhati, aku tersebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpahnya. Suai aman yang berkongsi ke nombor telefon yang berbelah Facebook dek. Pada dek. Ya, ni nak suai ya. Nuka nombor telefon ya.
0: Kena ke tau macam orang ke telefon nombor nyelai.
1: Kena. Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kedamaiknya doang nombor telefon dia belah Facebook, belah tintuak. Dia tenak si si tek pengawak dia tau ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai. Nah,
0: ya kena.
1: Orang tua umur bakal deknya lagi kegilau teme macam.
0: Ya kena aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Ya kena dia guna lagi. Nah, aku kan ada nombor telefon lama nak ada guna dia. Aku ada.
2: Kira wah dekat madah kedin. Tau, kengkak kami dua ya tu aja me. Kabar dekat kamat nyengalau kebulai ngode. Bulai ngode belama deh. Nyin, kabar belah pispuak, belah tintuak. Kemaya dekat lama dah. Nyapan berat tentu kamat mu deh. Nama bab pispuak, bab tintuak. Ternyelai, terlain. Nah, nama pemakai media. Ha, nama jelu, nama bayar media.
1: Sedawai tok ku aku. Nyari tadi kerja kau. Ya nama, kita tiga tu nak media kebukai segi menam di tok baik sedawai dai.
0: Ya sedawai, maje aku terkutap hari tadi. Engkau nak nyamai meh, nak nyeri-rei pengendirai dah. Oh, sebetul tamah ya kau tau aku.
2: Ngai nama dah kedek. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyematai amat. Nak nyentuak ya. Nanti nak ukai dek siko aja ketusah nemu deh. Orang dia tau. Pernah deh. Senang aja tau. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
1: Scammer. Nemu deh. Kalau ni ngau te scammer deh. Ya. Ya mede. Entik ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang. Oleh disagam orang. Oleh ditemu orang yang nemu. Ya ngode. 1, 2, 3, 4. Ya. Ya nemu luak deh. Cita break dia ke deh. Engkeh ke anak bulan dia nya. Engkeh ke ragu muna yang dia ku mada kedai password dia amin nak temu orang. Engkeh ke leka mata bayar dia nya capnya bisik mage yang bahimpun nya kena ngelai ke nombor kita ke password.
0: Nama umum deh lu telepon ku 1, 2, 3 parai ku pergi lalu sa nemu dia masuk ke ya.
2: Aku tu nemu. Nya kami nak ngasuh ngagak passwordnya lalu muntayang. Nya tukanya, passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orangmu dek. Ya mesti bisa uru besar ngomit, mesti bisa simbu utai ke baka bintang pagal, utai ke kenyak dek. Anumu sekali, ambil ke contoh atau ke banding. Kerintin 999 tanah pagal, tanah dolar, kini kah dia kenyak kita ngagak ya.
0: Ambil nyamai mengingat kenyak lagi nyuni ingat belama nyang. Ngai mai macam ku ngai pesuat nya mudai.
1: Nya ku madah kedai ini sumpang orang bakal dek tu nak tau nak tatua madah ku orang bakal dek tu site dage ente de medak liang deh. Nemu de liangnya utai kerata sesengapa nya. Nah liang me utai ke mayu begaris-begaris nya deh datai ngagai WhatsApp dek ya. Ku madah ke anes neka ati de nekan liang ke begaris-begaris nya ke belah misis belah WhatsApp. Ukai WhatsApp ah WhatsApp.
0: WhatsApp.
1: Ku madah kedai ambil nyau duit dan nemu macam ukai duit deh tane yang buah deh nya. Di ulu sungai di amatnya din ku madah kedai. Tengok tak ku dah di report di baru ya bupiah din. Amiahnya nyau. Tepun kena hek ku yang ku madah kedai.
0: Hek. Nama tak ke hek nyau?
1: Nama dek. Orang ku boleh ngamik data-data dek. Hek au hek. Kau cok au tak kemunyi nyak meh.
0: Hek.
1: Ya orang ku boleh ngamik info kita ku madah hek gula batu pedah nyok. Ku madah kedai.
0: Ya maku nanya baru. Kena ngenyit menyebutnya nah hek.
1: Kenyit kena nyebut. Hek.
0: Hek.
1: Nyak bukan nyak deh.
0: Okay, go.
1: Ya, jiman deh utak rata-rata semua paling pepanai deh nak kenakan liangnya.
2: Amat ku deh nyai nai gup. Nyak, yang pu, ukai empai kalau sebab deh. Termisis Jakob Melayu, มาเดะกะเดกะงีเหยาดูเอ็ด200กว่าเลเกมาเฮากออาเลียดกะติกูยอตังงีไมตัวลบัวกิไตบ่กะไดอายุงมายะเนาะนาเดเอมายะเนาะยัมปูเท่านั้นนะโมลบ่ได้ลิปวนเนี่ยเมสเซจโซราสิงคโปร์ญาญาก็กู
0: เอ๊งัดโคเดนี่ปู่มันมลวดก็มาต่อดิมาเด้กะคุยในวิไลกว่าชัวร์เลย
1: เอ๊กว่ากูบ่าเออไว้ในสมบังดินี่คริตาคิเตตาได้ปากาก็น่าได้นัวบุกไก่นัวสดวายได้บรานดาวแน่น่าอุลียบรานดาวได้บุกไก่เปียยุบลัวก็บ่เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรตาได้งี้กะคริตาเปียกมูลวดคูตาบคูตาบคูตาคูตาเอ๊ะดินี่ได้ปากียังตาได้
0: ก็ไม่น่าอยากคุตนานะมูดีนี่นุปากเกนนี่งาดคุดีนี่เน่ดีนี่กิตาปากเกตาได้อาศัยกิสเปียเงียนเน
2: ่ปูโอเคสเปียโตกิตาปากเกงตาได้เอ๊กระโดดน่าบริงคาสเตดอนุปากเกงตาได้กินี
1: ่เอ๊ยากมาคุโตบังัดง่ายมากไปสตัวได้สุปียงเปล่ามัวบ่ภาษาปากตาวเด้อก็ง่ายอุรังก็คราลูลวงบักไอ้นะสมเปียงญาติเรบักกิตาอุนเตะกูไม่ได้ไปงาลูแต่ได้ไว้ในบิลายเดียนอุนเตะทิ้งอัตรูแม่น่าจะคณะลันสวงอุนเตะน่ามาแต่คณะเอเดรียบาคิดต่อท่าได้อุนเตะก็อุนเตะ
0: นี่ละเมาก็อุนเตะกิตติโกซิโก้น่าไม่งานดีนี่ด้วยเน
1: าะอะคูดีบัวน่าเดรียบา
0: ดีนี่ในบิลายดีไหนดีไหน
1: ดีไหนบักกามาดูโลท่าได้กูไม่ได้กระได้เนี่ยอุรมสันง่ายก็กิตายนั่นมูดีนี่นุกิตายปากเกียนเนี่ยกูน่าหิมพวนเลยเนี่ยโอเคคณะได้เงาเศร้าคุณมุดเล็บปนบารูได้แปลเป็นตัวเดียนแปลติ้งตัว
2: อาโปดีไหนเดี๋ยวสิจำตกอังเกะไม่เปลี่ยนในตกอีกก็คริโตเนาะ
0: เนี่ยมิสรวยเด็กไปอากุนเนาะเงินด้วยดีงานอากุมปูน่าอีงานเด็กนี่กิตติกาตุนกระมุดตุนป่วนกุโต
1: บูเงาพาละกุไปโพเซียนไปเลยมัวเถอะ
0: น่าได้ละหมอนเนนมูกุงเงี้ยก็ต้องอีกก็ยังสวยไปจากเก่ามาได้กระดมปอง
1: เนี่ยปะแต่พิเศษปะเตี้ยกุโตเลยแกไปเลยมัวดิตะมะเก่ากูแรงกุตุ้มแรงนี่เถอะพาละกับบูเงา
0: เ
2: ฮ้ยอามัดตุเสะกุเอ๊ะ
1: กิกะเกมกุน่าคุณได้เจ้าของงานแต่ในดวงปะกะเต่า
0: เลยแกกุงอีกก็เดนนมูดีนู
1: ่นเลยเต่าตัวไว้ในไงในเวลาแหวกแกยังปูหาวยังอีกก็ก็อะไรเดี๋ยวอะไรกินเลย

0: banyak lagu peninga, lagu berpadu nyawa lemas dalam tasik Pengerino. Okey, nanti nak peninga kita boleh berdalam program Sata Tengah Sarawak Tanah Dengau. Nadengau. Tanah Dengau awak ada je mah. Laban DJ Menti nak dai boleh pulang ke kita ngali hari tu buat program Sata Tengah Sarawak tang. Kami doa nak boleh berkongsi ke berita ngau bala peninga kita. Labak aku DJ maupun gerai sarito.
1: Gerai.
0: Ingat jadi kita buka tanya no. Tanya aku dah makai lagi. Aku geng ini yang lagi.
1: Udah makai sebakal tu nak berkakal tu ayatu.
0: Aw belampai kita peninga ungkap kelawan ya. Aku dah tadi kena tanah apa tu mu bergerio tu mu genyuam tu deh. Ya tu mu singa-singam bala kita peninga. Aw jadi kita ke mana ya ke dekat kunci aku ngau bala peninga kita nak ke minggunya kemarin penerbai bilon Air Borneo ke Terubah. Aw hari kucing agai Kuala Lumpur kita nemu Premier Sarawak pun udah nguji depan hari kucing ke Kuala Lumpur udahnya TWT kita pun ya udah depan bilun Air Borneo tapi puji mengagai perintah
1: tapi puji mengagai perintah menua kita Sarawak atau
0: berasa kena ketemu ke hati kita mendak bilun ke ditulisnya nah Air Borneo kau ya
1: kita nemunya bilun menua kita kau
0: ya terbaik siti dage orang kengukil bilun yang sebab nak ke dipekit korang curai ke di ya ke di pandang ke Babilon yang tadi deh ngarap korang ke mana yang lukis subang juga kami dua di jemaah nama aku bangi kata apa
1: ngigau mengambil kemai berita ke kita
0: ya sama kia, boleh kita penemu
1: nanti di prati kita pedak kita pihak aja ya peninga tang orang ke landi orang ke nemu medaknya berkeni curaknya tadi tau nyo lekat lekat be biluan me ketua nyo
0: udahnya nama kebuai ukir ya dipilih jadi ke lambang lalu di lekat ke Babilon Air Borneo. Okey lekat kenya peninga utek ke dekat dikunci kami dua idea kita medak ba media ramana orang ke berkunci ke pemakai ba dalam bilunnya. Asai buai ada bai.
1: Asai buai ada bai.
0: Jadi ada je mau panian dulu lah mua aku tak ngau bala peninga kita. Orang ke supply buah dah banyak. Kami hari sibuk.
1: Kami hari sibuk. Dah bisik ngau tua berandau pihak. Pihak aja meh. Lebihnya kat debaik kita kira ke eksklusif ko jako orang.
0: Minat kita mimik-mimik langsung.
1: Kita ingat nama deh. Kita bakal sempama bakal kita ke madahnya kaban aku nya.
0: Kita mesti ke klaim lah.
1: Kita mesti ke klaim lah.
0: Jadi peninggal siko menyadik kita ke bangsa Cina bisik ngembuan kilang yang agak buah dabai bukan agak buah dabai kelalu proses buah dabai jadi sidak company bilon tetapi ngambil hari ya meh
1: kebenar ya sidak ke proses buah dabai itu ni siya ngau peninggal ni ambil ke penemu ramah kita mayu macam produk ke dikeluarkan yang kena produk menua kita produk menua kita bakal buat dabainya tadi yang agak kerupuk buat dabai atau ke pemadu baru munyi kau ya ya kira ke supply menyana
0: buat dabai ngagai tanya kilang ari kilang ya ngagai company bilun udah nyak ke denah ke laban pai depannya ngai bola baru bala menteri nguji ke udah tu lah kita nah dai ke kubuh anak depan bilun nuan rempo dah
1: bisa ke kita yang randau ya mimiat maya nyami randau kami mpo menya ya madah ke buah dabainya nah yang dambai ya hari tengah menua Sarawak di to atau ngak ke suang kita ke pihak meh buah dabainya tadi ni siap
0: ialah bisa randau penuh kami sebuat buku lain ngoya kami akan jenguk lagi kilang ya dulu mansia dulu
1: nyepai ya
0: oh ya sekelim buah dabai pun sidak yang agak
1: ya hari sekelim buah dabai tadi pun sidak ya merek buat abai ke udah diproses sidak tak ada.
0: Adia kira yang peninggalnya nanti kita aneng gue kengagai awam na aneng layang jematan igannya ya lebay lebay kaki jematan dia udah travel lay dia kira yangnya.
1: Sebenarnya tak dia.
0: Kebuah kaya buat dia tak ada laban. Ya meh punya aku laban bilun kita Air Borneo nyedia ke pemakai hari buah dabai. Lengi yang selesai kau na.
1: Bisa kepada laksa rangkainya kau sidak dia. Hari ke dipedak menyat dirempu batang tubuh tau ngarap ke bisa rezeki me tau alaban te tua kia nadai tua pejakau dia tau te tua nepannya
0: Tak ada ngawak bisik maya bukai lah. Bisik. Laban nanti munyi ke Premier Sarawak ya dekat ke orang ke gawak perintah bak menua kita itu lebuh kita ke media kus atau ke bisik pengawak pejalan perintah kita milih airborne ni olah di depan kita nah. Okey, hanya berita keterubah ke dikunci kami dua. Hanya di pola ngagai pengawak ke berakit tadi peringat munyi ku itu wak nyebutnya ngelamak tu yang sampai temu pemutus yang ada tu lapak ku DJ Ma nyama ya dempu nyebut DJ Ma pemutus yang tadi ni.
1: Nanti kita berarti ke pemutus ya tahun tu Selangau Ras Safari atau ke kita ke ngena akhirnya deh. Ri rumah empera ba Sungai Wong Ulu Mukeh. Ang masih ya 21 km sebaka mega baka tahunnya kemari lalu ke tahun tu nah disadang genya ri kami ke Sambang Ngau masuk ba pengawak lumba akit menyata sebuah lumba akit dan ya hari RTM tau kan tu lumba akit ya sih ya kira ke ngau orang ngeruhai tau.
0: Siti dah ke kita nyukuang pengawak ke dia tu bau pis bukai nanti kita bisa pengawak ilah nak sanggup hati orang tu nyukuang kita kan
1: Kira kita ngambil bagi ngambil ke sama sama ngerami kena mea air ulu sungai muka nyudang lala mat jadi pemutus ya kebenar bisa lima itu ke degeri nanti diperhati kari ngelamak tu kami bisa udah ngerah udah nesau Universiti Malaysia Sarawak Unimas tadi udah mujur meh abah kira ke hari lima itik kategori tiga itik kategori hanya tadi sidak ia udah mujur boleh lumur satu cukup laju sidak tu pekayu aku pun nak nemu berkenai cara sidak tu pekayu atang bisa ke ngerandau sidak sidak bisa cara sidak ia de bisa latih sidak yang pun nak tak pekayu ngapa bakang kau jadi mbak kategori orang kegawak perintah dia Unimas kuat naik tim tu tadi udah boleh nombor satu ngau pe ngelaju sudah pakai yuh tu deh 2 jam 32 minit 2 sekian hanya sida nombor satu lalu nombor dua Vosia Rela Sarawak 2 jam 37 minit 53 sekian sekian pandai ambil lalu be nombor tiga tu Perkeso JJ Pasun ngau pengelaju 2 jam 56 minit 51 sekian. Lalu nanti di pedak kita ba kategori orang Indo. Kami sebuat hari RTM Sibu tu ngambil bagi ba kategori orang Indo tu. Peningan nanti kita nanya ke lumur kami. Bisa kami lumur. Lapa kami sigi bisa ngau orang ambil lumur. Kami ngambil kene kau kita nyebutnya sago hati. Ngambil sagu hati ngau berlumbaknya pamau meh ngau udah mecah rekod 2-3 minit kami tahunnya kemarin jadi lumur satu tau munyi kaku tadi Unimas boleh lumur satu bak kategori orang Indo terbuka ianya Unimas Rafa Team ngau jam sedak ya bakayuh 2 jam 42 minit 23 sekian lalu diintudi ke ngau Unimas Rough Venture Team 2 jam 45 minit 53 sekian nada tentu jauh yang 3 minit ajaknya bergagai saya dah tu bergugul lalu berlumur 3 tu Muara 2 Kut Muara 2 ngau jam sedak ya 2 jam 52 minit 6 sekian lalu kategori campuran atau ke mixed gender laki ngau Indo lumur satu Unimas Eco Adventure Team ngau jam sidaya 2 jam 31 minit 57 sekian lalu Kut Mora 3 2 jam 33 minit 15 sekian lalu PPKS Sebintik mix 2 jam 57 minit 38 sekian kategori laki juara tau ke lumur satu pulang ngekut Muara satu ngau jam sedaya 2 jam 28 minit 45 sekian nombor dua Kukuh United A 2 jam 36 minit 58 sekian ngau Impian Selangau bak penduduk lumur tiga 3 jam 8 minit 33 sekian lalu bak 8 bisik kategori JKK Rumah Panjai ngau mega PPK
2: Dau sidak ke di bisa kampung ko kita deh. Sidak ke boleh lumus satu tu pulai ngagai PPKS sebinti ya. Ngau jam sidak ya 2 jam 48 minit 29 sekin udahnya. Nombor 2 CKKK Ulu Dijih 3 jam 49 sekin Dintu Dekenggau Nombor 3 CKK Kampung Sungai Wong Baru Ulu Mekah 3 jam 3 minit 30 sekin Pama bergugut ke minitnya
0: ya.
2: Entah yang dah boleh nak
0: ya, ya. Seminit pun tak tua boleh ngalih ke orang menang metua seminit pun tua nanti tinggal ada orang alih metua kenyar reti entah deh besar reti seminit nak peningat deh
2: besar
0: jadi ngau RTM kemarin berapa catatan masa di Jemang? 3 jam berapa?
2: 3 jam 40 berapanya 47 45 dalam 40 lebih minit banyak
0: boleh ngalih ke berapa sikin dia tahunya kemarin sikin
2: boleh ngalih ke berapa sikin boleh bisa ke bala orang ketinggal ngambil 4 jam sudah yang 2 sudah datai
0: ya
2: tanya meh puji Tuhan semua 45 tim yang kengau masuk berlima itik kategorinya tadi udah ulih mujo datai kira kena ditarik orang melaban cut off time atau ke jam ke penudi dua ngenatai ke diri
0: badannya
2: ianya pukul 12 kira ke sebenarnya pukul 12 semua 45 tim tu udah datai ngau selamat mujo magang
0: okey nya berita berkawa ngau rakit raf safari rakit apa bagi menurut kita di Selangau nah tahun 2026 boleh arah separi rakyat udah akhirnya
2: enggak
0: belah lo ini buat utai mau aku
2: bekanya pekayuan itu tanya iya enggak ya kok
0: hau jadi peringat ngarap ke tahun dudai lah mayu hake bala ke ngau sekali kenya berakit Pak Selangau tau ke Bandur Bukai udah tau kita ke rindu ke pengawal rakyat nada salah ngepum nama diri terus ngagai Mukah.
2: Oh, Mukah. Udah tau Mukah.
0: Bak dalam bulan 8, udah nyak ngagai ngagai pedawan, bak dalam bulan 10, ne. Ana madah derempu, nak ulih, nak nemu berakit. Sagi kita empai ngurul ke kaki ngagai dalam air sungai, empai megai sengayu, empai megai sewal. Ana ngumai derempu, nak nemu, ne. Ya.
2: Ante nanya aku, keupan nak kalau sebedau tu.
0: No. Ya, munyi kau tanya, nya sister anaknya, ngelama sebenarnya tu nak mereka kalah belaki nemu mereka belaki no bekenya mia kalah belaki dia ngelama tu dia mau sebenarnya belaki nak menemu
2: nak makala
0: no balat masa mama
2: balat tang sempama nya segi amat no kita nanti kita berdoa nguji kita berdoa nemu sempama bakal aku nanya dek kalau nike gunung kena balu deh te sebedau dek kenike yang bedau me ate yeah. Dia nak nguji
0: betul okey jadi berperindahan dulu kita peringau itu berkunci ke berita bukai hari sibuk.

0: peningan sari tu cukup beruntung maga laban tengah hari tu kebenar ya aku tu bisa betul ngau tu rumah empara hari sungai uang atas ulu muka ya ngenang pasal pengawas tidak ke nyedia ke diri nyamut penatai mak iwa orang yang tu peningan ngau ba pengawas berakit Selangau kali kedua tahun 2026 berarti aku tu tadi kali kedua dia tu berengkeh hari rumah empera mungkinnya memang peningan eh jadi kita berkongsi ke pengasih hati tu rumah empu laban aku pun beda cukup main orang kedatai ke tahun tu tu rumah kini asih hati nua beda lalu nerima bala pengabeng
1: selamat tengah hari DJ terima kasih DJ boleh beri peluang ke aku berenau mendebak konti tu. Jadi aku berasa gagal amat hati tahun tu lawan kali kedua rumah aku dipilih orang jadi pelepasan rakit lah. Artinya orang lagi rindu lah lagi buat kuasa aku tahu. Aku merip saya terima kasih yang agai YB agai penganjur ke uliah boleh ngatur program lepas rakit buat buat tempat aku tahu. Jadi penyampau rakit ya ke tahun 2025 sebab 37 DJ. Jadi tahun-tahun di sini ke mimit 45 rakit. Jadi aku berasa mamak gagal hati meda pemain rakit ke bisi. Orang ke bisi, pesta ke bisi ngau mbak rakyat bakal ke tahun-tahun. Aku harap tahun terbukai kita mayuh lagi rakyat. Aku harap orang pun boleh pengkalan bak rumah aku tu baru lah. Lepas aku rindu menda pengamat tau. Aku sikit rindu.
0: Laban nanti kita meda ke tahun tu bakal tahun sepeda tu megak tu rumah bisiknya kategori JKK. Kata ke JKK nuan bisik nganjuang kini?
1: JKK aku bisik. Aku tim rumah aku bisa ngajuan tiga itu kategori lelaki kategori lelaki siti kategori ino siti kategori campur siti jadi tiga lah DJ sebenarnya kau empat tim tim ngajuan siti tim ino tak cukup nyak mah pasal tiga aja ngarap ke tahun bukai lah aku lah ngagak pas dia awal.
0: Oh, Siti utai kenari hati ko laban ko meda ungkup sida ke ambil ke banding baka RTM ngambil bagi tang bala kami tu namanya nyewa tu ke ngasuh kita serumah tu nyedia ke rakit kene ke kita magi tubuh ne bagi tubuh bambek ke betuang semuanya kena kita ngagak rakit ungkup orang ke melai rakit ke ngau tahun tu ne.
1: Okey. Mana tanya nya DJ? Laban ya ke ngagak rakitnya sikit orang ke sikit tademong. Ada kliaknya, segi dua ikutnya, segi khas untuk ngagak rakit. Tahun tu orang mayu mai dari luar aja, 10 hari aja rakit dia gagak dari rumah aku tu.
0: Audanya kata ke bakal program ya ke sebelum kita ke belepas atau ke berakit entah dia nak ke bisa ya, program ke dia tu berumah panjang inuan. Angamik ke bala ke bisa ni ngah nemu mek kena ngisi malam neto rumah.
1: Terima kasih yang mana tanya yang DJ. Malam tadi aku cukup rasa gagal hati. Lepas main pesta-pesta kemuda-muda. Lebih-lebih lagi hari Unimas. Teribu man aku. Aku tinduk sampai pukul 2. Ngau sidak ya. Main lah. Joget kalau nanti orang biak. Aku ngikut biak. Nanti orang ngau tuai. Aku ngikut orang tuai ke. Kenapa saya aku takut. Amar induk amat mendak. Bala kelebih lagi hari Unimas tidak amat berhibur amat bah aku terima kasih yang agai bala tim Unimas sudah ngerami arwah aku muka ke malam
0: jadi tanya ke penuh deko nak ke tahunnya kemarin kita medak bandua kita pelepasan rakit ke dokumen kita flare up tu tadi ia berguna ke belanja ke besai atau ke dokumen kita budget sekali ke kita bisa nyerurik baru kini pembenaik dia ngelawa atau ke ngelagu ya ke hari tahunnya kemarin.
1: Okey, mau kata ke dia je. Aku sebenarnya maintain ya, ngecat aja. Aku nak ada ngeluarkan bajet apa tu, ngaga anyeruri ya baru. Ampuh air biasa lah. Ya aku dah dua kali ampuh air. Tahun tu, sekitar kat berakhir tu. banyak mai kesati ko DJ ngai ke ampu hai sebelum kita berakit lah banyak dua kali aku dah ngecatnya DJ DJ
0: jadi ke pun sebab berapa kini ngambil ke bala peningan mau belanja ke kena kita serumah ngagak tanya nya nah dua kita ke ngelepas ke rakit ne tau ke pendai kita baru dia
1: okey oh DJ baka ke kos ke kena ku material ngo labor nya dalam 12,000 JT nya dia minta nya ngau cacat semua sampai kita buka hiasan kita akan minta hiasan tahun 2025 makan ke hiasan aku tahun 2026 makan ke hiasan aku kita akan minta ambil ke contoh ambil ke dengar orang luar jadi maka bendera aku bisik erti lah maka aku dah ngintu Sarawak day harinya 22 bulan DJ aku ngantung bendera Sarawak buat luar dalam datu aku ngantung tamai Malaysia laban kita ikat nyamuk mendika 31 bulan Ogos tika datai
0: ni. Ya nyamuk teka daripada lebih lagi orang ke datai nunjuk ke pengangkuan hati kita serumah tu ngakai menua laban namanya kita impu menira Sarawak tu nanti kita udah gantung hari 22 hari bulan 7 sarinya nah
1: ya DJ amat udah aku udah orang impu maku buat rumah ni kita berakit aku pun membuat persiapan awal ambil ke tanya mana ni peda ambil pengunjung mana peda DJ tahu nanya sidak ke penganjurnya lah
0: ya jadi peninga nanti kita meda lepas kami ke datai batas tubuh hingga rumah para tu tadi dia ada atur dari segi pemakai dan segi cukup mana pemaga semua sidak tok serumah dan segi nerima siapa-siapa aja ke kak dia berbilik sidak ngau nadai berbayar tu tadi peninga ne kini nuan kenyadi tuai tu tadi ngempuang sidak tu ngambil ke boleh nitiah ke program ke dia tu berketau nak ngai pihak kaku nak sesuai pengadiran nak ngai no diau teka mage yang step punya step ke step nah.
1: Okey, terima kasih DJ. Kita minta hari lambang bendera kami. Siti pun nadai nak digantung. Berarti nya DJ, kami tu serakup ngejar pengawal. Kami tu semua nyukung pengawal berakit buat tempat aku tu DJ. Okey, aku minta sebentar aku tanya. Aku merib saya terima kasih yang ngai. Semua rakyat di rumah aku laban nanti kerjasama dulu aku nanti sikap aku ajak DJ sikit nak boleh berjalan dengan waktu betul DJ?
0: Ini sikit aman ni pulai ke ni bakal kepun baru ke ranau ni ingat nak nyap apa pemanyai rumah panjai nuan tu bakal ni apa semata ke mana ni ke setiap kian ni kita boleh berserakuk boleh ngatur atau petau

0: Kutai nadai sitik ruai ke nadai digantung ke menira.
1: Ya, betul. Nyati pintu buat rumah aku tu, ia ke sambung kan. DJ 33 pintu. Tapi, mai tip mendaknya pandangan jauh lah. Laban buka empat magang-magang. Standardizer.
0: Besai.
1: Buka empat magang-magang. Jadi sitik je, empai bersambung. Ketegal kami nak cukup tanah lah DJ.
0: Jadi terima kasih atas rumah boleh berandang aku pagi tu adanya hari kebangsaan kat datai 31 bulan 8 tu ngambil peluang kada keberandang nguan mereka selamat nyambut hari bangsa mengakai semua kebisi mending keranau tua tengah hari tu lah.
1: Terima kasih DJ. Aku pun kejap DJ. Mereka selamat hari kebangsaan kat datai. Nak lama tak 31 bulan lah. Harap kita umat lah hari kita leban orang ke keliaknya. Cukup pedih ngambil kemerdekaan. Betul DJ?
0: Betul.
1: Kita cuma nyambung. Kita mesti umat. Utai kudah segagak orang tua-tua dulu.
0: Terima kasih Tuan Rumai lah. Bertemu baru ke Pak tanya Safari Rakit Selangor 2027 ya. Nyanggup Tuan Rumai hantai orang atur itu baru.
1: Aku te program hari kerajaan atau hari mana-mana agensi kerajaan aku sikit nak nulak lah.
0: Okay, terima kasih.
1: Aku pun merep saya terima kasih dengan DJ dan dengan aku lagi kunti buka ke tengah hari tau.
0: Okay, sama-sama.

0: Okeynya lagu kena merina bala peningat kita bekau kita kuda mendeng kerana ngoto rumah mpera tadi ni pihak di Jema.
1: Oh, yo. Terima kasih ngakai tua rumah mpera tu.
0: Ya, maka aku bekayu atau berperni benar ngapus ke 9 minit lagi kap kedua.
1: Cik ya saya menya ente baka bekayu hanya di Jelusia pan bisa penelpa ngau bekayu. Kumai datai bedau datai engkanya keminiat yang tadi pelabak aku.
0: Okey nama ada laba kita tanya antu babas. Kini kita mayang ko antu belah tebe-tebe yang. Ini nari yang kita ada. Anjo lungan kita yang tadi. Inyo de kayam sida. Okey ya kita medak sida ya tem ya. Kayu kita nya perasa berat. Ai baka kenganyut. Tanya rakit kita yang hanya dengin sayet. Yang
1: dengin si rakit asa berat akhir. Ai pedak pabok belama.
0: Au. Temunya ko kon tadi peningau. Okey sebenarnya berakhir bah semua pengawak kita pun patut berguna ke pengeransian hati kita ini pihak ku deh. Nyokap ku dua dia tahu DJ Mangka bisa berita bukai hari deh maka ngali hari itu.
1: Berita bukai lagi kita berkunci udah kita ngetu belalak mendiang ke lagu nangkan kata lagi ini saya. Tapi yang mereka mendiang ke program kita ke bisa udah didusun kita nangkan kata lagi.
0: Terima kasih meh oleh ngau pada dalam program kita tajak pernah lama sangkai bas studio Rita nunggu dari Jema. Bejako nganti DJ Menti kita nak ngawak mi kapak tu dah nak kemisi lama mu dah nak kemisi.
1: Lama nak kemisi. Saya kengetat ke abi begini.
0: Lepas dia pengawa kayu agak
1: peringat. Ya, kayu mega. Mak neh pagi itu tadi madan adai bekenya mega yo. Pagi itu tadi kita bisa nerima penatai yang berhormat kita YB Royston Valentine ke bisa datai ngau program Jombora atau ke Randau atau Randau gulai ba ekspresi Sibu FM ke pagi tu tadi.
0: Jadi bala nerima penatai yang berhormat ni pagi tu ba upis kami ba RTM di Sibu. Terima kasih mek ke penemuai bala temuai kita hari luar ni ke studio kita ora. Sampai di terima pemengka sampai di alu ke siapa ke kak dia kak datai kita sekalinya kak beranau bar radio bisa program ke dekat de kunci tau ke kak belagu meh macam pengawak kita tu di tau. Jadi terima kasih sekali lagi di Jema tuan untuk program sada tengah tau.
1: Terima kasih.
0: Okey bye bye.

ko duduk kiri, ngingat kesika orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai dikingat berari. Recah nyawan nuan diringat aku berari. Maya aku kawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di andai nuan. Neto inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang uduh mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Mayang bisik peluang, musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua sekal mulai kita buat program peniap hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngelari seminar di YFM Sibu.

Okey, pendengar bertemu baru kita hebat dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama keminggu tu awak kita ke dia tu di aku datai baru apa dalam program PPA kita. Handur aku dekat ngenatai ke sedar kenang tau ke sebadang yang kebisik ditulis dikirim bala pendengar kita ngakai kami ba OYFM ya. Keminggu tu dia aku dekat ngenatai ke Siti Kenang tau ke kisah hidup ke bisik diterima aku risiko peningat kita. Jadi aku ngarap ke peningat kita ke bempu kisah hidup tu bisik mending ke program kita bakal ke ngalih hari tu. Bakal selama sepeda aku maca sebana hati hari peningat kita bak dalam program PPA. Dia aku dekat mic kita mending ke Siti lagu dikenak kita mungkau program Peniau Penghidup Aku. Jadi lagu tu megak nang lagu ke dipilih ya ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ke sekali tu.

Terima kasih yang agak nuan pengeluar program pendiau penghidup aku. Aku minta ampun yang kau utai ke dekat dikenang, utai ke dekat dikunci aku lagi. Bisik ngasu hati bala kita kedenga berasa nak nyamai. Minta ampun yang kau utai ke dibaca, tau ke dikeluar ke pengeluar program kita. Bisik ngasu hati kita berasa nak lantang. Aku kenulis kenang tu seminat dekat berkunci ke pengasai hati dirempo. Ngenang cerita pejalai penghidup di Rempo. Sikok-sikok kita nada kalak nak kena penguji. Bisik pengujinya oleh diterima kita tau kendak. Dan kita tetap nungak penguji ke datai badanam penghidup kita. Pedis ngondak tetap ditapik kita. Bak kenang aku dekat berkongsi ngau kita cerita pejalai penghidup aku dalam berumah tangga. Ya peninga, aku nemu nadai sikok per rumah tangga ngasai ke utai manis belama, tetap bisik ngasai ke penangguh pengurang ngau penimpang. Nak megak belama penghidup kita ke jadi melaki bini, kita ke bisik ruang bilik ngasai ke penglantang ngau pengerindoknya datai berdalam ruang bilik kita. Lubam kita nunga utai kena disadang. Nyadi padalam penghidup kita berkenyak megak aku. Aku peninga bisik 17 tahun udah niri ke rumah tangga. Ukai timpuh ke pandak, biar megak ukai ketimpuh ke panjai. Kita keniri ke meligai. Aku bisik tigiku anak induk. Dia tu bala anak aku udah buat sekendri magang. Beruntung megak aku. Laban aku ngasai ke, pejalai aku ngau laki aku ngemesai ke bala anak tu nadai penangguh. Kami dua ulih nyengula ke bala anak, nyekua ke sidakya, ulih nupik ngau ngibun sidakya, ngambik ke sidakya, ngasai ke penghidup sidakya, bakal penghidup orang bukai. Tajak pen tudah laki aku seminat gawak kontrak ajak ngau Cina. Tang aku ngasai ke hari-hari ke diasai ke kami menyana berasai lantang. Semua serba cukup. Aku pun ukai gak bekerja bakal induk bukai. Seminat ke berjual sayur sebelah area rumah siwa kami di Sibu. Aku megak siko induk ke cukur induk bertanam ke bungai. Biar megak bertanam ke sayur. Kadang laku direk gak peninga. Pawung bungai aku dibeli bala induk ke bukai. Sidak ke sama bisik pengerinduk bertanam ke bungai bakal aku. Pia megak nyukan inting hari, bala kedatai berbeli ke sayur ke bisik ditanam aku. Dia maku ngerindang hati aku, pengudah aku ketemu berintu ke bala anak. Ngau berintu kutai sebelah bilik, sementara ngantik sidak kedatai sekolah. Pia megak sementara ngantik laki aku ke pulai kerja lemai. Bekenyak maku hari subak, aku ngibur ruang bilik kami. Hari-hari kami menyana nadai berubah, bekenyak belama. Dia tok sidak nyuda besai, rindu ke medak, nyuda bisik anak dara. Lebus sidak nak bersekolah, berjalai ke kami. Berjalai kami menyana sebelah nebin tasik lemai hari. Lebuh kena ada pengawak. Kadang subak, kami mayu awak ngamik diri bergulai. Berpedak ke wayang, dia baik apai sidak ya. Lebuh tu dah apai sidak ya ke bisik, terima kelebih ya. Dia apai sidak ya, ngemai kami menyana, berjalai ngelantang ke hati. Nibuah pun kita berbeli kutai bakal orang bukai pihak ku apa ya. Kita beli masa kita bergulai. Masa bergulai ngebalane. Pihak megah masa bergulai ngolaki bini. Okey belama kat kita bisik masa berketuk. Lebih maya balane sekolah pihak megah lebih maya aku ke bekerja. Penyayang kami ke pangan diri meruan berpancur bakal air. Kiak-kiak kami bergulai sama. Balane cukup rapat ngau kami dua apa sidak ya. Kasih sayang antara kami cukup erat. Peningat mayu bunyi kaku dalam penghidup kita itu lebih kita kenyingkang dalam dunia kita. Biar megak dalam penghidup nak belama ke kita ngasai ke pelantang. Bunyi kaku hari pun tadi bisik galbo maya kita nungak penguji. Kak kenggai kita pengujinya tetap ditapik kita. Anage enti nyemak ya udah nuntung bak mua kita. 5 tahun ku dah apai sidaya isiden bak nua gawa. Jentuk ke dia tok mia nadagi berpengerai bakal selama.
Ia minat duduk berkerusi roda acak. Dalam tempohnya makung ibun ya. Merik yang manik, merik yang makai, lalu ngintu ya. Ia megak sikit lama ke, udah nak kerja. Ketungkah ya ke siden subak, ngejuang kia lalu nadai boleh gawak lagi. Semina keduduk aja berkerusi roda. Kedia tu aku penurun ikik bergigak ke belanja. Bisik 3 tahun lebih aku tu, udah jadi cleaner. Bak semengkas sekolah di benua itu. Habis gawak bak sekolah, pulai nyung reja utai gak sebelah kebun aku bak rumah. Ngintu ke bungai pihak megak sayur aku. Benar aku ngasai ke dirimpu bergigak ke nak sin. Oh Tuhan, berkenim aku nerus ke penghidup aku berketuk. Daripada aku muana makin besar. Daripada laki aku gak ia nak dapat. Di perening aku, ditinjau kumpu gak mua dirimpu, ngau umur dirimpu pun nyum ajak berinsur. Bekini maruan bilik aku kudu di hari. Ngarap aku panjang umur nak mudah ketisi. Lebuh aku berkenang ke pejalai penghidup diri. Pagi tu mudani bergagak ke kuih. Dijual anak aku ketuai bak sekolah. Aku madah kane aku. Anak malu anak bagi kak ke belanja. Ni utai kuliah jual kita jual. Asal ya boleh mulai ke duit kehalang agak kita. Pama meh bisik dikena bersawup berbeli ke barang dapur. Dikena kita sekolah. Maya bin sekolah kita. Biar megak berbayar ke api ngok air kita. Anak malu ke diri empu merinsak. Belanja ke mimitnya. Asih hari berjual sayur. Pawang bungai berjual ke kuih pihak mereka berjual ke sayur ngau terbukai boleh dijual kami mana nyak meh kebelanja kami sebeli benar berkelimat peningah kadang sinuk aku medak mua balanek aku kasih kita umang kuatir kudin lain orang lain ke penghidup kita anek nyudah mansa yang besar aku berterima kasih dengan ke Tuhan laban Tuhan nadai meri hati kemalu ngakai balanek aku. Aku medak balane aku sama berkeramas. Ngau aku berjuar ke utai kuliah. Mulai ke belanja ngagai kami. Nambah kasir gaji aku. Nyampe belalai aku peningah. Lebu aku berhati ke penghidup balane darah aku. Tak bakal ngorang bukai. Lain utai dikena orang. Lain ke utai dikena balane aku. Nanti daripada aku wari baju garik semua. Tengah aku ngarap ke anak aku. Nemu lalu berhati ke penghidup kami. Dan sikit bisik penimpang. Lebuh malam, lebuh aku ke ngalik ke diri. Nada ulih dipejam ke mata. Rundi yang panjai ngenam penghidup. Tudah laki nak gebo pengerai anak pembesekolah. Makin tinggi pelajar balane, makin berguna ke belanja kebesai. Nyak kadang ngasuh rundi yang ku berasa tusut. Bayar rumah sewa pun makin hari nyu makin nikik. Berdagik ke belanja makai ke bukai. Nyak mau teh ke ngasuh malam berasa panjai. Mata ngai tinduk. Pian megak lebuh ke tinduk nak ke jenek. Kelalu maya utai ke dipikir. Kelalu maya utai ke dikira. Tejak pia aku nadai sekali. Ngayan kati tik nak keruan. Ngagai bala anak aku. Nak sekali aku minta pedak sidaya. Naya kai mata. Naka uleh maku ngelalai kai mata. Hari sidaya. Pian megak aku naka uleh ngenatai ke penusia. Ngelalai ke penusia hati aku. Hari laki aku. Cukup aku nanggung utai kerespek aku ke diri. Ni kuliah ditan di mak aku ke diri. Aku tetap ngetan. Aku tetap nguji napik semua utai tu ke diri. Ukai peningah. Ukai mereti aku ngai berkunci. Tang bak umur bala anak aku ke diri tu. Awak kesidaknya ngira pengawak sekolah sidaknya. Umur sidaknya empai asai aku tetapi ke penguji. Angka hati sidaknya nak tan bakal hati aku. Tang aku nemu bala anak induk aku. Udah cukup mereti nama utai kenyadi. Terima kasih mengagai ku yang indai. Nada beleman sekali sidak tiga ya. Dibai indai berpakai ke bulu babas. Ngasai ke penghidup merinsak baka anak orang bukai. Nada kali ku ninga sidak ia besmana. Ngasai ke diri merinsak bakmu aku. Nada sekali sidak ia madah ke diri empu berasa nak nyamai. Begulai ngu indai. Biar megak begulai ngapai sidak tu. Nada sekali sidak megak dipinta. Didinga aku minta utai kenadai. Lebuh dibayar inai makai berkedai. Ni ku tak boleh dibayar inai. Nyak mu tak kerepinta sida. Bala anak cukup nak beleman. Terima kasih aku mang ngagai kita tiga. Mina aku ke sebagai inai tu mesinu. Medak kita tiga aku mang hati. Inai nak boleh merik pengelantang. Inai megat nak boleh merik penyenang ngagai kita tiga aku mang. Mina sampai kami dua apai kita. Kita mujur dua di hari.
ngambil ke kita oleh ngubah nasib badalah ruang bilik kita. Terima kasih mega seruran nyawam inai ngintu apai kita lebuh ditinggal ke inai kita kerja. Terima kasih ya udah merai apa kita mandi, udah merai apa kita makai, lebuh maya inai kita kenadai. Lantang hati aku kumang, merak kita tiga lempung tulang, ngarap ke pengasih kita, ngakai kami duai apai kita nak mudah langkang, nak mudah kurang. Pesan aku ngakai kita anak asih, anak kumang tangkai nyawa inai, terus ke beskula, belanja anak kita ngira, sakit tulang inai kita tak bedau, nyawa di pedak, inai kita nak uling ngigak belanja ke kita. Sakit kita uli sekula terus ke, nada ngawa inai kita nada utai dikena bakal ngik orang bukai. Nak ngawa inai kita kumang nak bergarik mana, nak ngena biak ke berjenama bakal ngik orang. Asam kita kumang lantang inai, nyamai ke dudi hari. Ibun megak mana, adat basa jaga nama kita, biar megak jaga nama apa apa kita ngau nama inai kita tu. Ana ngasa orang penekak bergenang ke ruang bilik kita. Ibun dari empu kita meruan bakal aku tingasi ke kita. Nyemak ilah umur cukup nuniri ke rumah tangga. Dengar kita memang pesan inai, ngigak laki kulen terima pengurang kita. Ngigak ke nak medak, ngigak sidak ke kak medak, tuha apai kita kena ada utai. Nyemak ilah inai udah ketisi, beribun me kita tiga menyadi. Ane maik layak dalam kawa kita ke diri madi. Ingat memang, arimbit kita bergulai, saum sedarah belak nusu batu buah inai, hidup merinsak di baik apai. Nyemak bisik sikuk kita mujur ke dudi hari, ingat kumang pesan inai ngagai kita sulu hati, baik mujur sama belak diri menyadi. Ane magi diri empu nyadi orang bukai, sikuk kurang anang dipegendang, bantuk ia bakal inai kenadai kalak nyipi yang kita tiga. Sikuk pang kita nadai dipedak inai kurang, sikok bisik, belak bisik magang, bisik sama bisik, nadai sama nadai. Nyemak kedudi hari, kita jauh berkuli dan aksi, jaga adat ngebudi, maya nyelat orang bukai, nadai pengrugi baru hati. Nyamak pesan inai ngagai kita kumbang aksi, ngarap ku tadi kenang, ngarap ku tadi kunci aku, uliah didinga balane andai, biar megak pulai ke pengantang ngagai sekitar keninga. Minta ampun ti nyemak utai ke dikunci aku, bisik ngasu hati bala ke kita keninga berasa nak lantang. Angau tu aku nyurut ke diri berdalam program pendiau penghidup aku.

Okey, pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngau tu aku nyurut ke diri dalam program kita ke minggu tu.

Ya, pendengar, terima kasih mengagai bala kita ke agak mengkam golongan kita ba awak kita bakal ke ngali hari tu nyuna berasai tinggal lebih kurang setengah jam kita bergolai ba program kita hari YFM Sibu. Agak hari kita agak mengkam hujan berberis ba luar dia. Anganya aku ngarap ke bala pendengar kita ke lebih agak sama bala berjimat meh lebih meh kita ke deriba barang tu jalai muak ke ngali hari tu ya. Jadi tadi muka pendengar kita sudah berkongsi ke program berkawal ngawakan River Selangau lebih lagi bak pengawak berakit udahnya bak dalam bulan 8 munyik udah disebut bakal kengelamak tu dia muka Raf Safari 2026 dekat berengkeh diatur 22 hari bulan 8 2026 kena hari 6 berengkeh hari Pendai Kampung Tabo Muka lalu penemu ia bak muka waterfront ya. Jadi antinya mak kita bisa ati dekat Nganyun Tim atau ke Bawum dekat Ngau Nyukung muka Raf Safari 2026 tu dia hari ke penudi nur kita nganjung nama atau ke register kena 29 hari bulan 7 tahun 2026 ya mayuh mega price deka diberi okay semina midur atau mega bisa price mata duit ngakai bala ke champion ba tiap ite kategori ke dekat di pekit ke maya atau ila ya angka bala peringat kita mupuk deka Bawum atau ke mupuk ngigak tim kita nada salah berengkah hari dia tu mega ya labante sebedau tu dia nur kita ngeregister nama ngau ba pengawak berakit udah ambil timpuah na atau untuk di ditampung ngakai 29 hari bulan 7 2026 dipanjai kaki hari bulan nur kita ngeregister nama diri kira ke sebulan meh peningan nur kita ke berlatih nanti nyemak dekat ngau ba pekit berakit tu ilah. Jadi ini senentang ya, program ke dekat diatur bagi kita di muka ya. Muka Raf Safari penyawahnya ialah 21 km berengkah hari pukul 8.30 pagi lalu jam ke penudi tahu ke dikumai kita cut off time nur kita datang badan urungnya pukul 3 ngali hari mega peningan. Empat itu kategori maya atau ilan ya. Oh, jadi lekat kita ingat bahawa berita-berita bukai bakal ke dia tahu di menua kita di Sibu di tahu api nanti bisa program ya, ke besai dekat diatur dan tajak pihak bahawa dalam bulan 9 ke dekat datai dia bisa program ke dekumai Carnival Sibu Jaya atau mereka dekat di kunci dengan bala kita bak jam ke dekat datai. Okey peningah berperindang dulu engkau sitik lagu sebelum kita berkulai engkau peningah kita bak dalam program secangkir kopi sitik hari program kesedia disedia ke DJ Christina James Suntai.

0: benamat perangkut barangnya deh pesunai. Ya dekat kini kita sembilan, mayonya tak kedang kuat.
1: Nah, aku tak hari tadi, beda pesunainya pesimpan ke kantung arek ngagai ke itu. Nak gati aku tak dekatnya, beda ya ke kiro sama hari tadi, puyo.
0: Baik ya.
2: Nah ya, puyo. Asuh orang pindah lagi kau, aku tu puyo namai.
1: Neng.
2: Ya, meh. Aku tu nyau kiro sama pesimpan ke tadi.
0: Ya, kini kurang kasur di kau.
2: Bukan yang semak, yang terbaik nak biluar menyikir sedap. Ini jaban subok.
0: Apa? Ama jawah namanya ngena bilo ni apa sunai?
2: Oh ya.
0: Ya napa? Gagak nyawahnya alai nuan pindah. Ya kate sreina sunai nganuan gak kah?
2: Mari dah. Kena puyo kita ikan nitiah ke perintah orang. Tidak naik sunai tinggal lu nanti aku dah medak kau kene gaya dua dien ya. Ila baru ngasa sidak nitiah dulu. Ah, bujang ke sebulan dua nya emas ya om.
1: Amai kamu lihat kanuhannya pesunai ne. Nama kita ini teh kato perintah ya. Orang gaynya di kemantai ya. Dini priwa dia. Meh lain no kawa. Kumai kau semina kau aja. Meh pindah alai kawa. Ya. Namanya dulu kanuhan.
2: Pindah kanuhan pihak nawe?
0: Ya nuan bisa ke pindah pihak nawe. Ya bakal ke bawah suai itu deh.
1: Eh sebenarnya kawa lebuhnya. Udah nerima surat berita kawa. Aku putuk puyo. Teng nak gak jauh bakal. Ngai apa sunai nyo depan biluan semina nak tentu uliah ngone rumah panjai kita tok belama me namanya udah apa dia ni lo pama dire ke arah utara ke selatan wei
2: akai re puang me sudah kuyo lo nawi nama tuanya sama mu puak ni tiah ke priok tua ya jo menguan kuto kita itu nanti nanti bakonyo ngarap ke uliah ngemai rumah panjai kita tu pengunjur mewah kemansang mama
1: kok rumahnya deh
2: orang biru wanita itu kok gede
1: nama dia ketua ya leh adanya
0: ya kasihan kok duga-duga aku diri lah nadeng aku beranau nadeng kedaya ameh kutu pesunai nawi tak saya baru ke kemarin kita serumah berambil gawai itu nya mupu gak sesuai di berita gawak kedua bukai ngarap kesuai di mujur megawak benua baru ilah nanti bisa kemisi pulai kesuai dengan mas kami serumah panjai kita gawak
1: ini yang menyampe ya wai puyo ukai nangi ke kami dua pesunai tak nak pulai ke deh ujung tahun ilah meh kesemas kita rami baru gak kumpul bisa kemisi mayanya ini pesunai
2: sigi amai kenuanya nangi bakau tu dah kau tu nanti kena pulai deh tugok lagi bedau tinggal itu lah. Nanti nyau ndak ngapas tugok tinggal sikit ndak lama peranunya wai wai. Kumpul lalu pada orang bisik makan ikan adung belalai.
1: Lalu mai lagu setelah pilih cerak ya.
0: Ni kurang ketinggal menuduh kita. Nama kita nyau nak ingat ke pelangkan diri pesunai.
2: Ya, ya.
0: Nama ungkanya rindai yang kini pemenu orang. Ngasuh nyau nak ingat ke rumah panjang itu agai. Ya. Nama kediri ba negeri amai tak nyawa saya ke bujang baru
2: menikah menikah lagu tanya
1: eh ya ni apa nak apa sunai asal aku entek sakit ke ino sengapa nak ya terganti ke pemerintah ina sunai berapa kau ne sunainya udah agak baji nelap agak mentah agak serta siro eh cukup pekis namanya kurang kemarin hari si kau aris sejutanya.
2: Ah, dengar. Nah, dah lah tadi rundian kau tu puyo nami. Tepan semati meh ninggal kita ya. Ukai bakal kalau tinggal jauh gaknya deh. Yang mai lagi meh sama seperau ngambil kena dua dapur. Nama dua dapur. Dua iti ke jalan belanja. Banyak-banyak pantun. Bersaya mai ku setiap bulan.
0: Amat ke kenuanya tadi pesunai namanya dua priwa sikit ke berbesar ke belanja deh laban dia di tok isi dapur nyame agak gendel sama uliah ke berkelimat
2: tau
0: tapi yang megaban negeri nak bakal kita ke rumah panjang di tau semua utainya berpanggai atas duit magi nanti semak kita di negeri deh ni ibu sebut ke beli kelawa indah kebaik gembira tak berbayar ban negeri nya
1: itu lah semua ini eh bukan kena gaya daun pasak kelungau nya Nama anak Melayu sikit nama kaya.
0: Amma.
1: Antai baru mai panjang dia tahu tulang deh jok tanya.
0: Asakan urung.
1: Au maya lepas nak gawa hujung minggu. Ulia ka tongin tu kebun nya bisa ga sayur nak no, leh. Antai banyak gerai. Ukai bisa tanah halai dia tanam no wai.
0: Nalah kenapa lah aguang.
2: Nya jok menjadi ke kebun.
0: Au.
2: Baya deh ngarap jalai dia dia lah. Ndak ta rumah tas pucuk kayu mi kurang. Nanti rumah melasa tanah kira bayar giga ulian dua tanam ke tai mimit nanti nya rumah plat nya baru nya baru meragai saya nyawa lo dia udah tas dia oh dia
0: no nya kan ana utai nya jadi main ko dai mbak ya pe sunai amat munye ke nuanya tade te alai dia nya legiat batas remeh dia ko ini sulan semua nah wi kan nya mai ge lapan ke minak beda gawa bab nuat itu aja deh minak ke ndak boleh pulai hari bakal ke dia tau nah wi.
1: Ya puyo wa teng nyau nyelepeh ba bansa orang aku tu lah nama pulai sikit lah ni aku jako bansa bukai lah nya
0: ilah kita dengar ya nama jako temu ya pesunai
2: nah ngawa nanti minat nemu jako orang bukai na wei anak jak lalu nampil bansa bukai ke gimana ni lah nya baru kami dah puyo nya ngaura rame cara bansa bukai nya lah
0: apa ya nah. Jadi enggak bansa bedayu he lah te lama dia.
1: Eh lani lani suruh to korente pasar undai aku. Pasang ngiga tahu yang ne.
0: Kau tidak. Tidak
1: ada sih aku piruah kenya puyo nyamai ka ti dire be katau ne.
2: Lani aku kai lani nya nawe tang. Merik baru ndiang te badah nah ya puyo.
0: Amat ngamnya pasti sudah tua penemurnya
2: pasundai. Bah pandak ranau kita tinggal tu yo namanya kurkang matai ga lalah nyawa bias ndak ingat. Namun pan biluan udah dermang dia tu. Kayu dia nikah lagi menyikal lagi 500 kaki jalannya dia.
1: 500 kaki.
2: 5000, 5000 kaki.
0: Apa 500 kaki.
2: Ndak tu tinggi terbaik.
1: Abi ya, dengannya saya biluan mansa mansa kalau kena pilape paham apa ini.
2: Ini elu ke. Ale
0: bapak
2: susah. Ibu mana aku to telak tuyo.
1: Ni mat nang mujang kedehden.
0: Sri lawa kedua.

Makanya lagu kedua penudi berdalam program Wela Tengah Hari kita yang ujung ke program kita ungkap sari tok kena hari 1-27 hari bulan 7 tahun 2026. Terima kasih peningat kita ke bisip kuleng kami. Pemuka kita kudang mendat live Facebook kita. Terima kasih yang ke sukuang bala kita. Jadi aku pengelola program kita sari tok Lucia Anak Thomas Kasau dekat ngangkat ke diri hari studio. Sekali lagi meri selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal ngakai semua kita. Ngotok, mupuk dulu. Bye-bye.

Mangagay tuampek kong to ketepikong yanya siti aripalan ketebilang bak menua sibu. Kenami mit bekaul ngau tepikong to terlebih hagi ngagai kita kebisi ati ti dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepikong to bak jalai tempel tak kadi kumbai orang sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Tepikong to megak dikelala ngau nama sibu Eng Anting tuampek kong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri sibu. Pengelamat tepikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanya tepikong ke pemaduk lama bak menua sibu. Dulu subak tepikong tu mir digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tepikong tu yanya yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih kejerita lama tepikong tu digagak bak tisi Sungai Rajang. Kena ku cerita, leboh maya menua agik sigak keliak. Penatai raban bangsa Cina, ari menua China, sangkai ngau diau bat nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga, kebisi ati nemuai ngagai negeri sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas, padam, tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yanya festival Tepikong tik tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke sibu. Festival tau kak pengerami tu yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tu. Bak pengerami tu megak bisi konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisi megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu. Thank you.

0: Kunyaw Ngaw Mujam Episod Alok Ukai Kak Lulung. Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik.
1: Ya nak maulah deh bekanya asli buah. Jari deh nyok kita tahu misalnya lelengah bekanya lagi. Makai deh, udah deh makai tinu, udah tinu. Makai baru, udah makai tinu tanda, makai tinu tanda, makai tinu tanda. Nanti ngau bukai deh.
2: Nih semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, naitit. Nyap, aku madah, dek tu. Bakal nyumbuh kalah berkah, nyap. Udah, alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, dek. Tau, kekumai orang pisin, tanda kemayari, tau, nemu dia, nyap. Nyap, dah, dek. Pedah, dinduk dalam video, nyap. Nyap, kedikumai orang goyang dua jari, nemu, dek.
1: Ya, nama aku peduli. Kak, dua jari, kak, empat jari. Nangguang jemari, makai jari. Pak, peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulih hari istriya dia nemu dia nyau. Nadai siko, kita serumah tu ndak berjaku ketua. Nyentuh ke anak akam. Dia kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau goyang dua jemari dia tau. Gini, dengkah mua malu dia nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sikit pada dia aku nepuk mua malu aku tau.
2: Eh, gagau dikurang terjaku nyap.
1: Ini ku sidai ya, meh.
2: Kayaknya bisa boleh lah Uyen tidak kerja ku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua apa dia Tina. Bukannya kalau minta duit sih dah. Tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit baik pula iris terlia serinya. Nyin, dah di atas sadau nyin. Nyum biar dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
1: Kode. Nanti nyau sebulan tua kemakai tindua bakat tu. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Kan tidak sungkur lipan. Anak enggak bakal nyawa tua ya ke ba alip ga ah bagah bagah makai mudi tadi aku ngecek saham kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan mudi nyau
2: ujap bam dek siko anak main orang nyap kediri ngi aku tutu-tutu kedek daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap dek bakal nyawa adinya jap asik ternyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekerja di makai jap
1: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedan mu dek aku tutu sati nyau duit simpan tua nyau majam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
2: nih pejap nadai sultan Singapura pejap tang mai gemunyi ku deh jap ah nemu ku jap mana tua muka sinias jap
1: ah sinias aku nyau nanti muka sinias ngai muka ala lengku pamana 3 juta masuk sehari sih ngai aku Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimir.
2: Bah nama Senias kau leh ngasuh tu kaya ane jap. Kak tuan Senias kapal tasir. Nadai ke kita yang menua tu di tu. Nyo nadai dua ketua pakai yang kapal ni lah nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah ku dah ngau orang masuk skim ane jap.
1: Amai kau dinyo. Sayau sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kan agak perumahan. Tua tu ukai bisi piko. Nak nyungkur, ngagak rumah.
2: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nah. Nemu tadi pajuah dinya. Nih, namanya pama. Tidak beli ku tadi nih. Antun. Ya, tuh.
1: Dap, mai pama. Beli di tadi nyong. Nyong belemak. Asal nyong menyinyak. Mulut ke makan. Dini dimeli pama ku nyong.
2: Dini dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang. Namanya aku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15. Beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meninggal indai sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ya. Keep the change koko.
1: Keep the change? Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, madi beli. Udah ga duit tu majak tu sur. Dek gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, main meri aku 20 ringgitnya. Ni piang pau pamak ke dekak dek. Padah aja. Tau lagi, aku nangkap ya bapak guang tuai rumah petiang kian. Aja apa mak butuh guang dia maya lepas. Nyo main bandar cekedak ya, pak penarip ngawak silap tu guang dia.
2: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ke muji kusigat. Nah, sit gaya semina muji kusigat, dap. Nanti dah suah ya jadi karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya aku angkat memegang. Segenya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
1: Berapa sikat, Rek?
2: 15.
1: Kelita.
2: Apa dia, nah?
1: Elek lu, kok ngira-ngira lu. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
2: Ya, meh.
1: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cau, cau, cau, kau. Sapsi, uliu. Abu! Aku bisa akal, nyong.
2: Nama, ya?
1: Aku bisa akal.
2: Ini, kena?
1: Nama dagang, ya, kepatuh gagak, tua. Nemu ku, jatuh. Mana, tua, dia, tuh. Asaku, naga, peguang, pama. Pedandang besar. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
2: Apu, dia apa? Pamak berdendang besai. Ni nak apa besai jap? Nas payat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
1: Ya, mesti teh ada peranggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak satu ya antara. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kalau takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utain tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun, nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu dek, tua tau. Ekspor, sadian pamak tuanya. Ngagai menolak luar. Ah, bakal ngagai. Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica, ngau kampung Tai.
2: Kampung Tai, dia jawab.
1: Kampung Tai.
2: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin ke jap. Kena agak sadirnya kai. Bukannya mudahnya jap. Malnya malmu nih jap. Kak pendanginya ubah biang tua jap. Nah, tang penanggul biang tuh. Sekika lama-lama nganti jap.
1: Hahaha, nyau. Dek, anang ngirau sesekali nih nyau. Anang ngirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayatku ngece saham.
2: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kala ngajar tua suba. Biar hidup mensena tang anang mekitan curi uco kunu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngada maku bae di kuncuri jap.
1: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu engkeh baru ngagain duar ya ka salenya ba pala dempau. Dengar dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat, dek. Tadi, bat yang api, ya. Aku bisa beda advertisement, mudek. Advertisement, siap ngelumur telepon, ya keritampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya, mudek. Nak ngira berapa juta enam, ya, kakak dipinjau. Tambah megah, nadek nak gerintau, nemu gerintau, dek.
2: Mata gerintau, nak jawab?
1: Ya, kak bakal geringkatnya, entah gerintau itu mesti, ya, geringkat kertas.
2: Au. Ya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Ini telepon ke tua.
1: Ini bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembah sedian. Bak dian, ya. Nah, patut gak aku nyema bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
2: Ih, baik. Menurut musah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambah go tu. Bah, kini itu dah.
1: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian, me tua ngamai nomor telepon bat yang karannya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kok ngos sidap nyawa?
2: Ya, aku. Kau pia, elapa dinda ada.
1: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh kau.
3: Hari sini, Pak, asal besai.
1: Nyong, ama itu 2 rupiah nyong.
2: Asai ku ya, ama tu jap. Nih ya, toh saya dijap.
1: Nih, me aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngos sidak ya. Ya, nama pada sidak ngagai dia buat telepon kemarin nyong.
2: Nih, sidak madah keluan kekat pinjau 2 juta. Udah berup, tang. Nike dulu, kupis ku sidak aja. Sayin gerimian. Ya, mentua saya kujap biji pedak di nyentak di nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenapa nama aku disebut kemarin, jap?
1: Nanti ya, Pak. Dulu dia dikit ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
2: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tuh ini upah aku baru. Nadai guna beli tuan lah kedunya, jap.
1: Nai, dek me dulu. Ya kadinya ketemu curat ketua. Nanti aku lagi. Di nemu teh kurang, ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya, ya ketemu aku. Alaim, dek.
2: Aku baru.
3: Datai ba upis serikat.
2: Hello. Anybody home?
4: Uy, jadi rumah kita.
1: Bisi orang ya. Entah nyau, dan aku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masa Red FM sudah dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nya.
2: Kemanya di mana dengar Red FM jap? Mas apa ke Xiao Yin jap?
1: Nah, DJ ya, DJ gawak bar Red FM dia, Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh, bah program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang Mas Huyen nyam ku minta.
2: Ini ke lagu Puyang menjawab.
1: Nyai, lagu Puyang dengar. Betul bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
2: Parai lah bandit tu jawab. Nadai utai kena temu deh antau.
1: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua he. Tapi kita kau menjauh duit. Sorry ya Muyang. Aku mumbai siapa tadi? Aku tanya. Sapa lu alih-alih meh munyang?
2: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tujuh pihak. Dan ada suara tamak kami dua itu pihak toke.
1: Soli meh munyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu meh bujang ya bujang.
2: Nah kami dua ini menyatu ke nyakap jako nyaku menya ik boleh lumur nya ya kemarin lumur tiang karan si sembas kami dinto kaban foto bujap.
1: Oh, masanya meh bujang. Anang ngilam sudah empulun udah apa lut? Dia tuh minta. Dua tuh dua meh bujang. Seluai deh, kasih sayen tuh agreement ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut meh bujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tuh company? Dia pada tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company? Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
2: Abu nyau, tepal sama agrimen tuh kan nyau. Main jap, tuh sehari semalam, dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
1: Iya, anang ngilau mene bujang. Anang mayu lundeng bujang. Di seduai sayen tuh aja, lu bet cash aku beli seduai bujang. Nah, dai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nah, dai cek, aku beli cash seduai bujang. Nah, dai tipu untuk kawan.
2: Bah, anang mayu lundeng nyau. Saya aja
1: dengar deh ya mada cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimit
2: anang bekenya deh jap iga gedein dah jerak ketua kesain buta mayang kenurun ke Australia coba nyap dari nama penyadi tua jujuang jadi sepabisa sudah capi kak ya lama kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tuh jap
1: bah nanti pihak enak baca kanya uliah deh aku nengah kaya
2: oke tu dengar nih tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong
1: singkong
2: ini ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit nggak guys dua ya
1: nggak gitu
2: ngau syarat si syarat dap
1: nama syarat dah
2: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau laban kena mayar processing fee
1: 500 ribu
2: hanya tu ribu mana B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipijau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimin
1: 700
2: lima yung hanya jap
1: mana
2: lagi sejap 300 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Nama tu nyelahi mai grimian tu jap.
1: Ya menyau nama tarik temu tuang belama yang mana akan nambah
2: lagi sejap tu berada jap setidak lagi di tu jap penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja tang sedua ya patut mayar 2 juta hari penyampau ke dipinjau ndak yang kaum 60% interest terus sedua diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan ti ndak gak seduai mayar seduai setuju kena jam lain mah itu kepinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu ya udah nyanyau mayar 4 juta ke duit tuh baru lambar ke terubah tuh jap
1: ambil ndak tuh ke tuh jap nyak enggak ku nyau pak bayar 4 jutanya ndak enggak ku iran nyau dan bas nentang kena jamehnya amat kalah lain hati aku nama pejamah buna kegerimian gap ya ha anang mayo loneng munyang saya aja me munyang tuh luet udah bisi munyang
2: kak saya aja nih kak saya aja nih
1: ya tuh ya nyau uruskan wajah nyau deh saya nyau
2: kai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perita. Ayah.

0: Berhenta ngali hari YFM
1: 101.3 MHz. Terus memulai program.
2: Dua puluh empat jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Rentang ngalih hari.

kembali, selamat segulai sejalai ngau kami baru bawa rentak ngali hari YFM Widaria ke sekali tahun kena 27 hari bulan 7. Hau pengudah dalam kadang 3 jam sebelah tu dia kita udah mudia batang rajang segulai sejalai ngau bala pengudah program hari YFM Sibu. Jadi bekas lama agak udah kita ke mudia batang rajang dua baru gak kita ke sungai Sarawak Pasarah Kuching tu. Nampung baru semahnya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua. Lalu berjam ke saya tu bekas lama boleh ngaku Angus Stone nyentuh ke pukul 6 lemai tu lagi. Lalu hari 1 nang ya kita bisi program YFM Rock Nur ungkup ngagai bala rockers-rockers kita ba luar dia. Okey, jadi ya sebenarnya kita kemua lagi terus mai kita berperinang awak rentak ngali hari kita ke sekali tu ngau lagu ke hadiah by Syah Payeng Ari Kaban tau nyadi pangan nama-nama jautai boleh nyadi di dunia kemaya hari tu terus segala cara ngau kami YFM Basrian frekuensi 1.6.

Buli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Dan mudah mudahan kita ngalu lagu Laki yang mentas awang gentak ngali hari kita ikut sekali tu untung sidak ya wai udah boleh laki ya ke mentas nanti ngasai saya ke laki kita mentas tunu-tunu amai nangga nyau negam tu dah ya mudah terdah tadi nak mengelaban. Okey, jadi berarti berita TVC di pernah aku foto berita RTM Sarawak Facebook ya. Okey, jadi ngenang ke berita yang kemusin nyadi Basri yang mana de malam duer ala yang lupus ke sampah bak menua lingga udah angus lalu ni tiap ke penerang ditu palan anduar yang lupus ke sampah tu tadi kiraya sehita pemesai angus de malam lalu ngujung ke pusat gerakan operasi Sarawak tau kenya tadi PGO bisik nerima kangau urung pukul 8.02 minit sebelah nganjung Saraban bomba area balai bomba ngau penyelamat BP Sri Aman data indur ngesah penusah nyadi kira 49 kilometer penyawah ya area balai lalu lebuh maya datai dalam burung 8.52 minit ada malam dia sudah mendak endurnya nang ya udah nyawangus tempat api lalu operasi di pejalai kena sebuah kereta four wheel ngau pihak mega tiga Raban bomba dia datai lalu pihak mega bisi mega sahup area Raban bomba ya ke di kangau luar area jam kerja lalu bersedia datai nur ngesah penusah tu nyadi lalu nanti ke report itu nanti bisi beberapa nyawa di report ke lalu sidak ia kemadam kapi itu nerus ke pengamatan nyentuk ke pagi ngai ke utai api agi nyeralai area dalam nur timbun sampahnya tadi. Okey, ini tadi berita di Sri Aman kebersihan tadi tu lalu pihak mega kita ngomong berita ke di kapit kalai 4 ikut bakal pengudahnya tadi eksiden bak jalai di kapit dia lalu 4 ikut lelaki ia ke berkena ke sebuah motosikal ngopi yang megak sebuah four wheel drive berlantak berjalai ulus sungai kapit dini hari itu tadi lalu penerang hari pusat gerakan operasi PGO Sarawak madah ke sidang di Makangau urung pukul 12 tengah malam tadi lalu Saraban bomba yang tadi 6 ikut anggota hari balai polis ngopi amat BBP kapit ngopi yang mengejentera FRT serta sebuah kereta MRS datai nur ngesah penusah tu tadi lalu datai dia bomba meda 2 hari 4 sida ia ke belantak pengandiri itu tadi ya nyau ndak ngeledak lalu diperhati ke mega sida tu nadai itu sepi seminak sida tu tadi bisik bakal lalu Raban bomba panah lalu kira ngubat sida ya dulu ngau bantuan MRS bedawah Raban area KKM atau ke bulan datai ngesah sidak tu tadi jadi dua sidak yang kebobadi tu di anjung ngau ngena EMRS ngau pihak mega dua lagi di bayi niki ambulan KKM dua di persa pengerai. Okey, nyatri berita yang kebisi nyadi hadiah kapir dia. Okey, jadi satu lagi aram kita headbagging bawa YFM rong tak sebelumnya lagi mai kita berperinang bawa rentak ngali hari kita sekali tu ngau lagu Yati hadiah bayi Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau Semina bawa rentang kali hari YFM terang diringa peringa kita Babi dulu kali hari itu kenapa

0: Duo Pagi Rewind.
1: Ini tu why kita ringat kini gaya sedai pedak kita.
0: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cha.
1: So pagi pengajar.
0: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu ndak mu tanya seminggu cha.
1: Oh.
0: Lalu automatic sedai ya jadi KGB.
1: KGB ya.
0: KGB.
1: Nama KGB-nya.
0: Spy Rusia.
1: KGB. Okey.
0: KGB. Kalau mainnya automatic perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
0: Yang mendak kita bekas CIA. Sidak ya KGB ya. Oh, danya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti maka kita mendak sejarah perang dingin tu cha. Rusia Rusia tokoh Soviet mainnya yang perang US ya.
1: Nah.
0: Tentang yang ngasuh kunci sidak berperang. Ambil contoh maka Soviet mainnya yang so Vietnam.
1: Oh.
0: Apa perang dengan US.
1: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang nih.
0: Anak.
1: Oh, anak.
0: Dia nomor ini layak kita. Oh. Tentang anak saya yang layak kita cak.
1: Oke.
0: Ya namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Sibu 87.6

0: Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-hoo!
1: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2020.

YFM Raw. Boleh didengar ke kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

di yang ke lagu pemungkal YFM rock sekali tu, Raban Masterpiece, lagu Sidaya menjadi lagu temuga Siti Aria 24 iti lagu kuda mujur nyingkang gagai semifinal ACSJ ke-9 tahun tu tidak diatur oleh Dewan Selangawan kena pun bulan 8 tu ilah. Okey, jadi sebut aja nama Raban Masterpiece tu Siti Mega, nama ya ke sinonim gau ACSJ tau ke anugerah carta sapa juara. Lepas ni kita ingat flashback dulu au keterubah ya ACSJ diatur biar Raban Masterpiece tu udah mujur main pulai tu kemenang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Sidaya Kumang Sari. Lalu dalam tahun yati kedua ACSJ kedua dia Raban tu udah mujur nyadi champion ngau lagu Sidaya hintari ngarap ke nuan Nikal pulai juara ya ke ba edisi ya kedua. Lalu dalam tahun ya ketiga Australian Derby ngambil bagi lalu ba ACSJ ya keempat Masterpiece kali lagi datang ba panggau final ACSJ mai lagu Siku dalam seribu berpadu nyawanggau Lisa Jean. Lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nombor 2 atau tadi runner up ACSJ yang ke-4. Lalu dalam ACSJ yang ke-7 sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final gau lagu Reda Seribu tang mainnya tegal ke komitmen bak pengawak tap ke kerja Sidaya dia sudah teri ngambi pemutus dari diri ba final ACSJ yang ketujuh di atur ba RTM di tempu. Wow, dah teri nyurat ke diri lebarnya main kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamanya ulih megak Sidak ya tu tadi datai lebar ketinggal mainnya berkeli Sidak adipa kiranya tadi benda ba menua kita lebar benua gawak ke menua tasi ya din. Lalu balas kebukai madah ke tuk namanya Brotherhood. Lalu ketinggalnya mencari ketinggal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri mata. Jadi ketahuan tu menjadi mujur ngagai semifinal jadi ngarap ke Sidaya bisi awak magang. Ke sekali teleban tentu ya hardcore fan Masterpiece na yang ngarap ke lagu menjadi tu tadi datai ba tikas final ungkup ACSJ ke-9. Okey, jadi nya tadi mimik trivia berkawal ngau Masterpiece serta ACSJ tau. Jadi ke satu kita lagi ba program YFM Rock lalu lagi terus baik kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Kumpulan ke sekali tu single yang kemana baru ada sudah udah nasib tua. Semina ba

Andrew Band single ke dikeluar ke dalam tahun 2001. Udah tuh lebih dah single tuh didengar kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan memang kita tengok Raman Andrian Benz tu. Jadi sidak tu tadi pada kita zaman atau kita tadi band tu tadi berkali hari lagu rock ke Ciwang tau jadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi bunyi lalu nanti berkenang ke bah leka lagu maya tu meh beralih ya leka lagu di bunyi puitis tau ke bunyi nang ya baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman atau tadi ubah nyadi ngagai evolusi band menua Malaysia kalau sentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak tu berkarung-berkarung juga buka lagu-lagu Jiwang sebelah tu lalu rentak ya mayuhnya keci lagi tajapan lagunya agama tadi lagu Sino kami ke contoh ya kita benda evolusi juga di baik Raban exist mayanya subah kalau yang nanti exist sebelah tu lagu tidak ya mayuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup jiwa sentimental lalu bisi mega part andur solo gitar atau ke gorengnya mesti ke bisi sebelah tu tentang lebuah tidak yang kali ngagai evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 kalau yang menyapan indie udah angkat jadi main chord ya ya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itu chord lagu aja. Lalu pulai baru ke Andrew Band tu lagu sudah ya limpah hari ya, satu hari lagi sudah pun mesti keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup lalu ti dikenang ke bawah penumbuh band tu kamainya band tu ditumbuh ke vokalis dan punya Andrew dan sebrau tu Andrew tu nayar nyanyi ya nembiak-miak ya ke cukup atau bilang bahawa Malaysia terbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya lapan aura ya kaki nembiak tu nyentuh ke ya udah di Kangau Sultan kerabat hari Menua Brunei Darussalam ngaga show khas buat Menua Brunei tu ha, banyaknya orang yang gini tentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetun dalam mau berlagu lalu Pak Enzen bentu comeback di gagak ya kalau kira itu kita tahu enggak band sekali tentang dia itu dan bentu kira dah lama dah tidak di dina tu tai cerita aki okey jadi berkenaan ke sama ke buah industri music Malaysia mayo berubah hari lagu Jiwang ya ke mendayu-dayu atau ke slow mode ngagai lagu ke fast mode lagi ke bagi bakal lagu hari and band semua tadi tegal tai ke dikumbai kita kali pengaruh hari music seberai menua Indonesia kita membeda contoh band-band hari Indonesia dah mansang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia lalu tu imej contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita bakal terdani lalu mengubah cara music sedaya ya okay? Jadi dengar main lagu kedepai Chris Pate tapi bukan aku YFM Rock kita ke sekali tu.

Parola The Tide, lagu Zidaya Strength Through Silent. Jadi Reti on Parola The Tide tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ya ke pemadu nyulut ari ya ke buka artinya pemujur ke empai kala di asai empai kala di pedak kita tinggal lama tu ya me tadi utai ke dia kumbai Unparalleled High. Okay, band ya ke asal dari menua Pennsylvania, Pittsburgh, Amerika. Kalau ya kita ya berarti ke lagu area band tu tadi sidak ya Naya City area band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal. Kalau ya berarti ke menyuh powerful rhythm kau piak enggak bunyi drum serta melodic vocal dia sempulang ke gau suffering gitar bak lagu sudah ti udah dihadingan kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api enggak bisa ya dua ti album kalau dikeluar sudah ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengelabak satu lalu lagu album tadi dikeluar ke si tidak ia pun cara DIY. Okay, nyamuk tadi lagu ya kebal seti kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi anda selesai kita sudah selesai bah pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ya kaya balar kesti seruan milih program tu undur kita headbagging bah area satu lalu mengharap ke pemubaru meh bahawa ia ke bukai pukul 5 tu lagi dia akan ke mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai bah jam ia ke 3 awak rentak ngali hari YFM kita ke Sarito penanggu juang ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan aku kita pilih lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tahu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dibai A Life of My Own Killer Wedding bertemu baru kita ngaunya aku Uncle Stone program YFM Rock unggup ke

0: tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan prinsip kerajaan jelas bahawa setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Menurut beliau, individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan. Manakala mereka yang didapati melakukan kesalahan, hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar membaca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar memberitahu Malaysia bakal menjadi tuan rumah perlembaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain dalam tempoh 2 bulan akan datang. Keputusan pemilihan Malaysia dibuat selepas penganjur mengambil kira aspek keselamatan, kestabilan politik, kecekapan pengurusan serta kemudahan infrastruktur negara. Jelas beliau, pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA juga

0: setuju memansuhkan bayaran awal penganjuran bernilai $1 juta dan membolehkan Malaysia melaksanakan acara itu secara percuma.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar $1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, dia tak payah bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah GP F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Tumpuan akan terus diberikan kepada reformasi indikator yang masih lemah dalam penerapan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD yang bagi mencapai sasaran yang meletakkan Malaysia dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah sedang meneliti 262 indikator IMD. Usaha ini dilaksanakan susulan peningkatan kedudukan Malaysia ke tangga 15 dalam IMD 2026 berbanding tangga ke-23 tahun lalu.
2: Pemudah sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall kita cukup baik, tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20 kita bagi penekanan dan kita mempergiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana advokasi. Datuk Yang Bertua, pemudah ini pengerusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan Wakil Industri, dan saya kira pemudah ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
3: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, terpaksa kita bawa ke depo. Lokman, tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ni terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan perlindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.
3: Saya tekaskan berkali-kali, ini bukannya percubaan untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Sohakam menyiasat kes Jari Kemunting dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap tertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
4: Program mostly friendly tourism dan hospitality assurance and recognition MFA yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penyertaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFA tersebut.
0: Chiu Chun Man. Lesen perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap Network School, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
5: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di pihak PBT-PBT. Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di pihak PBT-PBT.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang dibarisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara. Lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Noh melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizaz Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Jerana, jerita lama Sarawak.
7: Saritu, 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching, sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud, mengudahkan ditukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan, alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta mudah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kudah dimungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 ikut orang bergelumuk sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai baru tanah tiba sambung ke padang ngau Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah Mansia Mayuah di bisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
6: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Radak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
6: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
9: Berterima kasih kitai, nagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, Nusun Sembah, nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
10: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngerajaku pengeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawak.
6: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
9: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertak kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke bereta, semesainya.
11: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
6: Anang bertinggal, anang bertedah. Anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
10: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
6: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
9: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba, siru dipedua.
6: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
10: Kayu terus kita limbu, intu siru. Ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serau.
6: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Manjut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
9: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik penyangat, ngasuh siat, ngeril ke semangat.
6: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita besar.
10: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
6: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
9: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
6: Pelasar merdeka,
9: pak menua.
6: Penanda bangsa, merdeka.
9: Merdeka.
11: Merdeka.
9: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirin.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Lagu hari semifinalis kita ianya tadi Veronica Simpa Nak Bertampung. Bajam ya kepenuhi rentak ngali hari ya kita sehari tu au berarti ke hari luar dia nak kai tercudur maya gemalnya kangu mayanya hujan bakal ke menu sebuan bisi menyakini tang tajap kenya ngarap ke kita sama-sama meh nyaga pengerai diri lalu pem ngarap ke hari kita tu nak nanggul pengawak ia ke dekat di atur au kelebih lagi muak lemah itu meh jam-jam kemudi sebelah kita tadi mulai diri ke rumah. Okey, jadi berkongsi ke info gaya hari kita muak ke lemah itu nyetuk ke dini hari pagila sebelumnya meri besai terima kasih niaga Fahmi bin Syukri hari Mes Malaysia atau Kupis tik mata ke gaya hari ke info tu dah dikongsi ke anggai kunti YFM itu kalau muak ke lemah itu dua tiga tindur di kucing yang seriaman buka betul sekai sibu kapit bitulu miring ngau limbang di pelabak ke bisinya dia ribuat kudi lalu dibagi pilih menua semerhan ngau pihak mega serian hari di pelabak kena dai hujan hari tengah malam nyetok ke dini hari pegila hujan disarang terusnya dia dipilih menua kucing semerhan betul sekai muka sibu kapit bitulu ngau miri lalu dipilih menua bakal serian seriaman ngau limbang hari di pelabak kena dai hujan jadi ya kenang ke bak peninggi gelombang di tasiak di pelabak kari 1.5 nyentuk ngagai 2.5 meter peninggi ngapneras angin ia ke berkumpul dari barat-barat daya ianya hari 30 nyentuk ngagai 40 kilometer sejam. Okey, terima kasih ya ngagai Fahmi bin Syukri hari Met Malaysia tak ke upis tik mata ngagai hari ke info ti udah dikunci kia muak ke lemai tu. Bagus nama kena nutup awal rentak ngali hari ya kita ke satu kita akan mendiang ke pangkau cerita tuai laban anak kak kita tu kita nemu cerita girai tu tadi agi de tergantung nak lama ngarap ke tahun baru lah cerita gerai tu ulih dikeluar ke tang tajap ya kesal itu kita ya nukar meh panggau cerita tua itu kita tu saya mendiang ke panggau cerita tua yang bahas tentang cerita sidak rampai boleh engkau Mr. Thomas Tegung Laka.

Tapi pendengar serta ngau semua, kita kebisi mendiang ke program pangau cerita tuai kita ke sekali itu. Nyalah aku rata baru ke studio bakal selama laban dekat nampung cerita rampai kejadi ngau antu ino ba tusun ti kedua. Jadi batu suntik terubah, kita udah dengar kerampai itu. Agi dia ubah pucuk pendua, ngemata kebala antu ino kepulai mansai. Nyak mesidaknya tadi daripada rampai berjalai, engkak ya kebisi ya ke 20 iku, sambil bertungkup ke pemansai bak pala sidaya. Tak semua ino nadai lelaki siku daripada rampai. Mayanya rampai ti ngayon kelalu nima ngana antunya ke di uyuak yang ngana sirat dekait ke badan pendua. Tang anak miatnya mayanya nemu narga nadai memunyi hake. Nya merampai tadi ngenyang nak memunyi ya nilia lalu ngemata kesedak tip jalainya. Rampai mata inu ti dudi benar berjalai tadi, lalu limpang agai pun kayu kalaya ninggal kana ya suba. Nataya dia dia ya lu ngenuang. Laban dia nadai meda anak ya ba selepak bandir kayu nya ada. Meda anak ya nadai dia ya lu ngangau kinu bukai bala kaban ya ti sama ngau ya pulai mansainya tadi. Oh wai, nama anak aku nada ya nak buat bandir tu lagi. Dini ya dah, kini ke penungai ni. Pihak kuindunya nanya sambil ngangau ke balaya. Kurang ada nyawa dia. Sidak ya, majak berjalan, ninggal kiak diri dia. Indunya pan lalu penanas kena ya, ngusai kutai dia ngiga anak ya. Rau habis dekusai kia ngelingi bandiar pun kayunya tadi. Nadai kia tetemu ke anak ya dia. Nyak merampai tadi benar amat yang ngelila kino nyari pucuk penduaknya. Penduak kali rampai ni kia nak jauh hari pun kayu kalai induk antunya tadi ninggal kana ya dia. Nyak kepuas induknya ke berserungkai kutai dia meliang kayunya tadi. Dia dia tak nyau tersium ke bau rampai kaniki bak pucuk penduak nak jauh harianya tadi. Ya lu merenang ke atas lalu pedak kerampai duduk badan penduaknya sambil ngayun kena ya ngena sirat sebeliat. Nyalai mudah nyutai bekenya dia ino yang tadi lu ngangau hari baruah hari tanahnya ngasuh rampai nganyuang anak ya ke baruah. Oh rampai ku ino nya tak ngelala rampai ya nya tadi anyong ke baruah kita anakku aku kapulai nitih kebala aku hari itu nyau ke malam pihak deku ino nya ngangau hari tanah. Ngai aku nak aku nganyong anak datuk ke baruah kia non pu menikah kita ke ngambil anak datuk lebu gede bangan inu antu nak tetikik kayu tu pihak deku rampai we bejaku hari atas pucuk kayu nya tadi. Rampai tu tadi merangsang inu nya ngasuh yang nikah ngambil anak ya. Aku ingatnya tadi dia inuknya lu nguji dekat niki kayu penua ya kalai rampai dia udah pucuk dia tadi kira baru dingi diri mianya udah niki penuanya dia ya lu beruruat gak labuah ke baruah laban penuanya ada nyoli cien narai kulit lagi udah ke di titik rampai kulitnya tadi. Tiki ya baru makanya gak tiap kali ya niki ya siki berurut belama
labuh tanah ke. Inunya lalu jako ngorampai nyepi diri naulih niki kayu nyake. Paraya ku rampai hari tunyo kamalam. Pihak ku ya tak rampai. Menda hari baru kak tawas kerkumai nuknya tadi nyo kamalam. Anjuang mana aku rampai, anjuang kaku wai, tinggal aku. Lagi hari bala aku bukai. Pihak ku ya, hari baru anjin tadi. Ngaih, ku rampai, papal dulu, ku kuat dek penyayanya. Pihak ku rampai, pihak ku. Baru aku kan nurun, ku ya, ku kuat inuknya penyayaman, engkau bisa jengkal. Depeda rampai. Dengar rampainya ngasuh, mapal ku kuat ya. Dia inauknya lalu jaku. Nuan mau mapal ku kuat aku tu. Tenuan ngai mendaya panjai. Ku inauknya enggak. Madah ke rampai. Dengarnya dia rampai lu nguruan berubah-lubah. Hari pucuk penuaknya tadi. Nangkin dukuk ya. Datai ada tanah. Dia rampai nak cecamang. Lalu mapal ku kuat inauknya. Udah ada papalnya, pedak kukuatnya tadi. Cuma baru, nyulur baru kepanjai. Bakal kepedak ada papal. Mata baginya, dia rampai. Madah diri, kan iki. Pucuk penuhnya baru, mata kukuat hidupnya. Lalu ngai pandak. Udah ke adustak ya. Anam piyamu wai, kuinuknya. Papal baru me. Ika ada nak papal kukuat aku dah. Pihak induknya enggak. Dengarnya dia rampai tadi. Nuk namanya. Lalu mapal kukut induknya baru. Jadi ke sekali itu. Dia rampai lalu netak semua tunjuk induknya ini. Bapun ya. Kayak bapun kukut bakat tadi. Udahnya. Baru kukutnya nak lagi nyumbuk. Bakat tadi. Jari induknya pan. Nyo bakal jari kita mensia udah nyak ne. Udah nyak ino nyalo bejaku ngau rampai baru. Parai maku rampai na ulah nyadi antu age bakal ke dulu. Na bakal kabana ku age. Nyalai tua na tau na jadi tua. Nungan. Na tau na ngambe anak tua ke ba pucuk kayu nyen baik nurun ke baruah kita. Pihak ku ya, dengarnya rampai perlu nikik baru, ngagai pucuk penduak. Lalu mai anak mian kedebaluat yang anak sirat sebeliatnya tadi, nurun ke tanah. Datai di tanah, inuknya lu jaku baru ngurampai. Laban tua udah jadi diri melaki bini. Dik, ngaku pulai ngagai menua aku kian. Nuanya ni anak tua, lalu aku mai mansai ngau ikan tua. Pi aku bini ya. Bijak ko rampai we. Rampai nak munyi. Udahnya seruai apa lu. Bejalai ninggal ke pulau nya tadi. Rampai nang tudi bini ya belama. Kelama-lama seruai udah bejalai. Dia seruai alur muas. Bak jalai besai. Tak bakal jalai alur na. Seruai ya lalu bejalai. Dengah jalainya berhari. Yang puas seruai udah berjalai. Dia seruai alur mus. Bak jalai simpang tujuh. Meda simpang jalainya mayuh amat. Dia rampai talo. Nanya bini ya. Apa? Amat mayuh simpang jalai itu. Bini tunggak jalainya siti-siti ya. Pihak ku rampai nanya bini ya. Dengarnya dia bini ya tadi. Lalu mai rampai. Ngetu dulu. Semak. Nanga simpan jalainya. Udahnya baru. Bini rampainya lu jaku ngau ya. Ah, tinuan. Nak nanya rampai. Nak ke kumadah gede. Mana gede nanya. Ngamik di nemu dah. Tidak pihak lu nak nemu deh. Ku bini ya. Bijakku ngorampai. Udahnya baru bini ya
Yaku baru madah ke tiap-tiap simpang jalannya ngau kini ketujuh sidanya. Simpang ke bisi mayuh bungai nyak nuju ngakai benua kami. Ya kemayuh pun Sabang nyak simpang ngakai pangau libau. Ya ke bisi pun sengkenyang nyak nuju menua sempulang gana. Tinuan bisi medak pun melanyan buban nyak ngakai menua sebayan. Bisi simpang jalai ke bisi pun kayu kalai daun ya selalu gugur nyak menua hantu ribut. Udah nyantai nuan mendak simpang jalai ke penuh laban dunjuang tai manua. Nah, nyak jalai nuju ngakai menua bunsu ribut, bunsu bubuatnya kena ngetu memunyi keput-keput ngangau kesemangan orang kudah lesi babadi ilang parai. Pihak dekuk induknya tau kebini rampainya berjakuk ngoya. Tak rampai nak berjakuk selka. Seminak ni ngaku tai kerpadah ke bini yang tadi. Udahnya baru rampai berjakuk ngobini bini ya. Oh, tiba ketau. Aku nak kau ngau dia pulai ngakai menua dikin. Lepas aku kan namuai panggau. Tu gak penuai aku. Baru rembus sebab jalan yang agak menua orang panggau. Nyalah aku kakin. Laban dekat bertemu dengan orang di panggau libau. Tapi aku rampai madah ke bini ya. Dengan aku rampai madah ke diri. Ngai ngau ya pula eh. Ngagai menua ya tadi dia bini ya. Lu bila aku ngurampai. Oh dek rampai. Nak boleh nak tai dek. Nak boleh nak muai kian. Nanti aku nak ngau dek. Namu dek. Lepas jalan kian marah man. Menua kerpansa mayu macam ke. Bisiknya nengah tanah. Bisik ngah air. Lalu bisiknya ngah langit. Tinuan kediri. Sikina datai dia ni dalam 2-3 tahun. Anak nuan ngumbainya semak dah. Laban de pedak tu atau nyak nyak semina simpang ya jahatnya nyak kuenya tawas de pedak baka kenyamai kian laban jalainya tawas serta besai de pedak di de tang jalainya tadi makin ya kita jawab jalai makin ya mar semar lalu kadang nak temu batang jalai ya patut de tengah nuan sih kena ulah ratai dia nak kiri dia lampai. Semadi murang dia. Bisik bertemu ngodi dalam mimpi. Kalai sidak ya. Minta dia dataikan. Ya baru dia uliah datai dia. Kami baru uliah datai dia. Lepas kaminya sikit nemu jalaikan. Kami sikit semakai gawai. Ngauran depan ngoli bau. Pihak ko. Bini rampai madah kia. Rampai nak munyi ni ngau teker padah. Kianya tadi pasal kena muai ke panggau libaunya. Udahnya bini yang berjaku baru pernah dia rampai. Simpang ngakai menuang kami dah. Bisi pun bungai kebesai amat. Nyamusai batang tapangnya. Nyaman kumai kami bungai senangah. Ya kejalai tampak arita kabau menua ke dunia disium semua orang ti maya ya babungai batang ya nadai de pedak mensia semina bau bungai aja ulia sium nyalai rampai ti nuan nak ngau aku nuan sigi nak mu menua kami de batang bungai senanga kejalai tampak arita kabau menua ke menua. Pihak aku bini ya madah ke rampai itu tadi. Udah bini ya madah kerti semua simpang jalai tujuh bengkahnya tadi ngagai ya. Nyak baru suruh ya palu mupuak baru berjalai. Ninggal ke nurnya. Dia rampai ngasai ke jalai ke tengah suruh ya. Nyobakai jalan luan dah. Lebuah ke jalainya tadi dia rampai medak semua nisi jalai harus sepiak-sepiak. Nang tak bungai magang-magang daripada. Bungainya nyamu mana?
daripada ya. Tang mayuah kena kelala ya. Seruaya lu majak berjalan berhari. Nyong kelama adanya seruaya nyong datai. Bak sungai simpang empat. Rampai medak sungainya. Tak sama belap mesaing pangan diri. Nare besai nare miak. Medak bekenya dia rampai lu nanya bini ya. Sungainya tadi nama sungainya Siti-Siti. Nia rampai kanemu dia bini ya lu berjaku madak ya. Kau rampai dia ke nanya nyaleku madah ke ngamai dia nemu biar aku bini ya dia bini ya lu nunjuk ke sungai ke satu bini ya madah ke sungainya sungai Senanga ianya sungai kemasuk ngagai menua sidaya menua antuino kuat liar sungai keduanya rampai nya nanga batang pangolibau. Lalu yang tiga muat ke kanan tuan tu, nyak sungai nuju ngagai menua Seraginda, yak ngaga tanah, Seragindi ngaga ai. Lalu sungai keempatnya rampai, nyak bernama Sungai Benar, Kadewan Petara, alai anak mensia bumai. Tapi aku bini ya ni, madah ke rampai. Dengan nyak tadi, dia rampai lu madah ke diri, kak, ngagai menuanya laban nak kalak medak para oleh rampainya tadi kak kepanggau tu ya hanya kak bertemu ngap para kak mana aku ngagai sungai benarnya awak kakunya lu bertemu ngap para kak tapi aku rampai menuan-menuan tu jawa man menuan tu lah mana retua mudah berjalan lu nak datai-datai. Ya wah memenuhi kalai kita diau tu nantinya berketau tapi aku tu dah rampai tapi aku ngebini ya rampai nak menua kami jauh dah nak mau aku ngasuh menua kami semua tang kebuah ya jauh sepi di labana aku mai di nengah jalai ke berbeli-beli awak kenuan medak menua siti-siti. Ya ke depan sak tua. Tapi aku bini ya kan ada kerampai. Oi. Nama ada. Nah, aku tu dah rampai tu. Nemuai ngagai menua petara. Laban bini yang ke segi nagang ya belama. Nanti ya dekat limpang kebukai. Mbak menua jalai simpang tujuh tadi. Ya, minggu aku tadi dia akan nemuai ke panggau libau. Ditagang bini ya ke. Laban jalai mansangkin mar. Lalu pedes tegagai. Semadi orang panggau mpu minta nemuai kian. Nyak baru ya uliah. Pihak aku bini ya. Madah kerampai. Seru kaya apa lu berjalan ninggal ke menua sungai simpang empatnya tadi. Nah lama seru kaya udah berjalan dia bini ya. Lu berjaku ngerampai. Rantai? Rampai? Uji pejam ke mata dia, dia tu. Pihak aku ya. Tinuannya lelak berjalan. Kubini ya. Ninganya tu dah rampai lalu menjam ke mata ya. Udah ya menjam ke mata ya, dia rampai lu celak. Sekali mia lebuah kenjelaknya tadi. Lalu mendak menuanya dia tak berubah. Ya mendak seruai bini ya nyo berdiri bak tepi yang air. Semak penaik orang. Ya lu mendak jelatung bak penaiknya. Udah rata itu rampai. Sebenarnya tuan Ike tuan mandi dulu. Kau bini yang jago. Tang lebuah mandi lagi. Nuan nak tahu nyelam ngampuh kepala nuan. Kau bini ya ga? Madah ke rantai. Ninganya dia rantai itu lu berundiang. Nama mak kebuah bini aku tu.

baik. Alunya lam kena ia baiknya. Bini ya nare nare jalan naga ya laban ya sikit udah tenggelam dalam aidin. Dia rampai ko cerita. Lama amat dalam air. Ante bini yang pansuat nak ke pansuat. Meda lama nak pansuat, dia bini yang lama tak kaki ya. Bini ya tadinya muda mua rampainya celum. Ya, nak boleh bercakap lagi. Suah bini yang nanya ya, tak rampai, sikit nak memunyi. Nak boleh bercakap lagi rampainya tadi. Nyawa kepuas sudahnya, baru rampainya boleh nyawat bini ya. Bini yang nanya nama kepuas ya lama amat dalam baik. Kati, aku nak lama tadi dah. Lawan aku yang bertemu ngapai naik aku dalam nyade aku. Nya aku, nya lama beranau ngau sidak ya. Laban nyau lelengau aman ke sidak ya. Aku lama dah sudah ninggal ke sidak di menua. Nya sama kami, nyungai badu-badu beranau. Pihak aku rampai madah ke bini ya. Hanya lama diri seruai beranau berjalan tuang bak penaik. Sidak indo antu kot liarnya tadi. Nya ke buah aku nak asun wan nyelam kepala nuan lebuh dia mandi tadi. Tak mandi nak dulik tagang aku. Dia tahu dia beradu dulu dek. Laban tuanya kak nikik ke rumah. Pihak aku bini ya madah ke rampai. Ninganya rampai pan lalu begari megaya ya ngetu itu dulu kita ya malam ayo ah ba tusun cerita kita ke sekali itu enya cerita rampai jadi ngau indo antu ko liar udah tu kita ningangka cerita tu kujung age suruh ayah panyoka nikik ke rumah enggak. Rampai itu baru beradu nasuh bini ya. Ya. Yalai tusun cerita kita ketujuh tu di lengkap ke kutu dulu au nganti kita ke dengar ke cerita tu ba tusun ti ke lapan. Okey. Mumpat dulu aku. Bye bye.

jaku prasang kesar itu. Ngerai tubuh ngos ngat kitai. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Nak milih tuai, dia metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat mega. Kita ndak kesempai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh tetap ke penjau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapainai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kasam

0: separuh ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau kedua hari lima iku, madah ke julu hati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balak nang dah ngerugak menung sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita lutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kutai masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kutai. Sayau ke meh perai kita. Lengkap ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meutai ti baru. Pengaya peraja nang segi oleh giga segi kita bisi kira bisi daya bekerja tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai dicapai udah ya lepas terberingkas hari kita jaga meh pengurai kita duit ringgit oleh di giga tang nuan dah oleh ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk ke menyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Dan pihak yang belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita, bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo, bagus mautai bo dunia injau tu. Yasmina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, kemaya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jakub ia. Jakub ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jakub dalam bub jakub dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jakub aku. Anang leju ke sida lenyau ri nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama ti nuan. Sida dekat merik penghidup ke perai gai barang sapa merti ke sida. Tegam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya uli merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Kami, Nuri Bangkita, Nintian Ngari, bermacam lagu, Nuri Dangyati.

0: Lontara, Minali Hari, Kadalamay, Pemerindang, Malam,
1: Mari FM, Segulai, Sejalan.

Ya, lagu kenangan pun ke sana lemai kita lemai tu Siti lagu ke di Baik Suilin berpadunya Wanggau Nelson Nehru ke lemai tu peningat anang baco ya. Selamat lemai ya guys semua balap peningat kita ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu bergulai dengan kami sana lemai kita lemai tu bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi nyalai aku ngarap ke balap peningat kita ke lemai tu ngembuan dan berita ke mana ngarap ke megak semua tu pengawak ke bisi udah di penjalai ke kita sehari tu tadi pan sama udah mujur magang di gereja kita jadi nanti apin tembok di kerja kita sehari tu nanti ngawak pagilah kita nampung pengawak kita yang baru ya jadi batusun program kita bak sedang lemai kita ke sehari tu lemai hari 1 27 hari bulan 7 2026 kalau udah tu lagi kita ningat ke Hello Wai Limbang dekat meniang ke berita ke dekat dikongsi ke Dominic Inawigan lalu dahnya lagi 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu bakal selama pukul 7 lemai kita ningat ke program Berancau Tikai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai ya, jadi nangkan ke beritanya lagi kita ningat ke Y Arena bergulai dengan Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita ningat ke tanduk program Leman Budaya Iban nyalanya tusun program kita diungkup ke bawah saudara lemai kita lemai hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya jadi udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke Hello Wai Limbang jadi sebenarnya tu Siti lagu ke di baik Joshua Josh ke sekali tu engau lagu Praja Mata.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita ke terubah peningat semua. Artis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau ke itu lama Limbang, dekat ditutup untuk mensia mayuah.
1: Kebisi minga Helawai ari Limbang bakal ke lemai tu. Vaksinasi anti rabies percuma balawas enggau Limbang abah bulan Oktober.
0: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai. Selamat lemai, selamat kita bergulai baru bahelo wai Limbang ungkup ke minggu tu 27 hari bulan 7 2026. Jadi de kena ngepun ke hello wai Limbang ke lemai tu berita ke terubah inya bekawa engau pengawak atau ke pengerami ke disebut pesta makan tahun kedayan Limbang 2026. Jadi pengawal tu dekat diatur berlabuh 31 hari bulan 7 tau menyentuh 2/8/2026 berpalan bak kampung Nauran di Limbang. Berengkah 31 hari bulan 7 2026 bisi diatur nya malam baweh. Malam baweh tu erti ya tadi dalam jaku kedayan nya malam berami atau ke malam kita capuah. Jadi bisi empat iti peket ke bisi diatur atau ke pengawak mandang ke tanda asal nya peket ke bisi diatur nya peket alai kapo peket alai bangis. Jadi alai kapo tu ianya ratu cantik atau ke kumang. Lalu alai bangis tu ianya penglima atau kekeliang untuk orang kedayat. Pemga bisi diatur pengawak mandang ke tanda asal ke bisi diatur malam 31 hari bulan 7 2026. Jadi pemga kena 1/8/2026 malam berperindang bergulai dengan tanda asal atau ke mandang ke tanda asal ianya bisi diadu ke pekit kepala kapo munyi ke disebut aku tadi ungkup kumang mayanya lalu pekit kepala bangis inya keliang ungkup kedayan. Jadi apa yang mega diatur pengawak berperindang di atas panggau lalu kena 2/8/2026 pengawak menjadi ke makai tahun kedayan Limbang. Jadi pekit junjung kedayan bisi diatur inya pengawak mandang ke langkau ke cukup mana. Pengawak berjadi ke pesta makan tahun kerayan Limbang 2026. Pengawak mandang ke tanda asal demo main kuit anugerah keluarga contoh mencabut tiket bertuah lalu bisi diatur pengawak mandang atau ke demo pemakai asal. Hanya tadi pengerami ke bisi diatur kampung Nauran di Limbang ianya pesta makan tahun kedayan Limbang 31 hari bulan 7 nyentuk 2/8/2026. Jadi berita mana ngagai kita ke diau di Limbang ianya program ke disebut program jelajah agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS Renggat Menua Limbang. Jadi bak tu upis akaunter negara Malaysia bagi Menua Limbang bisi muka kaunter bisi ngatur kaunter wang tak dituntut YTD ke dekat diatur hari 6/1/8/2026 pukul 7.30 pagi nyentuk pukul 2 ngalih hari bak Dewan Suara Limbang. Jadi ngagai semua kita ke dekat sa ke bisi kita nya tadi duit ke nak kalak dituntut kita tahu merasa lalu kita tahu mai mai kad kita ke asal ngau kita ke bisi waris di udah nadai kita tengemai sijil pemati atau ke sijil kematian datai mainnya ya kita tahu datai pukul 7.30 pagi untuk pukul 2 lemai. Jadi berita ke Siti tu inya berkawal ngau notis gereja Katolik Saint Edmund Limbang. Jadi kita sama nemu bulan 7 ianya bulan Bob Kudus ungkup diosis Miri. Nyalai sekedar aktiviti berkawal ngau Bob Kudus udah diperambu ba Saint Edmund Limbang. Jadi kena 1/8/2026 hari 6 ba gereja Saint Michael Bendamit waktu dekat dia tu pukul 8 pagi nyentuk 5.30 lemai. Lalu 15/8 atau hari 6 2026 ba gereja Saint Martin di Lawas pukul 8 pagi nyentuh 5.30 lemai. Jadi semua raban ketelai dipinta engkau rekreto kena ngenalam ke penemu pasal jago Allah Ta'ala lalu megak ngenalam ke pengarap. Jadi ngagai kita tidak kang uluk rekreto dipinta merik bantu dikena nampung kos pemakai engkau airupnya tadi notis gereja ba Katolik di lawas ngau Limbang. Berita kedua di gereja Katolik Limbang, ianya berserimai ngau penemuai pastoral bishop ianya Richard kena 8 ngau 9.8 ngagai Paris St. Edmund Limbang lalu megap serimai ngau pengerami ngintu genap 50 tahun diocese Miri. Gereja udah netap ke program ianya kena 9.8.2026 misa pengentap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi nadai misa jaku iban minggu tu. Pengudah misa pagi semua raban tibi singgau mainnya dekat berjalan dengan Dewan Sandman. Makai pagi tak ke makai tengah hari ngau bisop. Jadi semua raban diminta mai pemakai ngau airup dikena berkunci bergulai kena hari Minggu 9.8.2026. Jadi pihak mega berita ke penudi atau ke notis gereja Sandman Limbang hanya berkawal ngau hari Nembiak Miri 2026 dibuka ngagai kita ke Raban Nembiak ke berumur 13 nyentuh 40 tahun aja. Jadi pengatur kada atur berlabuh 28 nyentuh 31 bulan 8 2026 hari 5 nyentuh hari 1 Sen ba gereja atau ke Sen Dominic ngau the Rosary gereja Taman Tungku Miri. Jadi hari bulan ke penudi nganyo nama inya 1 bulan 8 2026 hari Minggu. Jadi minta kita ngeregister diri bawa PS Paris sebedau 1.8.2026 semina ngeregister diri bawa PS Paris ajak dekat diterima pengudah di interview Rektor Paris. Jadi semina tu jiko peserta hari Limbang Paris dekat dianjung uluk program tau. Ya tadi berita ke penudi bawa Hello Y Limbang. Jadi mayu megak berita ke diatur di Limbang. Jadi penerang kesilia kita tahu begulai engkau aku ninti hari 4 basadari Limbang pukul 6 lemai nyentuh agai pukul 9 malam. Jadi pulai baru agai YFM di Kuching
2: Y Seberai
3: WAI
2: YFM
3: ya baru ngam
2: kan
3: WAI

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising nganjung.
1: Bang, madah kaku meh.
2: Oh, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Ya, jadi ya datai bawa Nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke bobatang ya ke bisa diterima kami ba YFM nyalai pesan ke terubah tu menuju ke Mamblayan ke diau ba Sungai Iran Sung nya barumah William nanga Sebirah Iran Sung bala anda menjadi niang tu ke diau ba Bintulu Sungai Pelan Bintulu ke Mamblayan ba Tatau Sungai Liam barumah itu ni ke Mamblayan ba nanga Bajang nanga Majang bu Tinja Baram, Kampung Melayan buat 4 buah rumah buat selepin bakung, Kampung Melayan di Miri ngau semua Kampung Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke terang anak ngelambung, madah ke terang anak ngelambung tau ke bini belayung udah nadai kena pagi tu tadi pagi 27 hari bulan 7 2026, jadi ni yang terang anak ngelambung tau ke bini belayung tu, dekat di Senggai Bala Mayuh malam tu, ngau malam pergi lah, ianya malam 27 ngau 28 hari bulan 7 2026, buat Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri jadi niang dekat di Sembiang ke buat Gereja St. Joseph Katedral Miri pukul 9.30 pagi sebedau ke dikubur ke buat Penam RC Lambia Miri kena 29 hari bulan 7 2026, jadi kita ke dekat nemu ngau silik agak berkawal ngau pesan tau, tau telefon ngakai Michael anak kediat buat umur 013-8006-419 tau ke ngagai belayung anak gang balumur 013-8438-701. Nya tadi pesan madah ke terang anak ngelambung, terang anak ngelambung tau ke bini belayung udah nadai pagi tu tadi pagi 27 hari bulan 7 2026, jadi ni yang terang anak ngelambung tu dekat di Senggai malam tu ngau malam pergilah 27 ngau 28 hari bulan 7 2026 buat Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri, jadi ni yang dekat di Sembiang ke buat Gereja St. Joseph Katedral Miri pukul 9.30 pagi sebedau ke dikubur ke buat Penam RC Lambia Miri kena 29 hari bulan 7 2026. Nyalainya pesan ke terubah lalu pesan kedua tu. Pesan menuju Kampung Melayan ke diau ba Batang Jelalung tisam 4 buah rumah, Kampung Melayan ke diau ba Jambu Kerampak Selangkiang Luang Sepak Setiam Sap nya bermanya nau ngau semua Kampung Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang kalung anak ajan, ngeta sulit niang kalung anak ajan ia ketika diatur kena 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam ba rumah Sablot 74 Austro High PES 3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi penerang ke silik atau telefon ngagai boy ba lumur 019-991-9600 tau ke ngagai Gunin ba 012-812-9593. Yang tadi pesan nuju ke Mamblayan ke diau ba Batang Jelalung tisam 4 buah rumah, Kampung Melayan Bajamu Kerampak Selangkiang Luang Sepak Setiam Sap Inya Bermanya Nau ngau Kampung Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit yang kalung anak ajan, ngeta sulit yang kalung anak ajan ia ke dekat diatur kena hari 6 1/8/2026 pukul 8 malam berumah Sablot 74 Austro Height PS3 Jalai Sibiu di Bintulu. Nyak pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu, jadi ke sitik tu. Pesan menuju ke pembelayan ke diau bawa sepemanjai jalai Selangau Mukah ke pembelayan di Balingian Bawan ke pembelayan di Bayan Bungan Mit ngau Bungan Besai Rasau Bayan Tasik ke pembelayan di Bintulu Miri Sibu di Kuching di Brunei di Limbang Lawas Salim Durin Sungai Asan Igan ke pembelayan di Serikai di Seratu ngau semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke kemarau anak iluak, madah ke kemarau anak iluak, kudah nadai kena hari Minggu tu tadi, 26 hari bulan 7 2026, bak hospital di Sibu. Jadi ni yang kemarau anak iluak tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari 2 28 hari bulan 7 2026, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 29 hari bulan 7 2026. Jalai kemamlayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangau Mukah tau ke rumah Garit ke Dulu Subak. Jadinya tadi pesan nuju ke pembelayan Bak Balingian Bawan, ke pembelayan Bak Bayan, Bungan Mit, Bungan Besai, Rasau, Bayan Tasik, ke pembelayan di Bintulu, Miri, Sibu, Kuching, Brunei, Limbang, Lawas, di Salim, Durin, Sungai Asan, Igan, ke pembelayan di Serikai, di Seratu, ngau semua ke pembelayan Bukai, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke kemarau anak iluak, kemarau anak iluak udah nadai kena hari Minggu 26 hari bulan 7 2026, bak hospital di Sibu. Jadi niang tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari 2 28 hari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 29 hari bulan 7 2026. Jalai kapan belayan ke dipesan bala kita tadi dipinta datai ngagi rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangau Mukah tau ke rumah Garit ke Dulu Subak. Jadi penerang ke Siliak tau buat telefon ngagi Ignas anak kemarau bak 014-3166-095 014-3166-095 tau ke ngagai Teresa balumur 011-2004-135. Nyalainya sitik pesan mega ia ke bisik diterima kami ke lemai tu, lalu sitik tu pesan nuju ke pembelayan ke diau Banang Akabah Menyan Kapit di Miri di Kenawit ngau ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang ke ngelala niang sama anak baji, niang sama anak baji tau ke Indai Susan. Jadi pesan madah ke ngetah sulit lalu nyuak ke kebalu niang sama anak baji tau ke Indai Susan. Jadi 31 hari bulan 7 2026 dekat diatur pengawak nguan ulit, lalu 1 hari bulan 8 2026 dia dekat diatur pengawak ngetas ulit lalu nyuak ke kebalu. Jadi kita ke dipesan dia pinta datai ngagai rumah nombor 8E Lorong Permai Timur 18 Sibu. Jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Pusi balumur 011-2513849 011-2513849. Ya tadi pesan ngetah sulit ia ke bisik diterima kami ba YFM ke lemai tu.
4: Sada lemai YFM.

Ya, lagu ke Dibai Iguan Doni ke Halamai Dup ni ngam ligai pengerindu. Jadi aku lagi ngatai ke pesan berat. Tau ke pesan ke Bob Batang. Ya, ke bisa diterima kami Bob FM. Nyalai pesan ke sekali tu. Nuju kapan belayan ke diau Bob Tanjung Rirang. Sekera ulu ngeilik. Kapan belayan Bob Putat. Putat baru. Nanga Tanjung Beladin. Kapan belayan Bob Terusan. Kalung baru. Kapan belayan Bob Tulang. Kampung Resak. Kapan belayan Bob Berangan Ulu ngeilik. Ijuak Ulu Ngoilek, Kampung Belayan Bak Sebu Tanjung Bijat, Kampung Belayan Bak Sengkuang Ulu, Turi Bangat, Sakak Betung, Nyelutung, Sebangkui, Remabung, Ya Betung, Kampung Belayan Bak Penurin, Memalui, Batu Lapan, Gau semua Kampung Belayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang yang cimau anak unya pesan madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muai terbalu lalu merekat ke regang yang cimau anak unya kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berumah nombor 35 rumah kediri berumah berandah Tanjung Rirang Semanggang jadi pukul 8.30 pagi dia dekat diatur pengawak sembiang bak pendam bak sutung jadi sudah tembok sembiang dia kawan belayan ke datai sama di baik gempuruk magang bak rumah nombor 35 bak rumah berandah Tanjung Rirang nyalainya tadi pesan madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu berkat ke regang yang cimau anda unya ke dekat diatur atur kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berumah berandah Tanjung Rirang Semanggang jadi pukul 8.30 pagi dia dekat diatur pengawak sembiang bak pendam bak sutung yang pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke siti tu pesan nuju kapan belayan ya kediau di Kuching Jelukung Julau Batu 13,000 Batu 16,000 kapan belayan bak Salim Belalang Tamin Selangau Mukah Bintu dulu kawan belayan Bok Miri Skim Gempuruk Skuau Pakuh Batang Woyak ngau semua kawan belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Peter Salang anak ingun madah ke pengawak ngeta sulit niang Peter Salang anak ingun jadi 31 hari bulan 7 2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit lalu 1 hari bulan 8 2026 pukul 5 dini hari dekat diatur pengawak ngeta sulit nyalai kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah wali anak manggi balu buat penyau skim skuau sibu jadi penerang ke sili ya kita tahu telefon ngagai Shelly bawa 011-262-20451 tahu ke 011-402-50-551 jalannya tadi pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemah itu lalu ke penudi itu peninga pesan nuju kawan belayan ke dia buat skim B kutak barun sugai ya pakan sanggau setumau kawan belayan buat nyala ladung julau bawang asan kawan belayan di sibu kawan belayan di sebuluh engkau kawan belayan bukai ia kena uliah dirintai ke di Tok Magang jadi pesan madah ke Lester Jingga Nak Lucy madah ke Lester Jingga Nak Lucy atau ke nama kangau ya Chil tau ke Ucuk Mendan udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 lalu niang dekat dikubur ke bak pendam lalang skim B meradung kena hari 3 tu 29 hari bulan 7 2026 nyalai kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjai lemada skim B meradung lalu penerang ke silik tau bertelefon ngagai Lucy bak 017-409-3825 nyalainya pesan ke sempat di kenatai ke kami bak YFM bawa Sada Lemai.

Ya, lagu ke di Baik Linda lemai tu pelinga badu ngacau aku. Yang dengar lagu yang ujung ke jam kita 7 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi 7 lemai tu lagi kami mai kita mendi yang ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya kita terus merindang kita lemai tu lagu ke di Baik Olivia C. Dunia Empu Aku merindang kita buat sada lemai.

0: Cepat lemai. Hai FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji kederempu jati.

Selamat lemai bala peningah. Baka kelemai itu aku begulai ngau kita bawa program Berancau Tikai. Lalu undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita. Baka kelemai itu hanya undang-undang orang jadi melaki bini. Jadi undang-undang itu bala peningah kalau aku berkunci ngau kita buat program kedulu subak. Yang munyi kebetando tang kes kakak dikunci kaku ngau kita. Nya berkawal ngau pemutus sitik kes ke baru amat. Nya pemutus kes tu kena 15 hari bulan 10 tahun 2023. Jadi nama kes tu bala peningah disebut nya bak KAS versus VAS tahun 2023 MLR HSU bak muka surat 1668. Jadi dalam kes tu laki ya atau ke petitioner husband ianya minta sarak ngobini ya ianya dissolve the marriage between him and the respondent. Ia maga minta sama buliah hak jagaan ianya joint guardianship ngau maga ia uliah ngabas tau ke bulai ngau anak sedua ya. Lalu dalam masa yang sama bini yang menggak file ke cross petition, artinya sama bisik file ke petition. Dalam kes tu hanya minta nafkah, minta nafkah anak menggak hanya maintenance. Jadi awak kaku berkunci ngau kita background tau ke facts of the case dalam kes KAS versus VAS tu malah peningah. Kes tu berkawal pengawal sikut lelaki ku dah berbini tang dak kak nyaga ruang bilik seduaya sampai ke ngaga rumah dor sedas sebilik dia bakal rumah orang bujang mai bala kawan lelaki dia berumah seduaya lalu ngaga rumahnya tadi nyau dikena proses atau keluar ke arak produce alkohol. Lalu ketegal pengawal laki ya ke ngagak rumah dor sida ya dia bekenyak bini yang tak puas hati in bracketnya disebut a delusions wife kengasuh bini yang nadai pilihan bukai selain dari keluar dari rumahnya.

0: lamban dia menadai penghidup agi barumahnya, who eventually had no choice but to leave the matrimonial home as she saw no future in the marriage. Suraya jadi melaki bini dalam tahun 2016 yang dalam bulan 3. Lalu bisi anak siku bulan Januari tahun 2018. Pengudah sedaya diau bayi paman di Sentul yang disebut matrimonial home, rumah sedaya. Bini ya ngandung dalam bulan April 2017. Lalu dalam bulan Oktober, bulan 10 2017, bini ya diau ngopein daya laban bini kak beranak. Lalu diintu semudah beranak bawa rumah peinai bini ya. Lalu mayatuk meh masalah pasal ruang bilik seduaya majak balat. Yang disebut data ya buat critical point. Sepengudah anak ada bini yang agak agi diau ngopein daya serta nak pulai ngagai matrimonial home seduaya hanya rumah kenur seduaya diau. Jadi dalam bulan 12 tahun 2020 laki ya fal ke surat Sarah hanya di post petition, lalu bini ya fal ke surat minta Sarah mangga yang disebut the cross petition dalam bulan April tahun 2021. Jadi dalam bulan Mac 2021 suruaya bisik mangga sign an interim consent order dalam originating summons number WA -24F-118-05-2020 pasal custody anak. Lalu mega ikamayar nafkah bulanan ngagi anak enyak 1000 sebulan. Jadinya munyi facts of the case tak ke background case ke kak dikunci kaku ngau kita bakal ke lemah itu. Jadi dalam case tu bala peninggal mayuh isu undang-undang ke diputus ke court. Lalu isu yang kita terubah ini disebut sekali ke rumah tangga seduaya udah anda boleh diteriki lagi ianya head irritably broken down, udah runtuh rumah tangga tu. Lalu Sarah tu ketegal ya irritably broken down tau dikemenar ke court cara tak ke nak. Isu ke kedua hanya pasal maintenance, hanya nafkah patut diberi tak ke nak. Lalu dalam isu tu kuat dekat ambil kira perkara ianya siapa bagi seduai ke jadi ke kebuah tak ke ngasuh rumah tangga seduainya tadi sudah runtuh. Lalu siapa ke balat mengat ngasuh ruang bilik seduanya rumah tangga seduanya nyau ndak boleh di teriki agi tau ke ndak boleh diselamat kagi serta mega sekali ke bini ya disebutnya had fulfill the means and needs assessment hanya depan si ari segi penatai pemisi lalu penyampau belanja ke dekena ya hidup ke diri hanya buat pasal isu ke kedua duiti tak ke patut dipedak kot. Jadi buat senentang anak seduaya ianya bisi mega tiga iti isu sekali kelaki yang mesti mayar nafkah anak seduaya serta mega mayar tunggakan areas of maintenance ngagai anak seduaya sekali kelaki ya sama bisi tanggung pengawal ianya join guidanceship buat anak ya lalu serta mega sekali kelaki ya bisi hak ngabas anak seduaya nanti bisi hak berkini ke terms and condition atau ke syarat-syaratnya whether the petitioner should have access to the child and if so what should be the terms of such access. Jadi isu keempat dalam kes tu bila peningannya pasal harta seduaya sekali ke bini yang layak bisi hak setengah hari value atau ke nilai rumah seduaya. Isu kelima hanya tuntutan bini yang kebukai hanya sekali ke laki patut mayar ngagai bini ya reta emas ya ianya penyampau dalam RM11,500 serta mega mayar RM10,000 Ramban bini yang madah ke laki ya bisi nginyau duit area enya loan laki ari bini ya. Jadi isu ya ke pengabisnya isu nama 6 sekali ke laki ya mayar ungkus bini ya ke mayar loya ya dalam 15,000 ringgit. Jadi isu ke keterubah bila peningat ke kak baik aku tau ke kunci ke aku dengan kita ianya siapa bagi seduaya ke ngasuh rumah tangga seduaya runtuh hanya ada terbeli broken down. Jadi isu tu megak siti ke uliah nentu ke berapa belanja bulanan atau ke nafkah maintenance ke patut diberi ngagai siku-siku. Jadi buat selentangnya bala peningah kuat patut kena kuat tu tadi ngambil kira perkara kebegitu ianya siapa bagi seduai kenyadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya runtuh tidak boleh diteriki lagi. The cause of the breakdown of the marriage and the contributory factors of such breakdown. Jadi bersenentang tu bila peningat kot merati ke isu sekali ke bisi hak boleh nafkah tau kena kot ke merati ke siapa bagi seduai kengasuh rumah tangganya runtuh. In determining if the respondent was entitled to spousal maintenance, the court is required to address the degree of responsibility that the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Ya, disebut bah, section 78 of the Law Reform Marriage and Divorce Act malah peningat. Jadi bahasa tentang siapa ke ngasuh rumah tangganya runtuh, nada boleh diselamat kaki malah peningat. Jadi kita ingat ke jaku laki yang maya bah kuat. Jadi laki ya madah ke kuat yang nyebut rumah tangga ya runtuh ketegal bini ya kebisi hubungan atau kebolah ngau lelaki bukai. Hanya in attempting to convince this court that the cause of the breakdown of the marriage was due to the conduct of the respondent, the petitioner had made several averments. Yang lelaki yang madah ke bini yang bisik hubungan ngau lelaki atau ke pasangan bukai. He first claimed that the respondent had affairs with multiple partners and that such conduct made it impossible for the petitioner to remain in the marriage. Jadi ya madah bini ianya keluar dari rumah seduaya ndak dia dia atas mereka bini yang pu serta seduaya udah ndak bergolai sama lebih hari 2 tahun nya dah berserarak ngopangan diri maya petition tu ke di file ke laki ya. Jadi laki yang kena undang-undang ke disebut buat section 53 ngau section 54 of the Law Reform Marriage and Divorce Act. Lalu section 53 ianya section kenyebut breakdown of marriage to be sole ground of divorce ianya rumah tangganya kudah runtuh ndak boleh diselamat kagi siti kebuah syaratnya tau dikebenar ke kuat laki atau ke bini tau file petition syarat atas kebuah rumah tangganya udah runtuh ndak boleh diselamat kagi. So either party to a marriage may petition for a divorce on the ground that the marriage has irretrievably broken down. Lalu buat sekian tu yang nyebut kot ke merati ke semua facts atau ke fakta ke ngasih rumah tangganya runtuh ndak boleh diselamat kagi. Jadi inti kot nerima facts tau ke faktanya tadi ke ngasuh rumah tangga orangnya runtuh ndak boleh diselamat kagi kot tau mendar ke petition saranya. Inya the court hearing such petition shall so far as it reasonably can inquire into the facts alleged as causing or leading to the breakdown of the marriage and if satisfied that the circumstances make it just and reasonable to do so, make a decree for its dissolution. Jadi Ini bunyi Seksyen 53 dari Seksyen 54 ke dikena laki itu megak. Ini bukti keberkawal dengan kebuah rumah tangganya runtuh atau kena oleh diselamat lagi. Proof of breakdown. Jadi maya kuat kekak nuku ke facts and circumstances. Fakta ngau keadaan kedepadah kena ngasuh rumah tangganya runtuh dan oleh diselamat lagi. Kau mesti kau medak sudah melaki bini udah nak bergulai sepengalama nak kurang hari 2 tahun. Sebelum petitionnya di file ke Bakot. The parties to the marriage have lived apart for continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Jadi court dalam ngambil sekira sekali ke adil serta manusabahnya just and reasonable. Ngemenar ke syaratnya court ngambil kira semua keadaan ya, termasuk perangai tak keulah both parties seduaya serta megak kepentingan anak, the interest of any child or children or the marriage. Udahnya kau tahu mengenal kesaranya subject to such term and condition. Is the court meeting fit to attach? Tang dipedak kuat sedua yang tidak patut sarak. Kau tahu nak mengenal ke peminta orang kekak saraknya. Hanya tidak semestinya orang file ke petition ke saraknya tahu terus dikenal ke kuat sedaya tahu sarak. Hanya titik disebut dalam kes tu ini dalam jakur putih, but if it should appear to the court that in all the circumstances it would be wrong to dissolve the marriage, it shall dismiss the petition. Jadi buat kes KS versus BAS tu, walaupun ingat laki ya nuduh bininya tadi merulah ngau individual setiap korang bukai, lalu disebut yang nama itu hanya Tena Rasu Mohan Babu Kumar Anba tang laki yang maya kebuat kuat nadai meri bukti ke kukuh ke kena enyukung jakut tuduh ya tu kemadah ke bininya berulah ngau mayuh lelaki. Jadi kuat nadai medak bukti ya ke boleh nunjuk ke bininya tadi bisik meleman berulah atau kehubungan dia ngau lelaki bukai. Jadi jakuk kot bahasa nentang tu ya kebenar kot nadai bukti kenunjuk ke Tena Rasu Mohan Babu Kumar ngau Anbanya tadi wujud, lalu kot nak setuju ngau leka jakuk dalam petition lakinya kemadah ke bini hanya play girl laban ke nadai bukti kenyukung jakuk tuduh laki ya. Kot setuju ngau bini ya kemadah ke laki ya nuduh yang apa hanya wild allegation leban ke ngemalu serta ngemeruah ke nama atau kemeruah bini ya. Jadi kot nyebut the absence of substantiating evidence for the petitioner's wild allegation against the respondent led the court to conclude that he had no reservation about degrading the mother of his child. Jadi nyak pasal bukti ke dikena laki ya ke madah ke rumah tangga seduaya runtuh ke tegal pengawak bini ya tang kebuahnya ndak diterima kot laban nadai bukti ke diberi kena nyukung jakut tuduh yang agai bini ya. Jadi dalam kebuah ke kedua nyak ke disebut udah ndak bergulai sepengalama 2 tahun. Jadi laki nya tadi petitioner madah ngagih kuat seduaya mesti syarat laban sudah udah nak bergulai ngopangan diri lebih hari 2 tahun hanya berserara nak bergulai ngopangan. Jadi buat senentang jaku laki ya kemadah ke seduaya tau diku menar ke kuat syarat laban udah nak bergulai lebih hari 2 tahun dalam kes tu madah ke di atas kebuah nak bergulai sepengalama nak kurang hari 2 tahun kebuah tu ndak cukup kena kot ngemenar ke seduaya cara. Jadi kot tu tadi nyebut kes kena kot nyukung pemutus inya Tan Kyo In versus Chia Sau Hong 1990 volume 1 MLRH bab muka surat 756. Jadi nanti semina bersara tak kena gulai dalam tempoh 2 tahunnya. Kebuah tu tak boleh dikira kena nunjuk ke rumah tangga seduaya. Udah runtuh tak boleh di selamat kaki. Jadi di dalam kes tan kio hien tu kena kot nyukung pemutusannya dalam jakur putih yang nyebut merely 2 years of separation by itself was not sufficient for the discord to definitely determine that the marriage had irretrievably broken down, especially in light of the fact that the respondent has contested it. Laban dalam kes tu kot menyik aku tadi lagi kemada section 54 hanya bukti nama kebuah rumah tangganya runtuh tak kena boleh diselamat kaki. Jalai bos tentang siapa ke kengasuh rumah tangga sedua itu udah runtuh tak boleh diselamat kaki munyi kesebut laki yang tadi hanya kena dua itik kebuah disebut ya bininya berulah ngolah laki bukai tak diterima kuat udahnya ia kemadah suai ya. Mesti gak cara laban udah tak bergulai 2 tahun lebih hari 2 tahun jadi kebuah ianya tadi kedikenainya tadi tak diterima kuat tang kuat medak jaku hari sepiak bini ya. Hari sepiak bini yang madah yang agak petition ya, tadi ya kenyawat petition laki ya kemai sara ya madah ke kuat ulah serta pengawal laki ya kendak mana kenyau ngasuh ya pansut dari rumah seduaya tak diawagi berumah seduaya hanya the respondent alternative ground in the cross petitionnya was to concede to the dissolution of the marriage tang ianya madah lakinya tadi kena manahulah ngopeniau kengasuhnya tadi nak uliah lagi dia buat rumahnya. Jadi te, disebut kot dito the respondent rely on constructive decision is the reason for irretrievable breakdown of the marriage. Jadi constructive decision to bala peningah hanya nyadi lebuah pasangannya tadi to laki to ke bininya tadi peniaunya tadi nyo ngasuh laki to ke bininya tadi nadai pilihan bukai tang ketegal ulah ngopeniaunya tadi ya terpaksa keluar dari rumah ndak dia oba rumahnya. Jadi itu disebut dalam jako orang putih arti constructive decision. Okay, so when a spouse conduct compels the other to leave marital home, the central issue is whether the offending conduct is so intolerable that the complaining spouse was justified in leaving. Constructive decision has been recognized and acknowledged in a plethora of cases, including Tambiah, case of Dawsi, the case of Lee Kah Wah, also in the case of Hariram Jayaram, yang semua case itu dikena court dalam case dua yaitu nyukung pemutus court. Jadi bini yang madah ngakai court ulah setiap niaw laki ya kenyau ngasuh bininya pansut alu ngai diau di rumah sedua lagi. Jadi bila peningahnya munyi renggat ke keterubah undang pasal orang kejadian melaki bini wah dalam kes KAS versus VAS kuliah dikunci kaku kita bakal kelemah itu undang-undang tu kak di sama aku baru buat minggu ke bukai nyak minggu ke kak datai nyadinya ke disebut buat renggat ke kedua. Lu terima kasih dah bergulai dengan aku buat program awak berencau tikai bakal kelemah itu mumpuk dulu aku. Terima kasih.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, Ningat ke kami, YFM Segulai Sejalai.
3: YFM 101.3 FM.

Selamat lemai dia tu kena borka berita lemai 27 hari bulan 7 2026 jadi terbatuk batang berita. Pengawal ngatur wakaf patut dikerja dengan cara baru setipa ngau bahadunya. CEO Sarawak Space Agency disadang dekat dipadu ke sebelah ujung tahun tu. 4 projek infrastruktur JKR Sarawak dalam shortlist masuk anugerah pemujur pengawal engineering Jalai RIM. Nya batang berita lalu Dato' isi berita.

Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah bisi mansud ke penemu tengah suah Siti Batang Prinsip Tadbir Urus Wakaf kuliah diterima bak peringkat antarabangsa ditumbuh ke kena ngangkat ke pemanah pengawal ngatur wakaf Islam di serata dunia. Langgur penemunya patut benar di kemansang belalau katur standard tabir urus wakaf ke dia tu. Institution wakaf megak patut ngembuan prinsip tindak besi pengati rentang penyiruk seterurus berjalai ke penyawa. Yang madah ke mayu aset wakaf lalu bedau tentu dikena ngomana ketegal pengelemik tabir urus, rekod tindak siliak layak ketegal tanah serta tur penyawa tindak ditentu meri asil. Yang mansud ke jagatul lebuya ke jadi Convention Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026. Berbangunnya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawak tingatur wakafnya patut dikerja ngena cara baru tindak ngelawang ke prinsip ngau nilai Islam. Tu kelebagi lebuh dunia tu ke benuang betapi ngaubah ke datai ari teknologi pemintar tiru, teknologi digital ubah iklim ngau pemar ari sosioekonomi. Berjaku bab pengawak tu Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah katur bakanya cukup berguna dikena tentu ke institution wakaf tau meruan berguna setau leh napik guna ari mensia mayuah. Prinsip pemun wakaf tau naibu diubah, tajapan pengawak pengatur, pemansang ngau pengawak guna wakaf tu patut diangkat manah kagi kena nangkup guna ke maya ari tu. Pengawak tikak madu ketuai pemazai eksekutif tak ke CEO Sarawak Space Agency SSA disadang dekat diputus ke sebedau ujung tahun tu. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication, Datuk Sri Julahin Rawi madah keraban Direktur SSA tu udah ditumbuh ke ngambil ke CEO oleh dipadu ke. Sekedar peminta, ada orang ke minta mangkuk pengawaknya bisi udah diterima lalu proses milih orangnya benuang dipercalai ke. Pengawak tinumbuh ke agensi itu dan sebengkih hari jalai ke dikena Sarawak ngerembai kaki tinjau teknologi sidak ke ngelui hari penyambung terestrial ngagai pengawak pemansang ngena pengelebih aerospace ngau satelit. Agenda ekonomi digital di benua itu dekat dikelati kaki ngena Sarawak AI Blueprint Kick-off Journey tikat dibejalai ke di Kuching. Lebih 250 ikut pengari perintah ngobala pengari industri, raban pelajar ngoraban pemansia dekat di Gempuruk ke, kena merambu langgur pengawal pemintar tiru AI Sarawak. Sapin Sekretari Perintah Sarawak ke bagi perkara pengatur ekonomi hingga pemansang Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, madah ke AI patut digagak nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi yang nengah langgur pengawal keberurun inklusif serta jauh perniang. Pemujur pemansangnya dekat berpanggai bak infrastruktur digital titegap. Pengawal pemansang kemudah mensiati landik serta kerjasama tirat antara perintah, industri, raban pelajar ngau mensia mayuah. Sama bola dikemeran ke ianya pemesai guna integriti data, pengelikun data serta pengawal berkongsi ke data ngau cara ti bertanggungjawab alih tentu KI oleh ngagak pemutus tingkeman serta oleh dikarab. Kita dia tu berunding ke berita hari WiFi Biban Artim Kuching. Empat projek infrastruktur ti dikemata Kopis Kerja Raya Benua Sarawak sudah dipilih sama ngobrebut ke anugerah pemujur pengawak engineering jalai ti dijalai ke Gerempuh Engineer Jalai Malaysia RIM. Projek tu ianya Jematan Muara Lasa, Jematan Marudik, Jematan Kemenang ngau jalai akses ngagi kandang menua tungak ke selatan Padang Bilun Terbangsa Kuching. Pengleca Ari JKR Sarawak, Dato' Dr. Cassidy Morris mantai ke empat bengkiah projek tu ngagai raban pemeresa nyadi ke sebengkiah hari proses meresa. Sarawak Forestry Corporation SFC nakak tahun siti itu kemari sudah mujur nanam 36,214 siti tampang kayu bak totally protected areas di Sarawak. Pengawalnya dijalai keringnya program nanam kayu ngena sawup ari Sarawak Energy. Sapit pengurus besai bagi perkara penyaga SFC tilalunya disapit pemesai penyaga jelusi gak Sarawak
Madhan Kipli mada kira-kira 30 iti bansa kayu besi ditanam sidak ba program tu. Program tu dipun ke dalam tahun 2022 suba ba rijab asal Semajaya, lalu dikerembai ngagai rijab asal Bukit Lima, rijab asal Piasau, Taman Negara Paya Bakat Rajang, Gapalan Penyaga Jelu Siga Samun Sam. Ia maksud ke Jakarta Leboya ke berjadi kempen nanam tampang kayu Sarawak Energi pengawak penyaga ngah pengawak timulai ke pemanah habitat jelu Bapalan Penyaga Jelu Siga Sabun Sam Lundu. 600 titik tampang kayu dari 7 bansa kayu inya Kabang, Pelanjau, Bintangor, Ubah, Nyatuh, Temaga, Resak, Ngau, Dedap bisi ditanam nyerumbak programnya. Pengerami Regata Baram 2026 dalam pengelama 4 hari berunggu ketemu diatur di Miri kemari dan mujung rekod kasil jual ke boleh RM76,000. Sapit Menteri Bopis Premier Datuk Gerawat Jala madah ketu nyerangkum hasil jual hari 147 iti bansal ndur berjual kraft jari ngau barang pemakai. Pengeraminya megah bising rekod ke penatai semak 20,000 ikut temuai tingayan kergatanya ukai semutik lumbak kediatur ba'ai piajak tanya di ke pengawak tulis nyaup ngangkat ke ekonomi. Datuk Gawat Jala mansut kejatuh ba' pengerami ndur nutup Regata Baram 2006 ba' dataran Marudik. Regata Baram 2006 tu dipasuk 62 titik tim powerboat kemungkur 162 ikut driba kelimpah hari 23 titik tim lumbak perahu panjai ke dipasuk 920 ke orang. Lumba ngomain Gema Putra Sarawak 2006 edisi ke-18 sudah berlabuh diatur demalam. Pengeraminya ketika diatur nyentuk Karinam Trilak sudah ngempuruk ke-14 supis pemansang ekonomi menua hari serata Malaysia. Berjaku bab ngawak nur menjadi pengerami itu pengurus besar upis pemansang ekonomi menua Sarawak Rakaya Hamdan madah ke pengeraminya megak dekat nyadi ke pelasar ndur nempak muda mensiati ngembuan pemanah ulah serta ngembuan pengeransi yang gawak bergulai. 8 bansa pekit bisi dipelaban ke ianya badminton, futsal, pickleball, netball, carom, e-sport, golf, gau bowling. Pekitnya diatur sekedapalan bak mengeri kucing gau kota Semarahan. Sebelum ujung ke berita kita ikhlamai itu, tu batang berita baru. Pengawak ngatur wakaf waktu dikerja kena cara baru setipa ngau ubah dunia. CEO Sarawak Space Agency disadang dekat dipadu ke sebelah ujung tahun tu. 4 projek infrastruktur JKR Sarawak dalam shortlist masuk negara pemujur pengawal engineering Jalai RIM. Nyanakan berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud memudahkan ditukar nama Ari Padang Central. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alih nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya mengenai belanja RM4 juta sudah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kuda timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumuk sertai tingujung kia jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai berutanah di bersambung ke padang Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah Mansia Mayua di bisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ngagai bala kita nuan ia ke benua Posing Mawet bersenyap-senyap ke Kembera babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan rusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan norindu.
7: Akik cakenya.
6: Kok lo melanau.
3: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Latte.
9: Wosu Huaren.
10: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segmulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka ulih ngai jauh Ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun Ari Mansia ti ngai agi berakub dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya Mansia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakub, ti udah diasai ke kita Ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
0: Bersantuk Ari YFM.
11: Y Arena.
12: Y Arena.
11: Dinding Ari 1. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
12: Segulai sejalai.
11: Segulai sejalai.
13: Okey, terima kasih semua lagi bergelang dengan kami bawa YFM berita sukan atau ke Y Arena. Di pun ke kita ingat berita lumak ngemain di Bintulu. Bintulu Marathon 2026 sudah nampak sejarah laban ti ngerekod ke pemanduk mayuah orang ti ngau pelanda tu. Sebenarnya tu 10,000 ikut orang ditagak ke nguluk pelanda ke sekali tu. Dan nak ke dia tu 10,472 ikut orang udah ngeregister diri kalau sidak tu ukai seminar Ari Malaysia aja. Dan mega Ari menua bukai yang kaum Afghanistan, Australia, Bhutan, Brunei, Ari China, Ethiopia, Ghana, India, Indonesia, Jepun, Kenya, Nepal, Norway, Pakistan, Filipina, Singapore, Korea Selatan, Thailand, United Kingdom, USA, Vietnam, ngau Afrika Selatan. Bala tontok dekat diatur kena 2008-2026. Kalai bak pekit ke sekali itu bisi 4 kategori. Ianya kategori full marathon 42 km, half marathon 21 km, kategori 10 km ngau 6 km, serta mega kategori terbuka veteran Malaysia ngau Sarawak. Road Marathon tu nerima sertifikat antarabangsa, lalu diaku World Athletics hari Association of International Marathons and Distance Races AIMS. Okey, nangkan kenya tu berita berkawan dengan boxing. Boxer hari Sarawak adalah Neil McDillon. Tau ke Kilat Boy, udah menang bak Fury Championship Volume 2 kelas Bantamweight ngelaban Kitty Dech Hirun Suk hari Thailand. Dalam Neil, badah ke pekit tu kena nyendia ke diri, bak pekit ke udah tu. Di pelabak ke merik mayuh agi penguji. Okey, ke sekali itu kita nguyang agak Formula 1. Malaysia di pelabak ke dekat ngatur lubak Formula 1 baru udah ke penudi tahun 2017 subak. Tok laban Bahrain di patut ngatur lombaknya bulan 4 tu tadi. Besih penanggul ketiga penyarut kaginya di bak timur tengah. Nyalain nangi ke penglikun Mansia Mayuh, lombak tu dekat diatur bak nur ke likun agi. Nyak kebuah litar sepang dipilih nukar litar Bahrain. Tajak pandai atur bak litar sepang dan lombaknya agi megah dekat di kangau-ngau GP Bahrain. Laban semua ungkus ditanggung perintah Bahrain. Okey, kita nguing agak berita main bol. Sekali itu berita main bol antarabangsa kalai Muhammad Salah di bermain dengan Liverpool sebeda tu nyau majak semak dekat bermain bak Liga Turkiye. Udah ke Besiktas bersedia merik kontrak penyampau RM58 juta setahun ngagai pemainnya. Sebeda tu pengawal berunding dengan ejen Salah nak mujur laban penyampau kontrak tidak cukup serta komisen tidak terlalu besar dipinta ejen Salah. Muhammad Salah 34 tahun dia tu menung pemisi udah ya ke bermain ngari ke Egypt ba World Cup ampai lama. Lagi bekau ngau berita main bol, Jorge Jesus udah dipilih jadi coach baru Portugal nukar Roberto Martinez kena oleh Mike Portugal jauh ba World Cup 2026 ampai lama. Berbangganya Jorge Jesus madah ke Cristiano Ronaldo yang ke kurang pemain udah tu labannya ngasai ke pemain bukai mayu lagi. Regas Ari Ronaldo bermain ke berumur 41 tahunnya agi dekat bermain ngari ke Portugal dan nak dekat nurun bak tiap bengkah main. Nak ke diatuk Ronaldo dan ngumpul 233 caps ngari ke Portugal ianya di ke pemanduk mayuah. Ditangkan ngau Joao Moutinho 146 caps serta Pepe 141 caps. Okey, berita ke penundi berkawan dengan Commonwealth Games. Malaysia nambah Siti Agi Middlemas bak Commonwealth Games Glasgow 2026 ke mari. Ari Muhammad Aznil Bidin pekir angkat berat kategori 65 kg. Penyampau semua tip mujur diangkat Aznil manggai 299 kg. Untuk ketiga kali ia boleh Middlemas bak Commonwealth Games. Udah ke boleh mas bak Gold Coast 2018 hingga Birmingham 2022. Mas ke terubah Malaysia bak Commonwealth Games ianya hari Anik Kasdan ke megak boleh medal mas hari weightlifting tau ke angkat berat. Yang ujung ke Y Arena kita ungkup sarito. Terus bergelenggau kami bak YFM segmen sadar lemai.
5: Y Arena.
12: Y Arena.
5: Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
12: Segulai sejalai.
5: Segulai sejalai.
6: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke My TV.
7: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
9: Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak.
7: Program temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
9: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Ya, jadi ya mari sama malam bersama Abdul Mubaru dalam program Leman Budaya Iban kita ke malam tu. Jadi ngelalu ke balap ninga kita lebih hakik ngake balap kita gendang rindu atau ke ngantik program Leman Budaya Iban ya ke dikeluar ke kami nanti hari 1 pukul 8 malam. Jalai sama bertemu baru ngot nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu manuan DJ. Jadi selamat bertemu baru moga ngage bala peningat tu adin kelebih bala kerinduk ke program Leman Budaya Bantau ya. Jadi beka berita dia butuh kurs mengat meh. Meruan gerai beka selama nyalai nganya dida tua gerai nyamai mesti seliat ke jaku terima kasih ngagai Tuhan ke udah meri berkat ngagai penghidup kita ni kau deh. Laban pengerai tu baku nya Siti Arif Saka, Siti Arif Jerki, ti pemadu besar rega dalam penghidup kita. Laban ti kita gerai, maya macam utai uliah kerja kita, maya macam utai uliah gagak kita ya. Ati kita pelantang, peniau kita pesenan ti kita gerai.
0: Hanya. Ya, nyampe kunci pengelantang buat penghidup kita ini biar ya, pengajar. Jadi banyak meh pengajar. Jadi buat program kita ke dulu ni kemari. Nanti kita ingat tuan tadi sudah kenang ke pasal lansap perkara ke sudah kalah dikenang tuan dalam program Leman Budaya Iban ke nyari tusun ke terubah. Nyentuk ngake tusun ke 41 ni pengajar. Jadi diperhati aku cukup lebat undang programnya kemari. Lalu buat program ke sekali itu. Nama kini perkara ke dekat di kunci kenuan kau balap ninga.
1: Terima kasih DJ. Balap ninga semua dalam program ke dulu hari tu munyi ke DJ tadi nang Sigi Ahmad lah kita sudah berkenang udang lansa utai ke udah kalah de kenang semuanya tak 2 tahun 2024 ngake 2025 kemarin dah. Lalu kelimpah hari itu madah ke konsep ngau tujuh program tu kemari konsep program tu kemari daripada kakunya lembu ninga ke program tu bala peninga ngerit tau ngerinduk kate laban kelebih gitu lebu aku kendusi ke perkara kejaran dia dengar deh lalu kedua lagi sambil kita ke merindang diri ninga ke cerita kita mega tau boleh maya macam penemu laban hari insara hari cerita ke tulis dia tusi kita yang tadi mayuah terselit kal kajar. Lalu ya ke lebih besar gerti terselit kaku bak kenang tuanya kemarin ianya pasal tujuh besar program tu bakulah nyale aku kak rindu nyukung program ke bakato. Laban baku program tu bakato Siti ada jalai aku mari namanya kelubak penemu selimpir penemu kelubak penemu pasal nama pekeni ke cara kita patut ngigak jalai nampak perangai Iban menyana koko. Saya mertinya ya serta dalam benda serangkap. Jadi Pak Mayanya kemari tua udah berkenang ke pasal ngau ngerampas pasal utekir kumayaku Iban menyana yang ke kubala peningam mega tentu mayuah nanya bekeni kerti Iban menyana aku nuan jadi kenuk ku aku Iban menyana tu Iban dibisik ngumuan ura putih bisa nyebut ya empat itip kara dalam tiap tiap hari serta dan ni tinduk pagi sampai ke ayahnya tinduk malam ia semampai ingat ke perkara tu dalam penghidup ngelamat tu itu nak disebut tang kita segi ngerjaya hanya kita nyamai hidup boleh jalan di rumah panjai. Laban kita segi ngemuan

0: perangai itu berketau. Kesatunya kita bisa integriti. Kedua, kita bisa resilient atau keteguh, tahan, tegap. Ketiga, kita patut bisa penyino, pengasih, penyayau. Lalu keempat, kita sepatut namanya semampai nemu ngemaruh ke diri lebih boleh sejalan ngau pangan diri nak ngai nak tahu lebih-lebih ya selalu rindu bekerja sama boleh sejalan ngau pangan diri jadi hari ba integriti tadi balat nak masai sarang kuang lah kejakunya ya okey semina nak kak lurus hati aja tang lurus hati lurus penemu namanya anak kali-kali penemu
1: tegapnya
0: tegap rundiang lalu mai dere kulu kelek pun pakaian nak semeneka nak sesengapa ga jaku nak sengapa engka jadi nanti kita uliah nanti keempat itu perangainya kita segini di Iban Menyana semua itu aku perhatikan bisa disebut magang dalam baik orang yang berbagai pengharap Kristian lah dalam Bible. Jadi, waktu itu maka aku pada suah mai pansut di TikTok, tidak dia pansut ke Ura Putih, lebih berkenan ke mensiati di kumai sidak, ya, mensiati. Tak pernah lah, nanti dalam juga Iban, di kumai nyadi Iban. Untuk anda sana,
1: jadi Iban, ku kita.
0: Untuk anak di sana semua pelana adiknya di bandar mana-mana maga-maga. Artinya di berarti yang buat semua empat perang itu artinya aku arti ya. Nyamai ya boleh ngorang, lepas semua orang rindu boleh ngoya. Nah, jadinya gaya. Jadi balap ini enggak maga, aku maga udah merik pekarang, merik penerang, bakal aku ke merik penerang ke tau dah. Tak namanya. Disingkan habis ini orang dalam mati din nelai-nelai dalam mati din namun ngasanoknya munyi ngajar kita
1: ya amu habis ini tegok tegok hati ku kita ini
0: namun penglebih ya kok sekedar orang kayak ngiga poin lah ngiga teks itu disebut tang aku semua pegawai bak lekai jaku ramai jaku Iban lebong reja pengawal nebang pisang nebang lengkik ku jaku tuain ya ngajar orang, ngajar diri.
1: Iya. Biar mana pengajar.
0: Ya, itu benar.
1: Hanya di umbas ya agak nanti kita berarti ke pengelendak penerang nuan pasal perkaranya buat minggunya kemarin pengajar aku pun kata kau nanti sebut kita ke kemayar itu nyak negok hati aku laban nyak empat teras kau kita ada buah kita ke namanya berhidup bersari-sari itu jadi harap ke bala peninga kita ke bukai pun sama rundia mega engkau kita ini sepenemu engkau kita mega pengajar ambil ke kita yang bunyi ku jakuk orang tuanya di ban. Ya, jadi hanya minggunya kemarin jadi dalam program Leman Budaya Iban kita ke minggu tu dia pengajar nama bagi kita ke dekat dikenang tuan.
0: Balap dengan semua ya. Jadi kenang kita ke sekali tu di kumai kita mempegal. Kak gak jadi di kumai kita mungkal. Kak gak jadi utai ke nyalai utai ke dikenang ku sekali tu ianya utai ke pengab ke dintara sebengkah leman berdaya hati nyelai nar ianya pasal aku kak mai sekali tu mai bala apa ni nga berarti ke dunia uras piak nyin ura udah ngalih ke tanah putih ura kepindah ke tanah merah ku jaku tuai deh hanya menua sebayan tang sekali tu aku mai bala peninga berarti ke menuanya niti jalai leka sabat bak kenang ke dulu mari kita benar mai berkenang pasal leka timang sekali tu leka sabat berkeni ku nama tak kena kenang bak leka sabat
1: laban tu bedau di kenang tu kita tu pengajar
0: lalu kalau udah disebut mega dulu kemarin kalau nak bisi bala ke rindu ke topik nyelai tu
1: aku Siku hari orang ke rindu atau ke ngante penerang berkawal dengan utai tu atau pengajar lah aku rindu tinggal ke utai ke nyari ba benua sepiak ni. Ya, jadi munyi keberat perkara ke dekat di kenang tuannya ke buah ke ngumbai ya tu tadi berat pengajar dia lah banda kita kemayar itu nya jarang berkenang ke perkaranya jarang mega kita bersebut ke utainya deh. Orang ketemu nyata ke sabak berbuah mega nya mimit lagi okay, ke hidup nah pengajar. Lalu berkawal ngau perkaranya aku bisa sitip perkara ke dekat ditanya aku tu sebentar nuan mungkal penerangan nuan deh apa penemu nuan tu pengajar nama kawul perkaranya ngagai penghidup kita ke kemayar itu
0: mana tanyanya nije yang ke aku bala peningat tu mayuh maga kak nemu nama kebuah sanuk milia
1: tupik
0: tu tak yeah. Nade kena dek kau ngau penghidup kita kena di dia badunya teknologi yeah. Sudah jadi bala peningat sebab berbuah tu sebangsa hari leka main asal Iban ia mega sebengkah hari leman budaya Iban cultural element kena kura putih nyebutnya semua leman budaya tu utai hidup lalu ia nemu berubah nitih ke pemansang penghidup mensia jadi nemu berubah ya ia nemu berubah deh kemanya hari tu amat budaya nyau mansang punas nyau mansang ayas tang penemu dalam leka sabak leka main tiba kata nak nemu barik nak nemu lenyau nak nemu ayas sikit semampai uliah guna nanti kita nemu jalan enak ya jadi ambil kemandian dia dia tahu penemu ke badas tu tadi agak bertansang agak bersarang bak jaku Iban bak budaya Iban bak ansara bak cerita Iban tanti semak ia dikaliah ngagai jaku tidak temu dunia baiknya ngagai English ke ngagai Cina bahasa jaku Cina jaku Melayu ke kini ke tau ke uji kita ngira penyampau mensia berapa bilion mensia dalam dunia tau jadi ba dunia teknologi kemayar itu penemu kenyalai-nyalai kenya ayo amat guna kelebih gaya baka ba de guna ba teknologi AI kita kemayar itu deh jadi penemu tiba-tiba itu nur ya tau guna ya tau dekagak jadi konten ba YouTube contoh jadi konten bak TikTok jadi konten bak drama panak contoh hari utai kedai kenang tu tadi nanti buka nanti semua Siti bub sabak nanti salin kita ngagai English jadi semua bala nembiak nemu nemu utai nyadi dia mayu macam utai kedai nyadi dia cukup rindu kati leban dia utai nyadai nyadi nyadi bak menua kita tak bisik nyadi bak menua
1: sepiak
0: nyin hanya di nanti ya udah nyadi di kena kita bak YouTube nanti semua manuah orang rindu ke ya tentu ke ya tau nyadi ke Siti ada cara kita boleh netet misal
1: iya
0: hanya di makanya aku jalan penemu tidak kenang tua hati nyelai-nyelai itu tadi
1: iya
0: bisik kau dengan penghidup kita kemayar itu
1: namanya pengajar main punya kenuan berpanggai buat pengelandi siku-siku kita ke kemayar itu maka kita yang tadi berguna ke penemu ke agak bersarang buat leman budaya Iban jadi ke produk ke tahu dijual kena kita yang tadi ngulih ke penatai pemisik nyala dia tu saya sepi aku nyerah ke peluang untuk agak nuan nuan jurai ke kenang tua malam tu
0: terima kasih hari je bala peningat semua dalam program leman budaya Iban ke sekali itu aku dekat maik bala peningat berarti ke utai kenyadi di menua sebayan jadi menua sebayan itu uliah berarti ke kita dengan dua cara kesatunya dengan cara kita berarti ke leka sabak lalu keduanya ngenak cara berarti ke utai kenyadi di ngenak bak kita disebut dalam leka tema jaluang. Jadi lebih maya disebut ke leka sabak, lebih sebut ke leka tema jaluang. Bila nak tua kemayar itu, nadai nak sikit nak yang nama hotinya. Lepas hotinya, semina orang tua aja ke kalak ninga, lalu nemu, lalu merti ke hotinya. Jadi inti kita berarti ke hari lekas sabah tadi dia kita berarti ke menua sembahyang tu tadi hari menua kita itu lalu nengelam masuk tamak pintu tanah lalu berjalan dengan nersa menua sembahyang din atau lalu nanti kita nengah tima jaluang nyalai ke tek nyadi laban tima jaluang tu disebut disadar dikangau ke lebuh maya orang tadi memang jaluang maya gawain tu. Jadi maya gawain tu sembahyang begau lalu dekat ngusung kapan belayan ke dia di menua di tu dia leban maya orang agak gawain tu tadi orang agak sungkup ngagak namanya rukan ngagak lumbung ke ngagak rumah ke sembahyang lah. Jadi balas sembahyang tu tadi kaget mati dekat medak pemanah rumah dia gagak bala kapan belayan ya. Laban kena kok cerita dalam urat tuai. Semangat kita nyelai. Lebih maya ya dia pulai ke sembahyang kian. Lebih ke bala kapan kita iban ke bisa nggak namanya ngintu goyan tu. Sebedau diintu goyan tu. Bala semangat kita yang tadi. Dia balangkau saya sebarang tak sepengasih bala kapan ya ke nulung ya di sembahyang dia. Nganti kapan bayar ni ngagak ke rumah mana di dendor ya dia. Nyau tak nyalai. Jadi dalam nyau tak nyadi tentang tema jalung. Lalu bak lekas sabat tu tadi. Lekas sabat tu nyerita ke pasal pemindah semangat. Ti hari menua kita yang ngagak menua sembahyang. Ti lebuh kita parai. Pindah semangat kita. Jadi dalam pengarap lama Iban nya tadi dalam pengarah lama kita yang tadi semangat kita itu tadi lebih kita hidup ya goleng kita dan lebih kita parai ya pindah ke sembahyang lalu diambil bala kaban belayan ke udah nadai dulu ke hari kita jadi lebih maya bercerita tu lagi aku tu bercerita aku tak kenyadi bakal ke dekenang dalam leka sabak ke ni yang ini kita suri anak liga jadi suri anak liga atau asal ya sebuah kelia datang dari menua penum menua paku bagi petuang jadi lekas sabak tu kelia digumpul ni yang benedek sandin dalam tahun 1955 lalu dicelak Bonio Literature dalam tahun 1963 lama tu dah ngumpul tu lalu udahnya baru leh dicelak jadi buah jadi dalam budaya Iban maya orang ke nyabak tu tadi ianya mbak malam orang yang ngayan tu maya malam orang yang ngayan tu lah arti malam ngayan tu tu ke penudinya pergilah namanya orang kenadain tadi dan juga pendam jadi malam tau ke kumbar malam nyengai antu babala mayuah mayanya mayanya orang ke ngame orang ke landia nyaba ngame ke ngenang cerita pasal kapan belaya semangat kapan belayan ngame semangat orang ke nadai dalam kenang sabak ngek suri tu keliak ianya orang ke nadai kita ambil semangat kita ada ianya orang ke udah mati tuai lah ya udah mati gayu lah dah ambil bala ucu bala anak ya kayak orang ke dulu lagi ada ya ria dalam ceritanya artinya orang kayaknya dia nama kita ambil orang pindah gini ya orang ke udah tuai umur mamanya semangat ya jadi kita ke pengarap Iban sekumah kita lagi hidup semangatnya tadi udah kesebut bergoleng kita lalu jadi lebih yang bergoleng kita kadang-kadang lebih kita tinduk semangat kita nemu sesegau berjalan berjalan mah tu dah rindu berjalan ke kadang lebih semangat orang bukai ke mai ya ngasu buburu ngau orang inti ngau orang muah nyadai lebih maya kita ke bisi ngau orang muah ngau orang berikan ngau orang ngasu boleh gelu dia kita pagi lalu ngumai dalam bubi bi gagal tang lentik kita semangat kita lebih maya sesegau malam maya ke hari maya kita tidur atau tadi ya nyemrayai besai nengah andau nyemrai sungai dia kita lumbu mai dirempu mimpi mimpi rawan nyade nyaga ya tek nyadi buat semangat nyadi semangat jalai semangat keluar masuk ngagai tubuh kita ditih ke penemu manang enya nengah bubuh najis kita nengah buah jirinya lah kebuah lebih maya manang udah belian ya nama kesemangat nengah bubuh najis kita jadi maya maga pantang penti pemali berkawal ngebubuh najis nggak tahu di tempat kuyaku labannya jalai pintu semangat masuk ngagai keluar masuk hari
1: tubuh kita
0: ngagai hari tubuh kita tang lebih maya kita mati semangat segi pansuat dari tubuh kita lebih tubuh kita repuk ya semangat yang jalan hidup hanya di hanya kayak teknya di dalam semangat kita dah ya lebih kita mati semangat kita tadi lebih yang pindah ke menua sebayan ya damai bala kaban belayan kita ke dulu hari mati semangat tidak ke dulu mati hari kita jadi lebih maya tadi lebih baik bala ke ngamai ya, jadi balas bayar nitih ke leka sahabat tu lebih maya semangat kita kak pindah kian bisik tuai ke balas tidak ya ya tidak bertuai ke sikuk bertuai ke nama niram raja sebayan bisik ngau bugai ngau sedaluang bisik nitih gaya menua lah ngau nitih ke orang ke tukang sahabat tangbak sahabat tu tidak ya ngena nama niram raja sebayan ke ngulu ke orang ambil semangat hanya di lebih maya baik orang mindah hanya tadi lemau tu dah semangat kita lemau ninggal ke menua lemau ke ninggal ke kaban belayan sino yang ninggal ke kaban belayan tang lebih maya dumbuk bala kaban belayan ke udah nada itu tadi non ngai jadi lemau lebih bentuk ke menua menua non lagi non nada itu dia lagi nyamai lebih orang kendore dia udah nadai deh.
1: Iya.
0: Nadai ni dia lagi. Ngadai-ngadai pun dengan kau kami pindah. Dia menua kita di sebayan di NPA. Ya. Antus sebayan. Jadi, banyak macam utai ke nitih ke leka sahabat tu. Utai ke lembau. Dia dirangsai ya dalam ngenak leka sahabat meh. Ambil kebanding. Tu dah ke ngelengak yang agak telengak tap. Dik telengak tap ku ya. Badah hemat medik gagak aku ya. Siang buka malam aku tutup bekas lengap bubuh peninggal tang kati ku dia banget nak tetan ke aku ke sulai mantai dan jalan pi aku tu dah tuai jempayan mengai ditinggal ke anu penduduk benar bilik besai baka baka tasiak berkumpai benai de nangat tawang sebut tidak para mengai bekar ba anyo bata kapar batang tempuan mengai tinggal kia baka tan baka namanya tempuan nyapan lah baka kelanin nanggam muku kijang ku jakut tebai bilik bilik pintu mega nak ngai dia tinggal kia gagak badah-badah berdaru pintu tapang ku dukir ngai ninggal nya lembau tiang rumah, ruai, puguk tanyuk, raga tanyuk, menyumat tu tete lemau mai ditinggal ke ya.
1: Iya.
0: Tang sebayan ke ngamai ya madah ke ya.
1: Ngai jadi nak.
0: Ngai jadi nak. Pindah ke lah menua nada lagi. Udah nada ndak lagi nu dia di menua tu. Ya, sebayan ke ngamai ya. Jadi tanya apa nak bertanya lebih sebayan yang udah ngumbuak ya. Ngumbuak mereka tu dah tuai berjalan. Bala sebayan ke ngambil yang tadi yang bertuai ke menyikap aku tadi Raja Niram ngau sedalung
1: ya tu ikut orang ke tuai
0: sedalung tuai lah artinya ngau bahasa meh orang ngambil yang tadi bukan sesengapa nak tak kediri nak tu dah semangat kita nemu jalan kediri ke sebayan kian
1: iya jadi tu
0: teh ke persepsi ni teh ke mulai
1: iya jadi tu teh di lansak ba namanya sahabat berbuah tu nak pengajar jadi cerita jalan cerita ya ne jadi ya begini ke jalan cerita ku juang kaget deh lawan tu tahu tu ne
0: lawan dah berengkah
1: tahu berengkah
0: serta semangat orang kenadainya tadi udah setuju dekat pindah ke menua sebayan kian tidak lalu nurun meh tidak dari rumah tadi rumah orang ke Doriak bangkai itu dah ke mati ni tadi di sengai bala kawan belayan ya bala tidak siru amat gak balas bayar di siru ni buan ya nak siru rutin lap amat tidak ni buan ya semua barang demak balas bayar itu dah tua ya lagi kena kena puang aja amat meh kan itu ya pihak ya aku
1: yeah.
0: Lama mah kaki itu dah nyengkang ninggal ke
1: rumah
0: menurut rumah lama sudah Doriak hidup ku diri lemau ninggal ke bala kapan belayan bala anak bala ucuk tu dah jadi barang tu jalan sidak ya kadang-kadang sidak berdarat kadang-kadang sidak merau jadi utai ke depan sidak banyak macam jadi ini tiah kecerita dalam sahabat ini kita suri itu kelia bak mak nerasa lebus sidak nerasa menua kita ke hidup sebedau sidak ya tertemu ke pintu tanah tiga tiga puluh tiga bengkah menua ando sidak pansa tau ka urang kembung menuanya ando sidak ya bertanya lalu udahnya baru sidak datai ba pintu tanah dan datai lu datai sidak ba pintu tanah yang tadi dia sidak ya lalu bertemu ngau urut tuai siku kenyaga pintu tanah yang nya busu belut kenyaga pintu tanah
1: oh.
0: Jadi lebih ada tebat apa pintu tanah yang tadi polas bayan tepagang nanti nemu jalan mansa leban leban mayanya pintu tanah segit tutup medak pekenya orang bujang orang balas tidak keberat bujang berani tadi lalu bebaik lebu juji ngerandang pintu tanah ngentuang pintu tanahnya leban tik tik tik pintu tanahnya buka tidak tentu nada jalan pulai ke sebayan pin nyadinya kepuas-puas sedang nguji nya baru pintu tanahnya terbuka nyadi udah pintu tanahnya terbuka nya baru sedak ya terus ke pejalai diri ngagai menua sebayan
1: yeah.
0: Ha? Nyadi hari pintu tanahnya ngagai menua sebayan tialai rumah panjai tindu semangatnya dekat ngenduh ke diri nanti orang tegawaian tu ke ya merti nyagak rumah ke ya bisa 27 pengkah menua depan zak sedak ya
1: oh mayuah nah
0: ha? Semangat ke baru dah man, baru mansak menuanya tadi sikit tak lejuk main nanya bertanya nama nama menua nama orang kempu menuanya jadi balas bayan ke ngamai yang tadi ngau sirup muka madah ke tudah tuai nama menua orang kempu menuanya disebut tidak detik ke dalam leka
1: sabar,
0: sabar dan yang dibala pendengar semua jangka aku tidak ikat nemu nama menua di depan sak tidak ada menua ke terubah ya depan serta mesti tidak terjun dari kaki tangga bala sebayan itu tadi lalu terus berjalan tidak sebuat berjalan tidak ya main semangatnya lalu ngulu ketudahnya berjalan teh ke dulu nah depan sak tidak ya temawai rumah lama tidak meh nyak ke dulu daripada air bahasa mak rumah panjai kendor ya ke nadainya dah
1: yeah.
0: Jadi bak bak nurnya macam-macam ya teh ke ada peda sida ya dia leban bak temawai buah bak temawai tentu kita mendak pada buah macam-macam utai bak temawainya lalu beka mi kemudian mengedi punggang ada lalang munyi benang bergendang sat munyi mana bergendang pasang kut paut sebrai ngau pucuk tekam tanduk kebesarok seribu pampan seribu jadi tu menua sida ke orang ke menua bumbu menua tu kumbai panas bisa menang bunga menalang kampung perinci yang panas kuning madang putih yang belimbang ucuang jadi tu jadi orang tu menua tadi menua ke bisik dia uba temawai tu inya kuang kapung bunsu kuang kapung bisik buat temawai laban dia ngemata kapun rian terung ke begenturung lebat berketalan kaya dia jadinya gaya tek jadi nanti disebut dalam leka ranggut leka sabat ya meh cerita ya udahnya sidak ya terus berjalan diri lalu datang buat menua jerami tahu tahu setiap kemari nadai lama nadai itu nitih ke pengelandia orang kenyabak agak kadang-kadang lebih memasak jerami orang ke semangat orang ke matin tadi mega lalu nusi ngagai bala ke semangat ke ini sida itu jarame kami tau sri kemare boleh pade kami itu di tau kami ke ketat uliah boleh pade cukup kena kami beli tajau kena kami beli guang beli tawa pihak ke yang iam pupen nusi ngagai sida ya lalu kadang-kadang orang ke landai agai ngeranggutnya madah ke orang ke mansa lebih maya mansa yang tadi balas sembayan benda siapa ke nebang tunggul nembangat tinggi mai tunan benda mai pan abi pantap nyaya perlu nusi mah siapa orang ke nembangnya lebih maya tidak mansanya macam-macam betul ke dikenal dalam leka sabah udah ya tidak ya bicara baru tidak yang tadi lalu lembu sebab menua burung ketupung ketupung buban bak menua pembuban tadi nyak kak maya kita mesia nanam pada rutan do kita dia kena kita lah burung ketupuan tadi kena kita dikam nama ubat kejadian kena bersimpan mali puang jadi ketupu pembuban tadi merik kita ubat kejadian kena kita bersimpan mali puang berempat ke bangsa kita ni ya. Udahnya kita mansa kelebuhannya bab dua kelima mansa bunsu
1: burung meragai.
0: Siapa burung meragai kita dia busu tunggu dulu. Dua keempat no busu tunggu udahnya mansa bunsu meragai yang enggak ko mana gitu ngerintai ke menua ke depan sa udahnya lagi di bala peninga kak peninga ke penerang bahasa semengkah menuanya lagi kita boleh kia baru ke udah ya bak menua keenam apa apakalan keenam sidak mansa menua buruang bulu bekuang bekubu bana bulu burung tepung dua kali sidak mansa menua burung tepung kun ada mula sekali ketuk penyilap lebih maya ke orang tengah rekod tau ke nak lah leban selalu ya sekali aja orang mansa tentu dua kali nak nemu buah akhirnya aba udahnya sidak ya bicalai baru mansa menua putapang gitu sudah mansa menua parmia tapang jadi mbak udahnya udah sudah mansa menua parmia tapang sidak mansa menua bunsu buau ini bunsu antu lah bala sebayan tu tadi deh dalam kenang itu bunsu buau itu disebut ya nduk seru kaul kangau ya kerupa arau timau jadi itu kumang kejakang maliak ninyau ya bunsu buau ke kangau kerarorang ya bunsu buau udahnya sidak ya mansa bunsu bunsu buau bunsu ketampi udahnya mansa langkau buburuang udahnya udah tidak mansak langkau buburung tidak ya mansak menua hidup antu udah mansak menua hidup antu tidak ya mansak menua pernah mana mati lulus udah mansak menua pernah mana mati lulus tidak mansak simpan jalai menua namara lepas tu lagi bab menua kita hidup tu nyak kebuah ya utai ke depan saat tadi utai hidup lah lagi utai hidup lah semina pendam pendamnya pun tak nur kita lepas pendam anak met nitih kebudayaan ban nak sebut nak berkongsi dengan pendam dengan orang tua ya kebih lagi berkata orang kayak mati lulus jadi mati lulus arti mati ya budak tubuh ngelik lalu tudahnya tadi nada ada banyak kurang jadi tentu mah mayu penanggung mana dia saya ketudah sekumang hidup berdiri lepas nada besi nada lunga dikena ngerjap ngawa udahnya sidak mansak simpan jalan yang namara udah mansak udahnya mansak simpan jalan sangatlah burung udahnya mansak simpan jalan mana nyara mansak simpan jalan menua menuju batang mandai sidak ya udahnya mansak menua buruang tekombai bunsu dunun udahnya sidak ya mansak menua bunsu semalau kau Udahnya sedak ya mansa manua burung tiup api. Lagi kita dengar sekedar ya. Kena kerja lain lekas sabak. Ini buah maya nyebut. Betul-betul dah. Udahnya sedak ya mansa manua busu bubut. Jadi nak kat kita jam kita tahu kini kaya teh kini di kok kak nyong awas tu kedek.
1: Jadi iba Facebook tu atau mayuh bala peninggal ke nyapa tu petang betau bisi bertanya ke perkara ke berkaul ngau teh kada terang tu malam tu pengajar nyalai kita ke ba Facebook nyemak kita antara bisi tai ke dekat ditanya kita lebih lagi senentang utai ke dekenang kita malam tu nada salah muka ngena tai ke tanya kita ba Facebook pukul lain ngau kami tu malam tu dan pengajar
0: okey kan nanya ke kini jalan dalam lekas sabar orang nyebut tai ba menua tau
1: lagi ada salah lah.
0: Udahnya lah ketuan terus ke lambat mai muh benar tu lebih 60 etik menua ke depan sah ada mansak dua busu dua musu semalau mansak menua buruan tiup api mansak menua busu bubut hanya di busu bubut tu antu tengi buan nanau titirawan jadi kan dah bisik dah bala kengagak lagu bisik mansak menua bunso rubut bubut mansa anau titirawan ora kelandia yang agak lagi jadi baka dikena dalam laka-laka pekenya menjalai penemu di depan suat ketua dito entah tau bisik kawal nga penghidup mayari tau dah udahnya ya mansa menua buru raya lagi kita meda ya udahnya maya mansa menua bunso antu dikumbai serganti udahnya baru mansa menua raja sepanai mansak menua burung kuat kebat, mansak burung buncur mau menua buncur mau nyaw semak lagi ngagai pintu tanah tu. Mansak menua siba-iba, mansak menua buncur langau, mansak menua raja jikendung, mansak menua mengalai, mansak menua pun bawa ruruh, mansak menua buncur belut. Jadi tu, buncur belut tu, antau tinggi pun pintu tanah. Lagi kita kenang nama otek nyadi bak sekedar hari nama otek nyadi nama otek berkeni otek nyadi bak titirawan berkeni otek nyadi bak busu belut berkeni otek nyadi bak menua pintu tanah lagi ya kita terus otek nyadi nanti hari rampak perkara tu ku nerang ke dulu nyebut aja rampak dulu siti-siti udah sedak ya datang bawa pintu tanah macam-macam tak kena di pedih ke sedak kak nama ke dia mengagai pintu tanahnya tak lebih maya sedak udah ngelebus pintu tanah dia lalu bertemu ngorot tuai seku di menas bayan tau tau nitih kerundi yang pikir orang ke nyabak deh raja selendir dia dulu nur sedak ya bertemu nur sedak bertemu udahnya sedak mansak menua zeng jarah sejarah kita lagi kita berkenan kerja sejarah agak ya selalu nolong orang ke nyabuan ya. Udahnya dia tahu kita nyemnoa teh mati maka tu lagi manua mat Allah mati ialah sabuang. Bisa menua manua.
1: Dia
0: sabuang kita ya. Udahnya kita lumansak menua orang teh mati tersahat. Udahnya kita mansak menua orang teh mati beranak. Mansak menua orang teh mati labuh. Ada bucok kayu mansa menua orang temati lemas mansa menua pangkalan perahu orang di batamana edin lalu berengkah rito balas bayan tu tadi lalu dubai antus bayan merau sedak ya lebanyan ngilik batamana ngilik batamana sedak ya lalu lebuh ke merau tadi macam-macam ke menua ke depan sak bala antus bayan tu tadi ya mansa menua rawung mansa menua labi mansa menua pama, mansa menua kura, mansa menua ikan banta, mansa menua ikan semah, mansa menua ikan kepiat, mansa menua buncu kenali, mansa menua buncu baya, mansa menua buncu baya, mansa nangga sungai nyaru undang, mansa rumah tuai sebayan cukup ke bernama sedai tuai sebayan udinya mansak menua batu kudi mansak menua udinya datai bapenggalan batamanai sedak ya dien Lebih dah tahu pengkalan bata mana ya. Agi kan sudah ya berjalan. Lebih ada agi darat sudah ya. Bedau sebenarnya. Lebih maya tajak yang nuju ke rumah sudah kendor ya dia. Tanya ya, agi bisa masak menua orang.
1: Oh.
0: Lebih bisa menua orang ke depan saatnya dia. Sudah dikandang ada biar. Mm-hmm. Nya dah lah.
1: Oh.
0: Nya menua ke depan saat sudah ya. Nya mula-mula sudah hari pengkalan bata mana dah sangkai ke perahu sudah darat baru. Lalu sidak yang mansak menua dok cerengga, darah cerengga, udahnya mansak menua ini bilai, udahnya mansak menua kersi papa, udahnya sidak yang mansak pun ranyai.
1: Ah.
0: Jadi bak pun ranyai macam-macam gak pengawak sidak datai bak pun ranyai. Leban pun ranyai itu gak utai tumbuh dia udah sebayan dienti cukup nyelai. Lebannya berbuah gak macam-macam pengaruh. Untuk pala, pengaya, pengeraja, duit ringgit ke buahnya. Datai din, ada belas bayan lo mai semangat dia tadi nyelai ranyai dulu.
1: Au.
0: Nyelai buah, ngambil buah ranyainya. Eh?
1: Mm-mm.
0: Kada baik sedak ya. Udahnya baru sedak ya datai bah rumah panjai orang ke kaban belayan kendor semangatnya patut dengan doh dulu lah.
1: Au.
0: Lepas urus bayan dia tajak kaban belayan yang ngambil hari menua tau. Nak ya mai lo terus sebilia.
1: Au. Oh.
0: Dasar radio pelangkau di luar dia tu dah.
1: Au. Oh.
0: Nyalai dalam jahit ke harus bayan dulu deh. Tak luar dia nak api dengan mereka.
1: Ya. Nyalai bisi bisi cerita.
0: Buah kita yang hidup. Anu mesti hidup tapi dalam tiga malam lalu memayang orang yang itu.
1: Ya.
0: Oh, lepas orang sebayan enggak ke tengah ngap tu dah celap deh.
1: Oh,
0: tinduk
1: oh.
0: Di luar. Lepas balak kapan belayan dengan mereka yang nyak buah mesti kita berguna kapi beli hari sidak din beli api
1: tukar ngau
0: tukar cincin ya buah orang ke mati mesti dia bayar
1: ke kita cincin
0: cincin tau ke besi dah nak tau nak besi lah ambil ke besi kena tudahnya beli api
1: aku ampit ke ni ngah cerita tu dia pengajar hari orang ketuai sebab hari ni akik sebab kalau bercerita ke pasal api tu di sebayan eh hanya lah nak tahu tak menyukunuan tadi dia dia bayar ke kita tinjin lah banyak ke kena ya nyilih api ngah orang di sebayan orang yang ngai gemerik inti utanya nadai pihak kau ni tu bisik tanya hari peningat
0: tu beragang orang sebayan ni nombor jual beli
1: ya nombor
0: kena beli macis ke gini
1: nak nombor bukan ni nak ni tu bisik tanya hari James Nuyeng peninggal tua ke bisa bergulai dengan tua bahawa Facebook malam tu pengajar jadi kuya aku suah mat nanya dirimpu kuya nanti buruk bubut nada ngetu-ngetu memunyi temu pagi kuya selalu ya amat bisa bala kaban lesi kuya baka ke bisa sangkut paut ngau pemati bisa sahabat buruk bubut tu kau ngau pemati kini pengajar kuya
0: Leban aku tu ngenang pelasar ke lekas abad tu lah. Tang dalam budaya Iban, ukes minat ungal tu jam senoyan tu, ukes minat bak menu ayam eh semuanya. Kira ke aku lebih rata-rata ke bala Iban ketemu aku bala sida ini tidak ke. Nama bubuat tidak tengetu-ngetu-ngetu bunyi, sida lalu berunding kadang nggak bisa orang ke
1: nadai.
0: Tahu ke senda nak pun sida kita ini ngah berita orang berpadah ke
1: bisik orang nadai.
0: Orang bisik nadai.
1: Mm-hmm.
0: Jadi perkara tu leban dah perkara berkawal dengan budaya lalu aku nadai kalau terbaca nadai kalau tertemu ke orang ke mansip perkara tu hari segi penemusan. Pasal perangai burung bubuat. Kati ke berkawal dengan
1: amat ya itu kita berarti ke
0: pikir mensia
1: itu kita berarti ke apa yang bunyi ke peninggal kita itu tadi pengajar dan nanti pagi hari kita berbunyi bunyi bubut ya. Amat tak bisik ninggal kita orang nanti ukai kawan pelayan kita apa bisik kita ninggal nama orang berpadah ke berkawal dengan pemati ya.
0: Menak lama kadang-kadang temu bisik kok kita banyak lah tujuh rumput bubutnya
1: bunyi
0: bisa orang mati ke jadi dalam lekas sabak tu nadai dia kenal pasal bubutnya lepas dia sepengamak bubut tu tin itih ke dalam lekas sabak tu tu dah ke bunyinya tadi tut tut tut ngangau lah berjaku ngangau ke semangat kono ke jaku lebah-lebah maya semangatnya mansak menua bunsu bubuat jadi itu dah bubuat tu tadi nanya nak kini kita mai ya nama nama pengawal nama penanggul nama penyusah kita nike kita dah bubuat jadi nike dia tahu bunsu bubuatnya tadi ngasa tu dah hanya nike rumah orang ke namanya menua bunsu bubuat tadi lah kena kot cerita nanti semangat kita ni ke bak rumah bunsu bubuat dia semangat kita nama pulai baru ngakai hidup baru orang ke udah mati ni tadi
1: bisa ke cerita berkenyak ni pengajar
0: ya bisa lepas dah mayu cerita teh berkenyak surah orang tuai berkenang ke teh bersenyak dah medak ya udah dia sengai pada nemu kebuat kaki nemu hidup baru hidup baru entah deh awalnya ya kalau bercerita ketika jalan dengan tahu hidup nek nah, aku nih kayak berumah bunsu bubuat tapi ya kebenar orang ngai nikir rumah bunsu bubuat lebar rumah orang tuanya nak kemas
1: nak bersih
0: kamar nyalai lembah orang lain nikir dia tajak petujuh bunsu bubuat ke munyi dan tadi naya kak hidup ke kita ngambil ke kita boleh pula hidup baru jadi artinya kenang tunggal jam senu yang tadi ya rajin komen mbak indah
1: tahu
0: jadi bak menua bunsu bubuat tu tadi lebuh sidak ya udah ngejang ke menua buruan tiap api lu berjalai bala sebayang tu tadi mangai di batang kabang di batang kabang ketumbang puput keribut titi kawi lentur berpenyut simbang titi kawi bentur berpenyut simbang pejuang lalau diengkau rapas samut berseberai ngopati yang aur ganggeng munyik suliang tajak berkedengut jadi itu menua munyik melanau indo lawat ku ya mucau ke bak sukut bunga menua jadi itu menua nduk darah mereka kebijaluka landik berjelabut depankan darah kangam nguan penggalan jalai penyambut jadi kedua balik nama ya dikumaya kupak mau muda depeda ngirau kati takang bindang ngilnga keberwak badi adi tangkai jawa jamai parai amai mati laki jadi akak tengah ya raja mangah keberumah nampun tisi akak tuai raja mangai kebetamai takang kemali ketiga balik nama ya nun talun rodian temaga kopak jelai berita jadi bunsu bubuat darah ya tu bunsu bubuat darah mata kenanga jelai pemidang jadi nanya tu dah tuai nanya bala sedak kedawa nanya bala sedak sedak sedalu untuk tadi hari ni kita penatai kita aku tu dah hari menua raya orang di baruah tetai bintang tiga hari rasa rasanya ya hujan jarang ngamik hujan melisa kami tu ke pulai hilang laya pulai ngagam menua kami di nanga mandai medang pihak kebala sida sebuat aneh nuan ngau raya ake kurangnya tadi anak ngau sulai medang laya ngagai anak ngau rapulai dek kien ko ku jakup busu bubut tu baik aku dekat merindang nuan ngau pelulian pincin urai uji tunya nuan ruan tangga lulai aku kaya nyangka ukur semangat nuan nak ilap tau pulai boleh tangkap percap manang genai ukai nak ukai nyak sengapa nyak ga ulih laki amaya menaul terbaik nyapai di kedai pasar melintang jadi tau manang ke orang kebetua ke menawar mentok reti ya. Jadi bubuh tetek nagan sida ya nak ngaso ya nagan nak ngau orang ke terus pulai ke sembayan mai ya nikik rumah dulu. Nanti ya udah nikik tadi. Jadi musuh bubuh yang ngarap ke manang datai lalu belian ke ya udah nangkap semangat ya ngambil ya pulai.
1: Oh.
0: Jadi ngadai ya nusi ke buah bubuh netut-tut tunggu pagi tadi ya. Semina yang ngenang pasal tujuh buru bubut pengawak buru bubut tadi kak nguji nyelamat ke semangat kita ke menitih ke sembayan pulai ke menua sedak ya.
1: Hanya nanti nunda ke cerita tu tentang macam yang pengajaran nanti kita minta anda titi rawan ke orang deh semua orang ke matinya tadi debai orang niti atau nya tadi nanti ya tergelincir labu kira hidup baru ya aku cerita matang kita nak nemu ke pengamat ya mana
0: jadi pandu titi rawan ke deh lengkap sedak hari menua hari menua tidur bubut diau tadi ya nyomangai di tanah kenempuah bau bau raja minyak menyan kebesentang ngau batang tapang bindang sebang jadi siapa orang menua empu menua tu ngau pihak kutu dah semangat ke mati tadi oh tu menua pagang duk darah tuyuk ngau pihak meko tu dah ke ngiri yang nyak balas sidak ni sidak miram tu sebayang ni tadi deh. Nya ketau bejaku berceratan depangkang kumang tukang nyabak nyedan nya gebunsu bubut buban urang ke ngibun titi rawan ananuan kakang kajo rawan ning uji singgang kenuan bulang kaki kanan labuh nuang ini apaan nya lagi titi rawan lagi nuang bedak ya udah bekejengam berakit bunga artinya mula-mula takut semangat nitinya takut kelabu tang busu buat kenyaganya orang bala kaban belayan ke ngambil yang tadi narawan ya titi aja lebih kaki ngindik jematan ya jematan perlu jadi bekal kenda rakit arti ya nyu nyamai di tengah mana nya teke jam menua udahnya udah sida ya nya ngejang ke menua titi rawan tu tadi nya de datai ba menua buru raya jadi buru raya tu mega bekawal mendang pengedok orang ke mati di naku nak mundi kaya teke kumbai buru raya bisi orang yang kumbai ya burunan bisi orang kumbainya berwi anak nemu ku tang di teker leka sahabat tu buru raya tu dia udah munggu madang nyabu kampung rumput kerniung berseberai ngel tanjung buruk baso bejuang bujang dijuang bujang mansang nguang berseberai ngel tintiang antiang tematung nanti labuh lena lena sabu, lebuh lena sabung lindung tajak kaum-kaum munyi sidak melanyi buja lempung masang perempuan bujang timpang berang bermunyi burung dana burung raya tu jadi tu menua Sudan bapangau bapan baruah dan tapang bertenung bunsu bujang burung sagu agung betangkung nyuntai jernang jadi orang ke nganyong panat atau pengawal burung raya tu tadi yang nganyong panat tepung ngagam menua orang ke pumpung beburung midang busu burung raya itu ke nganyong panat gula ngagam menua orang denanga berwak rumpang jadi jalek nar aku tu macam pun tak tentu banget lancar lah bang sebut orang ke belagu kata lebih banyak orang ke nyabak tak lancar lah bang aku mesti aku kebenar mah mazik pasal lekas sabak tu nulis lekas sabak tu
1: jadi
0: abu lain kau ni yang keliak ni yang
1: bersimi Tu bisa sikut lagi peninggal kita ke bisa nanya tu pengajar deh Jasek lemai tu. Jadi ku ya kati lekas sahabat berbuah ke orang ke parainya sama mansak menua ke sebaga nanti timang orang ke gawaian tu maya sebayan ke datang ambil utai maya gawaian tu ku ya.
0: Oh, dah tanya ya.
1: Oh, sama hanya kini pengajar?
0: Nak bisa sama bisa nak lah. Oh. Nanti akan tanya ke sama temu ku bahawa ditih keripih bak tima jalur maka menua orang kayak mati mayu macam cara mati tetapi sebakar ianya sebakar mansak menua orang ke mati labu mansak orang ke mati telia mansak menua orang ke mati ngayau mansak menua orang ke mati beranak semua sebakar semina ia balas bayan ke dalam leka tima jalur balas bayan ke mansak tadi lebih maya tidak ya mansang agak menua kita kehidup leban sebayan ke begau lebih maya kita berwan tu tidak lebih begau lalu harinya tadi tidak ya lalu ngabang agak menua orang ke gawean tu jadi ya ke tu diambil aku hari leka ngengal ku cikgu tang ya muka lemah bang ti dan cukup debasa cukup landia cukup maya penemu nya cegu lemambang igai anda melina ada melina jadi lebih maya kami dua ngadu ke ngagak bu batan tema jalung ya aku lu ngagak grafik ngagak maka map utai ke tengah bola sebayan tu tadi deh tiap itik utai dari gagak ke kami dua station kami ke mana maka serta membalas sebayan tu nurun pansut dari rumah orang ada sebayan dia ngamik dekat mansa ngabang tidak ya terus mansa menua darah remai ruda jadi darah remai ruda tu balik sabak sore tu tadi ada kumai kumang sebayan kumang sebayan ya ya agak bisik kelihan sebayan bisik kumang sebayan bisik semanai sebayan nitih ke budaya banyak lain nah udinya mansak bujang langan-langan ba sabak ba bisik ga depan sak bujang langan-langan indai bilai bisik ga depan sak menua ini bilai tidak nurun dari rumah sebayan ya mansak menua ini bilai sebaka menua misai tu bergantung menjadi misuri tu tadi nada ya mansak menua misai udinya mansak menua guram mansak menua menang kepi mansak menua namanya umai jerami toastik dia tak ada bisa pansak jerami toastik ke sebakar tanda muka nya bapak ngai ba lemambang tang utai ke depan sak ini tadi kurang lebih dekat kurang lebih sebakar baka pun mansak puranya atau leban tu hari sebayan ke menua kita cara ya utai ke depan sak ini tadi lalu terus hari menua sebayan din lalu neresak menua sebayan anda buat tema jalur dinya sidak ya mansak menua bungkuang mansak menua orang ke atau ke sebaka bak menua bak lekas sabak mansak menua orang mati punik lah tangkap bayar menua orang ke mati lemas bisik sama depan sak sebaka menua orang ke mati ngayau berbunuh lah sama belabak mansak menua orang ke mati labuh ada pun kayu pun mansa sama sebaka jadi namanya kenyam rampak kena tu lebih jam tu kena terlalu
1: minyak
0: sekat tanang awak bala peninga
1: bisik tai ke
0: sama ngelupa awak ke lubang mayan diri kupi pagi lah mayan diau kita berenau kita
1: iya nanti bisik tai ke kak ditanya ke kita nada salah ke nanya kami dua ini
0: betul-betul baru
1: iya nasi kiamat tu mengajar mana anda kenal lagi pelabak aku betul untuk ambil tu ni
0: dah biar lepas nulis nanti kita nanti kak kita bila mendak otak jadi ngau penuh lagi ngau arti ngau tuju tema jalur enggak? Lebihnya agak dia kena kemayar tu pun agak mau bisa goyang tu lebih baik orang tema jalur.
1: Ya, nasi kiamat. Jadi kena ngujung ke awak tua ke malam tu penembuk jakuk Rino apa mengajar?
0: Penembuk jakuk aku bala peninggal semua. Jadi kita tadi udah ngeresak menua sebayan lalu sekedak kita jangka aku tu sati ada baik aku jauh sama berjalan tangan nak irau anak tu sati laban pengawak kita ke berjalan itu tadi ngajai menua sepiak nyin nak ke diri laban kita bisik orang ti ngembar kita bagi yang menang lambung bisik mai semangat kita pulai ngajai tujuang rabung bernama bagi yang mana recap mai semangat kita pulai ke menua ngambil kita celap angon menua lalu selamat gerai nyamai kaya raja kita lebih kita udah nengah ke kenang tau semangat kita pun pulai baru ngajai kita utai kebadas hari yang petara bisik pengurang minta ampun lah banyak pun dari pengurang dirimpu perkara tu perkara baru marah mana ada terang
1: Ya, nyalai terima kasih pengajar laban nuan udah ngelubak ke penemu hak berkawal dengan utai tu sebut kita yang tadi utai ke baru atau pengajar ni lebih lagi dengan kebalan biak kita ke pin nemu nama utai ke disebut kita ke dunia sebayan dia nyalai tu guna benar pelabak aku pulai ke penemu dengan semua kita baiknya tuai biak kini ya ke udah nemu ya ke pin nemu yang tadi ambil kenyak nambah ke penemu semua kita nyalai terima kasih sekali lagi dengan pengajar kita bertemu baru bak awak ya ke bukai.

0: tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan dia ambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia mesti masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1

0: Wan kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
1: Dan orang yang nak beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah sebab cuma international. So orang pangkat saya, BMX, ada tak tiket madani? Awal-awal dia kata, kami kalau nak beli tiket paling murah RM200. Bagilah tiket madani yang datang. InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan, duduk masjid. Bayar tiket madani nak duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlumbaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
2: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal ni dah bayar 100 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, kita tak payah bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
3: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So ya, yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
4: So impak yang ada dekat F1 is one's most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia kenal tau dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
5: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini. Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada 2 lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di lebuh raya kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta lebuh raya kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Lesema Dani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 27/7 dalam tahun 1993, Padang Merdeka di Kuching sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud memudahkan ditukar nama Ari Padang Central. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi ari kuda timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 ikut orang bergelumuk sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai baru tanah tiba sambung ke padang Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah mensia mayu di bisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
8: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
8: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak.
6: Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece. Lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
6: Richard Lee. Lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Berenyang Band. Lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel. Lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
5: Ramles Walter. Lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
6: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat. Lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
7: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Winnie Albert mengasi kewari semi finalis kita yang ke pia pentas. Wui, semi final Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 tu ya. Berenggar bekol 5 lemai menyemegak kapan-kapan kita buka 24 bengkah lagu ketika berebut ke slot untuk ya, pentas final kita ya. Okey, siapa bagi sidak ke bertuah kita sama ngemata ke pengawal ketika diatur kena ke 1 hari bulan 8. Okey, tentu yang lagu kecerobohan ya Winnie Albert Aku Kai Lulung untuk ya pemberindang malam-malam tu 27 hari bulan 7 tahun 2026 malam hari 1. Terima kasih kita ke Hagi Ninga kami di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Ninga kami secara online RTM Klik My TV tau ke kena channel Astro 871 ya ke benda makai jam ke detu ya laun makai sambil-sambil berperindang kau kami. Terima kasih menyemanyuh ngarap ke terus ninga kami nyentuh ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi di Limbang 104.9 Lawas 101.1 di Kapit 94.3 Sibu 87.6 Ngau di Seri Aman 89.5. Nginjau lagu dari Linda Aku Ungkep Nuan udah nyemendingkan main asal kita Ungkep Malam tu Sugi pukul 10 nu kami nabur ke Berita Malam dari YFM Iban Kucing.

terlalu air teruya-ruya di bunga rabanya duah ke batu buah sugi kenyebab diang lansia nganingah.

Natai utengah manahnya utai yang menyintok ke kebuang langit engah ruang. Nama tekebarawah guntam mangah guntam. Iya maku jakuk ujang sugiyo.

kemahku yaku pangabang sa kayu punggang rumah panjai nya anang ada tanya nya gak bau kempiang piring rendai yang yana aman sia da gulai santan ada diang orang kabisi sakit kada kulihat kandang kamai ai tenyuk sulai ngurka mandai

Mano menang kaniti di santali rumah nga panjang no dia ya lalu

Boa. Aye ubat gayu buban palok pemunga lalang midang ti munyi nyok aye tenyawat dekak magang magang bala sidak asam purai samunti yang agrai ya simbang ambai lancar majarungkang ai sido ngapung ngamanuk liyo kedang kok malil ngang sido ngal ajo

Ai ba tu bu ku sa ma mo nyun tai ba tu bing ko li ya nga pulai

Bala sedak laja sama ngau asam purai.

Nanunda tangkai aranyai pangrang Manyuhabatu suan balas tidak ayah aparimu

Nya baru datai mesti dak ngaya tak menalan sidak yang pu masai kentak lakuyan tiang kalingkang.

はにょがばるだったいむしだどたなまたはがにゃだいでやいやくだてんがぴしやじゃらいでやしだいや

Lae. Ae telu gamo sugi ngutapo jari ponya pae terlalu kedah tato yang penyelap batu ngajang ae ngabuah agama lae ablang pedok tak lalu angkat abah gadai ya ketudah karampu jelu ang tupai tebagu ai jalan ket depan tama wai madang pinang kejang sida ya ri ang nyok lalu ang mangai ia kedatangan matahari nyalau.

Uji kepengaruh kita mengamanyu salam perang bisa. Ae kada tandang tetung abang mansang ro dayo. Kubarokal man bulan penama. Nyalai tak pegai sugi ngecungai tunjuk ngadua tak kurus untus ngacal dada. Ia pedak ngasumak ngajeluk kerak keladan jok nyingkang radaya. Tak abang aguai akarampu jelo ang singa nak pulai gemanuai karapar ya ada tebang ai kejangare nyo nyudatai sidak ngaya. Kedatan juang nyuruang abis ada puntang bukit kedatayet abis pelalunggang.

Aek panae ile nyana mam siya.

Nyo pandai ngati puak bala sida asa dinang kamu nyi tutua lambuak ngawang na rajang ayo udah baduk mandi sida ati bagari semua gari eke jai tinggal berumah ini kejajam bisi jajam walang gari ekan da anga mana asarta ngau ya ke basah tinggal berumah jarah kumpang salmbang ayy.

Bujang

Ya kang abang mansang nanae ya ngagai urang ka sakit da kulit kandang ka rigae nyalek piu baju panyae ang ieu nipasti kae pandan ba kuang dia sida nyisa kaki tunda udi ba tambah nga singkang sida nengah kerja raya rinda kemanah bakal kepanada di gana mati tantang

Iya, bekap nudu raja ngadagang alainyu datai. Sidak ya ada kaki yang tangga ngakbang nak gagak nabuang mengkang.

tango ketiga. Tiki asa kali lalau punya kedai jengkau pegai ramadame.

Balo sida eka datai ek baguai nuntuang tumuah.

kabulang patangan tunyo dua bujang sugiah niki ngagae gantungan papan na calang sida anak mansia.

Jom kita mari di pukul 10 malam. Semalam dengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 1/27 hari bulan 7 tahun 2026. Menzamanya ngaraban pemain industri dilalau ngatur pengguna teknologi pemintar tiru AI secara

Air engau hendak dijaga dan beri empas negatif ngagai pengelantang penghidup komuniti. Ianya tak madahkan renak perception positif engau pengandal mensa manyuhnya dikunci ngagai pemujur agenda digitalization negeri itu. Datuk Seri Julahi mansut ke perkaranya bak pengawat ngelancar ke dasar dan peraturan telekomunikasi bersepadu CTPR Masterclass di Kuching. Urung 500 sikuk pengagak polisi industri telekomunikasyen hari serata pilihan menua ASEAN ngulu awam 5 harinya. Dulu lagi hari nyabak jaku berjadi ke pengawannya Menteri Utility Ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi Madah. Negeri itu merambu dekat numbuh ke agensi angkasa ke dirimpu dikenal ngiring pemansang sektor aero angkasa secara strategik. Kuyan rang penumbuh agensinya disukung Kaunsel Penyanding Penemu Aero Angkasa Sarawak SAAC. Inisiatif itu ngembuan tuju ngambil ke Sarawak oleh mansik peluang dalam komunikasi satelit berarti ke bumi ngau penderiaan ari jauh. Ia madah ke penau tu dekat ngenegap ke pengawal ngatur penusah ngenyit matau rampak menua perambu guna tanah ngau penegap rantaian komunikasi di serata Sarawak. Berindiarnya ia merangsang kerjasama ngau kaban strategik nyengkaum company teknologi ngau institusi pemansik kena ngemansang ke cara mutar ke pemintar tilu AI serta ngerembai ke infrastruktur digital. Kualiti pemerusi angin ambien di Sarawak ngayan ke tren nambah babaca indeks pengamah angin API kenyawari 10 hari bulan 7 tu tadi. Nakak tengah hari tadi, semina serian ajak kandang endur ke rekod kebaca API dalam kategori endak berpengerai hanya 151. Nitya Kepedaran Komiti Pengeraja Asal ngau rampak menua Sarawak NREB bisik 11 kandang endur kebukaan rekod tikas baca kategori jalan. Kandang menua tu Enya Kuching, Semarahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu Mukah, Bintulu, Samalaju, Lunduk, Tebedu, Engau, Lubu Antu. Berbagainya 6 kandang menua Enya Kapit, Miri, ILP Miri, Limbang, Lawas, Ngau Barrio, ngerikut kebaca API dalam kategori manah NREB. Ngeriput kebisi 16 tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 hari bulan 7 nyentuk ke kemari. Tajak pihak dalam tempoh 7 hari keudah dia semina Siti ejak tumpu angat ditemu di negeri itu. Berbangunnya NREB madah ke Sarawak di pelabak ke dekat Majak Ngasai ke penanggul sebun dalam kandang beberapa hari ti dekat datai. Gaya hari ke bangsanya di pelabak ke dekat jadi intik pengawal bertunu ke bayu jisim Majak nambah bak luar garis antara menua Sarawak. Terberindah renggat monsun barat daya tiberengkah kena 14.5 lalu disadang nyentuk ngagai pengujung bulan 9 tu. Dalam tempoh tu menua tu dekat Ngasai ke angin inti konsisten berpuput hari adab barat daya. Berindirnya NREB Sarawak dah ngambil banyak macam atur nyengkawam bilik operation sebun asap tik diaktif ke berjalai ke pengamatau bak lapangan nginsil permit bertunu ke udah dikeluar ke sebedau tu serta ngetu ke pengawak ngeluar ke permit bertunu tip baru. Notis tip nagang pengawal bertunu secara terbuka udah dikeluarkan ngagai semua pemaju projek lalu program penyedar berkaul ngau nagang bertunu terbuka di pejalai ke ngau kerjasama agensi bukai. Mensebanya megang diberi jaku tangkan nyediah ke pengawal bertunu secara terbuka tip tahu ngamah ke angin. Sikun lelaki berumur 23 tahun ditangkap polis pengudah agresif nyerang apa ya bersungkah penusah kenyadi di kampung Batu Kitang Jaya Kuching malam hari Minggu tu tadi. Nengah Siti Penerang, Kepala Polis Peliliah Padawan Pemangku Superintendent Barry William Madah, mangsa keberumur 64 tahunnya bakal pengudah kena tumbuk bak lengan kibak maya penusah nyadi. Pansiat tumu tertemu ke suspek mulai kediri ke rumah dalam gaya mabuk. Ringat, pengudah dilara apa ya? Irau ke pengelikun diri

tegal ulah suspek tindak ulih di tagang mangsa udahnya ngagak report polis. Suspek dipelabak ke mabuk dadah mayang ngerja penyalah tu. Ia ditan reman nyentuh hari 3 tu lalu kesnya benung di pansik nitia ke Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Menyujung ke berita malam kita, ungkep ya malam tu malam hari 1.27 hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Nyadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lupa kita nyak tadi ke dekat ngiga pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimiat terpelabak ke
1: iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nah, mau tak kesalah, lalu ya tak salah, anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala. Kage yang ngamik tak kesalah dah. Ya, utai tak ngerusak. Dan ya, laban utai tak ngerusak, nyak-nyak tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak, bak kita itu ngelalat Tuhan. Bak kita itu ngelalat Tuhan, kita yang ngamik, ya tak boleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, tak boleh mantuk kita ini ya. So, nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan ngamik kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara jadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Jerana Jerita Lama Sarawak
5: Saritu 27/7 dalam tahun 1993 Padang Merdeka di Kuching sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud memudahkan ditukar nama Ari Padang Central. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kuda timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 kurang bergelumuk sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai baru tanah tiba sambung ke padang Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah Mansia Mayuah di bisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka yangnya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
4: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
6: Ya, kita bertemu baru jam kedua pemerindang malam. Terima kasih kita kagin dengan kami di Selampur Benua kita. Okey, bakal selama hari satu pemerindang malam kita bak jam ketiga lagi. Kita bergulang kau Ken Michael ungkap ya Retro 15. Hai, selamat malam ngagai kawan kita Tuan Budit. Ya, sebanding ke program kita minta lagu Masterpiece kena merindang apa mit ngau Daddy L ke Benung Gawa malam tu sembunyikan ke program kita. Terima kasih ngarau ke terang program didinga di Seri Aman Gabetung 89.5. kita ke baru mansak kandang menua Serian ninga kami 106.9 ngau di Kota Semarahan Bandar Kuching 101.3 FM yang pun direba jam ke itu ngarau ke semampai berjimat ba jalai alun kita terus merindang hati diri ngau lagu ke di Sadaraban Masterpiece. Okey, lagu sida ia menyadi kedua lagi nginjau lagu Ika Saiful lagu ya Malam Agi Muda. Pukul 10.15 minit malam jam kita ini atuk.

0: Na pamaagi, dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri musik Iban.
2: Iya, sampal magang bala kita datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau ya. Okey, 1/8 hari 6 sama berarti ke pentas semifinal Anugerah Carta Siapa Juara edisi ke-9. Okey, tang sebenarnya kita ngui ngagai gayari menua kita ungkap ya malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia atau mengga di bedak kita bak portal sedaya met.gov.my. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke bisi hujan, bakse ke dandur di Kuching, Semarahan, Betung, Serikai, Mukah, Sibu, Kapit, Bintulung, Kamiri, Nadai, Hujan, di Surian, Seri Aman, Gau, di Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi angin berpupuk dari barat daya. Gau penglaju ya 30 nyentuk ke 40 kilometer sejam kesuah pengangat. Gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Kita rancak nak lama dengar ke lagu dari semifinalis kita Wat Rock. Ngau lagu ya terabai. Ungkap bala kita kagi dengar kami ngena channel Astro 871. Terima kasih. Terus segulai sejalai. Ngau kami YFM Pemerintah Malam.

Iya, ya kami nontribang ngarakan dengan tu ninga lagu ke di tebah ungkep ya malam tu pemerintah malam. Okey, nyapa dulu bagi kita bawa fanpage YFME Band Station pemerintah kita. Terima kasih admin kita update bala penyampai radio ke Gawa ya. Okey, nyapa dulu dengan kita Iba Binson MA, selamat bertugas dengan Wan Mami Aba Baga Agnes Indai Robin MA, mana gari malam tu ke kia ia minta lagu Ricky Anderson akai nyapa sebulan kena merindah diri tu engkau semua bala kau dah tinduk meh malam tu ya ngarap ke berjimat pula lagi jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi amai Richard Unup MA, selamat tugas di konti di Jalan Simpang Semunjan, mana gari minta lagu Johnny Aman nanti sempat lagi out kekia Ellie Spencer Witi Nyapa Megat KTJ MA, selamat bertugas minta sebarang lagu kena merindang bala kaban ya ianya Christina Casey Guan Ampoy Peter Tingkau Kujam Christopher Umpau Kujam semua bala biro wanita Serudit B mari pegati ngagai semua bala kita kedah mujur ngadu ke pengawak merarau ngau yang berhormat kena ke hari 6 tu tadi ya terpegati ngagai semua bala kita Juni Ben Megat habis nyapa kita selamat bertugas MA Catherine Robin benung mending ke program kita Megat terima kasih ya manyuh-manyuh ne ok suruh kita ke agi berperindang Megat malam tu kita ke baru nguyen ke radio ninga kami malam tu terima kasih menyemanyuh ngarap ke terus ninga kami nyeduk ke ngagai pengujung program kita ok Catherine Robin Megat si nyapa benung-benung ke program kita terima kasih kita terus berperindang terlagu ke Disada Abang Kaya lagu ya bisi undang selepak batu ok kedua lagi nginjau lagu Ricky L ngau lagu ya jual mahal pemerintah malam YFM.

Okay. Ya, kat pendak udah tu Maria Wanggai, Ken Michael, ngau program ya, Retro 15, sebab jam ketiga, pemerindang malam kita, malam hari satu ya. Balik kita akan gini dengan kami di selam perundang kita, Sarawak, Bumi Kenyalang. Terima kasih, Hawaii. Okey, bakal sama lah. Balik kita ke baru dekat belalaknya malam tu, ngarap ke belalak ngau hati kecukupi lantang. Okey, tindu jenak boleh mimpi ke mana ungkup ia malam tu ni. Okey, dua lagi lagu disediakan aku sepedau bergulang ngau Ken Michael, Retro 15. Lagu ke dipinta peninggal kita tadi ya, Ricky Anderson ngau lagu ya nyabak sebulan. Aku lagi nginjau lagu Ranca Ari Ethnic Transmission, ngelepas ke diri. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam kena malam hari 2/28 dari bulan 7 pagilah nah. Malam tu kita sama-sama nampung pengrindu ya, ninga timang kerbak tawas 12 sampai pukul 6 pagi pagilah ya. Ya kudun terima jam beritu Jumat bang Jalai Alun, ya kebenung kawak megak, selamat bertugas. Kau kita ngambil ke bertugas ngawati ke lantang meh malam tu ya, terus merindang hati diri dengan kami ninting hari ninting jam YFM. Bagi selama pesan DJ Ming agai semua peninggal di kesayang, jangan lupa untuk bahagia.

0: Rokah 98.7 FM YFM
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami YFM segulai sejalai.

Selamat malam hari satu. Selamat bertemu baru bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu Bening ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 ngakai 20 tahun dia ke udah lalu. Okey. Lagi tahu ya ke Pintindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru Mungkal mengenal lagu Pengindu Bujang Ari Jeffrey Jeff Kuli tadi. Lalu BC 14 Siti Dagi lagu-lagu retro kita malam tu. Lagu Iban, lagu Melayu, Ura Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan dan Tuzati bulan kami nyentuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas piamakan kita bisik lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To the Moon and Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back-nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak misi utai ya ke nama nah nyadi pengulah lagu tu dipansuat ke apin lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wung Kakui Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya suba. Tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn, Lebuh Maya Nyat Subak. Ya, kita bilang Lebuh Maya Nyat Subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 Lebuh Maya Nyat. Lalu upiam ga lagu Rizwilin Rahsia Tua nya tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15, tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke 8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang bak era 90-an di Malaysia. Tu lagu yang bar retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Arif Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu Sapan dan Lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus mending ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak, Fia Megak. Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak. Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tak bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita mending ke duitik lagunya. Tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15.

Raban Music Express, Apai Blues, Retro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenar ya, nama lagu itu asal ya, ianya In Other Words. Tang lagu itu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenar ya, bisi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu itu dimain ke bak cassette player dalam Apollo 10 didinga bala astronot, lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Yang ini sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam baga, tinggal dua iti dagi lagu kita bar Retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengunjung Retro 15. Dua iti lagu ke penudi kita, Ariko Pratasa. Dan lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor dua penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam ke semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun. Sedangkan ke Tuila. Selamat malam. Bye-bye.

0: sejarah.
1: Sekulai sejarah.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: nyentuk ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalan.

0: Nak mamagi dekat di tebu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Lintas Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Iban.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawang, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Na pamaagi, dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Miet. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Cabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

0: Eh, pedanuan. Penuh uras batis segala ini.
1: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai bak R&R tau kebak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau telebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

Selamat pagi bala pendengar, selamat bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Tidak dikeluar ke hari Gereja Seminar Adventist bakal ke pagi itu. Jadi pagi itu kita bergulai dengan aku pasal cantin loy. Lalu ayat kita diambil dari bab 1 Korin bunyi itu. Dalam 1 Korin bagi 1 ayat 8, kami ingai ke kita anak nemu menjadi pasal penusah tidak ditart ke kami di Asia. Laban kami amat balat merinsa datang ke kami nyau asai ke dekat mati. Jadi bersampi kita. Allah Ta'ala apa di sorga, terima kasih ya. Nur kami bisik peluang dani pagi itu Tuhan. Nur kami megak dekat ninga jakun Tuhan udah tu lagi. Irik menaruh kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Bala peninga, ti kita mendak ayat kita dibaca kumpai lama, nyak ngenang ke. Paul kenulis surat ngagi orang Kristian bak Korin. Ngamik sidak nemu penusah ngau pemerintah. Sidak Paul sebuat maya sidak nginjil di menua Asia dulu menyak. Orang Kristian di Korin ulih ngasai ke penusah sidak rasul. Dia sidak bersampi ke sidak ya. Lalu ngau naka ulih mantu ngawati ti Ba Muhammad. Lalu mantu bak nama kedeguna bela sidak rasul. Jadi pagi itu, aku dekat nampung pasal pengawak Nabi Elijah. Ngenang ke Elijah baru dah menang. Laban Allah Ta'ala bisik ngau ya di Bukit Karmel. Ia megak udah munuh 450 ku Nabi Baal ke balat amat nyakal ya. Menyikut dalam satu raja-raja bagi 1:40. Ia udah bersampi minta hujannya musim kemarau. Labuh memang musim kemarau. Tang hujan banget ngampuh ke menua Israel. Belanda nanda berkasut belumba ngo Ahab ke ngena kereta kuda. Menyikut ayat dalam 45 ngo 46. Tang lebuh hendinga Jezebel ngemba ya. Elijah penyau takut lalu ngelari ke diri kena ngidup ke nyawa dalam satu raja bagi 19:3. Jadi dia matu dah tua itu tadi nyau bersampi lalu indah minta diri mati nama kebuah ia tahu cukup irau kena balap ni. Jadi bar itu kita yang beda pengirau ia datai udah bekau ia menang. Jadi ia nyau ngasai ke diri empu pengirau ia nyau ngasuh ia cilu-ilu ke diri. Jadi tu meh maya Allah Ta'ala ngau naka pementas ya ngatur pejalai pengawak dalam penghidup Elijah. Jadi Allah Ta'ala ngasuh Elijah belelak lalu meri ia makai. Lalu meri ke pemakai, meri ia dirup. Jadi Allah Ta'ala meri semua teka dipeguna ya. Ngenak semua kerja aja. Lalu ya kenyadi Allah Ta'ala ke penuh pengasih. Ngelala utai ke diguna kena belelak. Kena bermain ngau guna pengerai. Tuhan nang penuh pengibuh. Maya penghidup mensia ke kiruh. Artinya kita berguna benar belelak. Lalu ngintu pengerai. Bak tubuh kita. Jadi bala peninga berdiak kita beda. Allah Ta'ala mega berjaku ngau Elijah. Kan nulung ia mulai pengirau dalam penghidup. Dalam ayat ke-9 tadi. Jadi kelimpah hari kenganu Elijah. Allah Ta'ala nanya ya. Lalu nyak tik ngemun keranau seduaya. Antara Allah Ta'ala ngau Elijah. Jadi bala peninga. Amat pen kita benung kiruh ngerja macam pengawak kita. Allah Ta'ala megak nganti kita ingat kia, lalu beranau ya. Baka kita ke beranau ngopangan diri, lubuh kita bisik pengirau, silu-ilu ke diri lalu ngasai ke nak dikerinduk kurang. Tuhan nang keran dekat madah ngeki kita. Lengan dia tetap dekat merap kita. Ngau pengasih. Allah Ta'ala nak bermunyi, berjaku, nak kertiak maya malamnya, maya malam hari. Nya megak maya tumbuh pagi. Ukainya aja Allah Ta'ala megak meri Elijah. Siku kaban ke bernama Elijah dalam ayat ke-19 hingga 21. Allah Ta'ala ngirum ke Elijah jadi ke Bakiah ya. Ngambil ke bisik mela. Ngau ngintu utai ke berguna ya. Jadi bukannya megak dalam perjalanan penghidup kita. Kita megak berguna kurang kemerindang kita. Merangsang kita serta nyukung kita. Dalam penghidup Nabi Elijah.

Jadi nya lai maya kita nade orang ngos bilia, maya anak, maya menantu, ka maya ucu gawa tau ke ditinggal kurang ke disayau. Ka udah nadai. Ana sesekali meh nak ngiga orang ke ngau kita berandau, gawa raun makai ngirup mansai tau ke nginti. Jadi tu tau benar ngelepa, ngelempung tau ke muai pengirau bati kita. Tangai kelebih lagi. Maya kita ke diri, maya kita silu-ilu, nade orang ngau kita berandau, nade orang ngau kita betunga. Gigak malah talah. Lalu bersamping lagi ya. Baca jaku ya, lalu gigak semaya ya keseruan dekat merindang kita. Lebuh kita kena penusah. Maya bersih pengirau, Tuhan nak kalah ngelebuh ke kita. Munyi ke dalam Matthew bagi 6 ayat 33. Yang mana? Gigak dulu perintah lah talah. Ngau pengelurus ya. Lalu semua tanya dekat debrik lagi kita. Awak keberkat Allah talah. Bisik datai buat genap bila kita sehari itu. Bila peningah. Bersamping kita ya. Allah Ta'ala apai kami tadi serga. Terima kasih ya Tuhan ke pelajar dari penghidup Nabi Elijah. Terima kasih ya megak ke semayan Nuan, ke pengasih Nuan serta megak ke berkat penghidup ke deberi Nuan Gelamantu. Nyalai, kami bersampi minta Nuan anang jauh hari kami Tuhan, berandau meh ngau kami, maya bisik pengirau, maya kami kediri, maya kami berasa sunyi, penuh ke penghidup kami ngenak Roh Kudus Nuan. Ngambik ke Nuan selalu bisik jadi ke pemerindang penghidup kami leban dur Nuan bak Nuan mai kami mangai ke penghidup kami lalu bak Nuan mega jadi ke bakiah kami jadi ke Allah Ta'ala kami ke pemaduk sempurna. Nyalai Tuhan kami nyerah semua pengirau, semua penuh hati, semua penghidup kami ke penuh ngomak ke berat tu ngagi cari Tuhan dalam nama Jesus. Amin.

0: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu gak bulan dua aja ku canduan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap gak kita jimat anang kena pangan, kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6, musai kemadang ramai campur ngaur sam. Bebas ga anak kekas munuh anak mempesan, nebang ga kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyoh dan munuh gamadang buluh parugan barintai 6. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan, tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan, selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Kami Nuri Bangkita Mimpi Ngari bermacam lagu mengundang hati.
4: Tidak cukup lagunya, bisik.

Pintu Besi hari Joseph Dresa ya. Lagu dia kena ngepon ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Sehari tu hari 2 ya. 28 hari bulan 7 2026. Selamat pagi kita ke mendiang ke YFM ke pagi tu ke lebih haki kita ke uliah mendiang ke YFM guna frekuensi FM hari stesen RTM ke semak ngau kita ke pagi tu peninggal ya lalu pihak muka ke uliah didingah kita hari RTM klik ngau muka channel Astro ke pagi tu ya. Okey, pagi hari 2 tu kita bergolai ngau aku Sam. Untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat dah ni. Kita akan nyedia ke diri nurun gawa atau ke nganjung bala nebiak ke bersekolah ke pagi tu ya. Harap ke nadai penanggul nur kita ke ngepun kari baru. Pihak muka ke deka ngatur semua pengawak kita ke sarito lagi ya. Sama ngarap ke semua pengawak ke deka diatur kita ke sarito mujur di pejalai. Okey, jadi bak tusun program kita hari 2 tu. Maka selama pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan beratau ke pesan ke pebatang ke dianjung agai WhatsApp konti YFM. Ngau muka agai email YFM. Ya muka 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi kita bergulai pa program 2 pagi Y. Dia kena ngericah ke pagi kita ke pagi tu ya. Hanya ke tusun tau ke rintai. Segmen penggerak pagi hari 2 ke Sarito ya. Okey, jadi berdau maka berkongsi ke berita-berita bukai. Berita-berita ke WC Ayan, bah surat berita. Kita ke pagi tu. Berperindang dulu ngau lagu-lagu ke disedia ke pagi tu ya. Lagu kedua hari Elta Bronstein, Kumang Sarawak.

0: selka jaku perangsang kesar itu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau kemana. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pelawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Dan ibu kita bergendang ke perawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerjap manah bersida. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja jap manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku nda uliah ngubah dunia tu. Tang aku uliah nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesari itu boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah lo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita jatuh, bendung, menyentuh, wajah.

Oke, Arya Lucy M ya, tulang besi urat dawai. Harapkan ada penanggol meh kita ke dekat ngepon kari baru sarito. Lebih lagi kita ke dekat berjalan ke pengawak ya. Harapkan ada penanggol apa pengerai kita. Nanti ngasai ke diri nak untuk gerai. Tadi tahu bertemu kau dutur ke ya. Ngambil ke nemu nama utai ke nanggol tubuh kita. Lebih lagi pak gaya hari kita kena menuku. Sekejapnya panas, sekejapnya hujan, kadang mereka tahu nanggul pengerai kita. Okey, jadi berarti ke dulu berita-berita ke bisik ayan pak surat berita kita. Berita ke bisik ayan tu berita ke berkawal ngau gaya hari ya. Kalai Direktur Opis Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim kemari ya bising luar ke penerang ke berkawal ngau gayari ke angat bak sekedak kanandor di Sarawak kenyau berapa hari toku dah inya bepun hari siklon tropika Taufan Nul hari Tasik Cina Selatan. Jadi amadah ke gayari ke bekenya ngujung ke gayari ke angat lalu pihak mega ngamah ke gaya angin ya. Jadi ya madah ke palan meteorologi ASEAN di Singapura mega bisi tertemu ke sekedar hotspot bak Kalimantan Barat. Jadi tu ngujung ke sekedar kanan dur dibagi menua Kuching Semarahan Sri Aman ngau Kapit ke bisi sebun mimit ya ketegal siklon tropika Taufan Nul dari Tasik Cina Selatan. Akhirnya penerang ke di pansut ke Direktur Opis Meteorologi ya Hairul Najib Ibrahim bak siti ari berita ke bisik dikeluarkan. Okey, lalu bak berita bukai ke bisik dikeluarkan sebuah kapal berikan ke nadai lumur register ianya ri kerana menua luar ya bisi ditemu bak Tasik bak kandang Tasik Utara Sarawak kemari. Jadi Direktur Maritim Menua Sarawak Laksmana Pertama Maritim Muhammad Heri Abdul Aziz madah ke sida udah ngetan ke kapalnya urung pukul 11.30 pagi urung 121 batu nautika utara Tanjung Po. Okay, jadi pansi ke Siri Aki mereka tertemu ke kapalnya ngerja penyalah baruh Akta Pengawal Berikan 1985 ngemegah Akta Immigration 1959-63. Jadi kapalnya ngau kru kapalnya megah udah dibaik ngagai jeti kompleks maritim Tun Abang Salahuddin Kuching sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansi maritim Malaysia ngambil ke atur ke nangkan kenya oleh di pejalai ke. Okey, nyak meka ba berita ke bisi dikeluar ke ba surat berita. Lalu ba berita buka itu 340 itu compound udah dikeluar ke ba ops bersepadu ngau meka ops motosikal ke di pejalai ke unit pemansi ngau penerit ada traffic ke BSPT Induk Pis Polis Bintulu begulai ngau IPD Bintulu. Jadi kepala polis pilih Bintulu Superintendent Nixon Joswali madah ke operasi ke di pejalai ke pukul 11 malam 25 bulan 7 tu tadi bak jalai jembatan Tun Taib Mahmud tertemu ke Mayuh Bengkah Penyalah ke di
pejalai ke orang ke berkena ke motosikal ya. Jadi sepemanjai operasinya ke di pejalai ke 128 buah motosikal diperiksa. Kenyang kaum 145 ikut orang ya. Jadi sekedar hari penyalah ke ditemu maya operasinya bakal ngubah exhaust ngau meka cermin TC ngau meka lumur flat ke nak nitih ke atur ke udah ditetapkan. Okey, hanya bak siti operasi atau ke ops bespadu ops motosikal ke dipejalai ke unit pemansi ngau penerit adat traffic BSPT Induk Pis Polis Pilih Bintulu ke diatur pak Jalai Jematan Tun Taib Mahmud kena malam 25 hari bulan 7 atau tadi. Okey, hanya mega ba siti hari berita ke bisi ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Okey, mayuh lagi berita ke bukai lagi berkongsi dengan bala peninggal kita. Lalu bakal selama berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita pukul 7.30 pagi tu lagi di YFM. Okay, lalu bakal selama muka peninggal ya. 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan beran ngam muka pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita ya.

0: statistik pandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari adulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh tidriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepu Kota Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Tepuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Lucy anak mendan madah ke anak ya, jingga anak Lucy ya, jingga anak Lucy tau ke dikangau racil udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi perumah sedampu. Inya perumah lemada skim bi meraduang. Lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah ya, bawa pendam lalang skim B. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan bawa skim B, kuta baruan sungai pakan, sugai pakan, sanggau, stumau, nyala ladung julau, bawang asan, sibu, sebuluh hingga buka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di temagang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Lucy ya, bak umur 017-409-3825. Hanya tadi pesan ke madah ke Lister Jingga anak Lucy ya, Lister Jingga anak Lucy udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah sedempu, inya ba rumah lemada skim B meraduang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam lalang skim B. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Agnes anak kemarau tau ke inai manda. Jadi pesan tu madah ke apa ya, kemarau anak iluak ya, kemarau anak iluak udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi berumah sidampu, ianya berumah Anggit Batu 15 Jalai Selangor Muka. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak semanjai jalai Selangor Muka di Belengian, Bawan, Temesu, Bayan, Bungan Namit ngau Bungan Besai, Rasau, Bayan Tasik, di Bintulu, Miri, Sibu, Kuching, Brunei, Limbang, Lawas ngau muka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumakang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Ignas Kemarau abad umur 014-316-6095 atau kenuju Teresa Kemarau 011-200-4135. Ya, tadi pesan madah ke kemarau anak iluak ya, kemarau anak iluak udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi berumah sedempu, inya berumah Anggit Batu 15 Jalai Selangor Muka. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu inya ari mendu anak Mili madah ke apa ya, Mili anak Meriang tau ke apai jali udah nadai mega. Lalu niang mendu niang Mili anak Meriang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, berumah sedempu, ianya berumah Hasun Tembawai Kapu Awi ya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan berumah Kandau Lubuk Nibuang, rumah Michael Nangga Risau, rumah Julia Sewuang Nansang, rumah Majang Ukir, rumah Balang Sungai Payan, rumah Ramjuta Belawang, rumah Basih Hangkala, rumah Kerbau Lubuk Kepayang, rumah Louis Tanjung, rumah Jigum Uang Alas, rumah Dara Remia Sulu, rumah Metali Meruji, kaban belayan pak rumah Jimbai Sebubu Reban Temenggung, rumah Bajai, rumah Ninsi Durin Kibak ngau kanan ngau mega kaban belayan ke buka ya, ke nda ulih disebut dari tu magang. Kalau ya pesan tu tadi madah ke Mili anak Meriang, Mili anak Meriang tau ke apai jali udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah sedampu ianya ba rumah asun tembawai kapu awi ya lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan Arya Freddy anak benang tahu ke apa isima. Jadi pesan tu madah ke bini ya. Matron Roslin Karai ya. Matron Roslin Karai udah nadai meka. Lalu ni yang matron Roslin Karai tu dekat di Sengai Palamayu ah. Malam tu lagi ya. Pa rumah sidampu. Ianya pa rumah Dorothy Yati Philip kayak Sungai Durian. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan apa durian kanan, durian kiba, naman, asan kerangan, sungai asan, stras, rumah tani, sungai dunuh kapit, rumah wing, sungai mujung, kaban pelayan di sibu, miri kucing, ngamaka kaban pelayan kebukai kena oleh dia sebut di tomageng. Kalau pesan tu tadi madah ke metron Roslin Garai udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu lagi pa rumah sidampu. Inya pa rumah Dorothy Yati Pilim. Kayak Sungai Durian. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu. Ianya pesan Maria sendi anak jar ya, madah ke anak ya, minda anak igun, minda anak igun, udah nadai muka, lalu dekat di Sengai Palamayu, malam tu lagi ya, pa rumah sidampu, ianya pa rumah adih, Tanjung Tiung, batang muka lubu beban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan. Inya bayan anak jarah di kapit, selimah anak jarah di Sibu Jaya, seligi ngau siah anak unsa ba nangai bau, tua rumah salang anak unsa ba separai tatau, jinggau anak jayang di Bintangur, selin ngau misi anak jarah di Johor, kaban belayan ba semanjai jalai bukit angkerbai, lubu pemban, Bantulang, Pelukau, Dijih Meruan, engau meka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai Maria anak lutur abal lumur kusuang 13-725-7543 tahu kan uju sendi anak jar ya kusuang 19-963-7856. Hanya tadi pesan ke madah ke minda anak igun. Minda anak igun udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu lagi pa rumah sidampu. Inya pa rumah hadiah. Tanjung Tiung, batang muka lubu pemban. Okey, hanya tadi mereka pesan ke bisi diterima hari peninggal kita. Ya, udah tu lagi aku nampung macam pesan ke buka ya, ke pagi tu. Nah, kita dulu ngau lagu Arya Stanley Bayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Awak pengerak pagi kita, agi megak maca pesan ke buka ya hari peningah kita ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu ari ujang anak angkiang madah ke apa ya angkiang anak gegang ya tahu ke apa subang udah natai muka lalu niang tu deka di sengai pala mayu ba rumah sidampu ianya ba rumah dangi ya sungai pelata Kuala Balingian lalu maya ngancung niang tu empai ditetap ke agi jadi penerang ke sili agi kawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai ujang anak angking berlumur 0198914174 tau kenuju subang anak angking berlumur 0138311

44. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan, Pak Kuala Balingian, Rumah Hinju Pak Tanjung Taruh, Rumah Jarau Penggalan Tunnel, Rumah Tim atau ke Rumah Sawan Sungai Sekarak Bawang Balingian, Kaban Belayan Pak Tepus, Ulu Selangau, Nia, Bram, Tamin di Brunei, ngomong Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Angkiang anak gegang, Angkiang anak gegang tau ke Pai Subang udah nadai. Lalu Niang tau ke di Sengai Palau Mayu, Pak Rumah Sedempu, hanya Pak Rumah Dangih, Sungai Pelata, Kuala Balingian. Lalu mayang anjuang niang tu umpai ditetap ke agi. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari X tuai rumah Juna nak taduang madah ke Sumba anak Jambal ya, tau ke Indai Anai, madah ke ibu ya, Sumba anak Jambal ya, tau ke Indai Anai udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu, malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Dara Rimias Ulu Luau Awi Seratua. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba rumah Disman Sungan Kemidan Jaya Awi, rumah Berangin Kemidan Asal, rumah Dula Nangaluau, rumah Balang Sungai Payan, rumah Manggi Tanjung Tapang, rumah Jigum Uang Alas, rumah Kerbau Lubuk Payang, rumah Ram Juta Belawung, rumah Louis Tanjung, rumah Tama Nangam Lupa Kerian, rumah Hugus Kawit Asal, rumah Daniel Kawit Pungsi. Api yang mengkak Kaban Belayan, bawa Batang Rimbas, Batang Babu Debak, Batang Awi Kerian, Sebetan Kabo Ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai ex tuai rumah Juna Empu abak lumur 01689030078 tahu kenuju Florence Ide 014-767-3938. Ya tadi pesan madah ke Sumba anak Jambal ya, tau ke Indai Anai udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palau Mayu, malam terlegi ber rumah Sidempu, inya ber rumah Darar Mias Ulu Luau Awi Seratua. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah, ianya pesan madah kengeta sulit ngaung lumbung keniang iduat Jepan anak Gramuang kalai pengawak tu deka diatur hari 6 tu ilak 1/8/2026 aba rumah Sedempu inya ba melatai 1 jalai paruah jalai seliri kapit ya. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Entelangau, rumah Jantai Bali, rumah Bakar Pulau Pisang Ulu, rumah Jarup Pulau Pisang Ili, rumah Jalin Sungai Amang Kapit, rumah Lawrence Melatai 1, rumah Dinis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang, rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Bangkuang Nanga Sebala, Ulu Yong Kapit, Sungai Paku, Sungai Anap Tatau, di Sibu ngamaga Kaban Belayan ke Buka ke Buka ya, kena oleh disebut di Tomakang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 014-380-1183 atau ke lumur 011-895-7828. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngang lumbung keniang iduat Jepan ane Gramuang ya, ke dekat diatur 1/8/2026 ba rumah Sidempu inya ba melatai 1 jalai paruh jalai seliri kapit. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari pesan madah ke terang anak ngelambuang ya, terang anak ngelambuang tau ke bini belayuang udah nadai. Lalu
Niang tu dekat di Sungai Bala Mayu ah. Ba Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri malam tu lagi ya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Tang sebenarnya dekat di Sembiang ke dulu ba Gereja St. Joseph Cathedral Miri ya. Lalu dahnya dekat dikubur ke bawah pendam RC Katolik Lampir Miri. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telefon ngagai Michael anak kedit bal umur 013-800-6419 tau kunuju Belayung 013-843-8701. Ya, pesan nak nuju kapal belayan ba Sungai Rana Suang bala menyadik niang di Bintulu Sungai Pelan ngau ditatau kapal belayan ba rumah Anthony Sungai Liam Tinjar Bram ba Selepin ngau kapal belayan kebukai kena oleh di sebut di Tomakang. Jadi pesan tok tadi madah ke terang anak lambung tau ke bini belayung udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu ba Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri lalu dekat dikubur ke ba pagi pikirlah ba pendam RC Lambir Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Jeruzri Impian tau ke Bui madah ngeta sulit ni yang apa sida ianya ni yang kalung ana ajan ke dekat di atur 1/8/2026 pukul 8 malam ya ba rumah sedampu inya ba subplot 74 Austria Height PS3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang jeraluang Tisam Sungai Ti Jambu Kerampak Selangking Luing Spak Setiam Sab ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Boy 019-991-9600 tahu kenuju Gunin 012-812-9593. Ya, tadi pesan madah ngeta sulit ni yang kalung anak ajan kadeka diatur malam 1/8/2026 ianya malam hari 6 ya ba subplot 74 Austria Height PS3 Jalai Sibiu Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari uju anak lugat tau ke apa ini si ya madah ke Sepiang 100 hari ngamuain terbalu lalu merkat ke regang niang cimau anak unya ke dekat diatur 1/8/2026 ianya hari 6 ba rumah sedempu rumah lumur 35 rumah berandah Tanjung Gerirang Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Rirang sekera ulu ngau sekera ile putat Tanjung Beladin terusan Tekalung Baru Entulang Kampung Resak Berangan Ulu Berangan Ile Liu Ijo Ulu Ijo Ile ngau mega kaban belayan ke Bukai yang kena ulih disebut itu makang. Jadi pesan tu tadi madah ke Sembiang 100 hari muain terbalu ngau merkat ke regang keniang cimau anda unya kedekat diatur 1/8/2026 ba rumah sidampu nyaba rumah beranda Tanjung Rirang Sri Aman lalu pengawaknya dekat diatur 8:30 pagi ya. Okey, ke sekedar hari pesan ke Mekka bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Lagi merindang kita di YFM lagu hari Jacqueline Juniaman Adai Guna Ngetan Akik.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media Rama Sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan. Bawa ke sida ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat mari penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM. Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni bawa berita pagi hari 2, 28 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Wakaf nyadi pengeremai pemansang sosial ekonomi ti meruan di Sarawak. KMKK dilalau ngambil kenyadi mata ngepending perintah mantuk ngelaban pengawal nyerungkai kampung di Sarawak. Mensia mayuh diberi jakut tangkan ngetu pengawak ngamah ke sungai ngau tasia. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengawak ngatur ekosistem wakaf cara efektif bisi potensial jadi instrumen strategik dalam merangsang pemansang sosioekonomi ti meruan. Tumega nangkup belanja mensia mayuh serta pengawak filantropi sektor ti ngati kediri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyemetak madah ke wakaf nak patut dipedak semina nyadi institusi pengasih hajak tang tau ngasih ke pengeraja asal ti meruan di kena nyukung mayuh macam sektor ti kritikal. Tun yang kaum perkara pelajar, nyaga pengerai, pengawak dagang, rumah ke ulih dibeli, ngintu rampak menua serta ngenegap ke daya tan komuniti. Ko ia nerang cara holistik tu ngayan ke semangat Islam ke bendal tiberati ke perkara pemansang nengah pemayak maruah ngau peluang ti sama rata ungkup semua serak komuniti. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami Convention Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026 di Palan Convention Kuala Lumpur KLCC keudah dipenyadi Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Ketuai Komuniti ngau Ketuai Raban Bangsa KMKK dilalau kenegap ke agik pengawak nyaga rampak menua dengan cara nyedia ke penerang tumu ngagai Raban berkuasa. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan Madah, pangku pengawak KMKK cukup berserti laban sidak tu ngembuan penemu ti komprehensif ari renggat akau umbi. Ia madah sebarang pengawak bakal nyerungkai kampung ngau nebang kayu nadai pemendal mesti direput ke ngau lengkas ngagai polis di Raja Malaysia atau ke Sarawak Forestry Corporation SFC ngambil atur tipatut ulih lengkas di pejalai ke. Ia merik jamin ke alai identiti orang ke merik penerangnya dekat diresia ke. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke semina ngenegap ke KMKK dalam perkara ngintu rampak menua nuju pemansang tik meruan pelilih menua Limbang 2026 di Limbang. Berbak ngaunya Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan, kemegak Menteri Pengeraja Asal ngau pemansang kanan negeri Sarawak, ngelalau mensemai wah ngetu ke sebarang pengawak ke tau ngamah ke sungai. Tunjeng kawam pengawak tinggana racun bakal nubai ngau aktiviti ngebom ikan bak tasia. Yang nyemetak madah ke pengawak tinadai bertanggungjawabnya ukai seminak ngerusak ke utai hidup dalam air tamaga ngerugak kualiti sumber air nin tengari. Pengawak ngintu rampak menua berguna ke komitmen ngau kerjasama semua serak mensemayuah ukai seminak dilempai ke ngagai perintah haja. Bak pengawaknya ia bisi nyuak ke cek pampas penyampau lebih 9.7 juta ringgit ngagai 94 ikut penerima ungkup projek Jalai Besai menua pesisir utara NCH Limbang Seksyen 1 ngau 2. Ia megak bisi nyuak ke 97 itik surat palak tanah ngagai 85 ikut penerima hari baruah program nyukat lot individu NCR inisiatif baru. Kerjasama antara Apai Indai, sekolah ngau komuniti mesti ditegap kagi dikena nentu ke penyulut akademik nembiak kelebih lagi bak pengawak nyikap persa sija pelajaran Malaysia SPM 2026. Kaban Kunsia Negeri Adun Terbeduk Dr. Simon Sinang Badar madah ke pelajar jadi pelasa pemansang modal mensia serta jadi penentu penyulut negeri Jemaah Ila. Yang madah ke pelajar jadi kerban ke pemaduk berkuasa dikena nampak penghidup Jemaah Ila ungkup siku-siku orang ngau menua. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ngenatai ke Lica begulai ngemansang ke pemuju bala anak Jemaah Ila nyerumak program menjulang pendidikan Sarawak tagap mancang lonjakan SPM 2026 di Serian. Ia megak berkongsi ke pengawak Gerempuang Bangsa Dayak Bidayuah DBNA dalam ngenegap ke pelajar kenyau hari tahun 2007 dengan aspiration sepintu ruang bilik siku graduate. Kok ya, Sarawak bajalai kebetul bak pengawak ngemansang ke modal mensia dengan banyak macam inisiatif perintah negeri tinggemerat ke perkara pelajar ngau digitalization. Dia tu kita menunggu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Gaya hari tirangkai diasai ke di Sarawak kenyal beberapa hari ke udah bisik berkawal ngau ribut tropika nor di Tasik Cina Selatan. Ritiah ke Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim ubah gaya harinya udah ngerugak kualiti pemersi angin bak sekedar kena endur di negeri tu. Berbak ngaunya Palan Meteorologi Khas ASEAN ASMC di Singapura bisik tertemu ke sekedar tumbuh angat di Kalimantan Barat. Kok ya, penanggonya ke diumbak ngau kuyang gaya angin ke nyadi dia tu ngujung ke sebun asap merakak garis antara menua tingerugak kualiti pemersi angin di bagi menua Kuching, Samarahan, Seri Aman, ngau Kapit. Ia maksud ke perkaranya ngagai RTM di Kuching. Tejap pihak ia madah penanggonya ke dia tu majak belinsu manah berinda hari ribut tropika nor majak ngetu serta hujan ke bisik nyadi nyau ke bak selampu kanan menua Sarawak dimantuk mulai ke kualiti pemersi angin. Kualiti pemersi angin ambience di Sarawak ngayan ke trend nambah bak baca indeks pengemah angin API kenyau hari 10 hari bulan 7 tu tadi. Nakak tengah hari kemari, Seminak Serian ajak kanan dua ke ngerikut ke baca API dalam kategori ndak berpengerai, ianya 151. Nitih ke penerang hari Komiti Pengeraja Asal ngau rampak menua Sarawak, NREB bisik 11 kenandu kebukai ngerikut ketikas baca kategori jelan. Kana menua tu ianya Kucing, Samarahan, Seri Aman, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju, Lundu, Tebedu, Ngau Lubu Antu. Berbak ngaunya 6 kana menua ianya Kapit, Miri, ILP Miri, Limbang, Lawas ngau Bario, ngerikut ke baca API dalam kategori mana. NREB ngeriput ke bisi 16 tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 hari bulan 7 nyentuh ke hari Minggu tu tadi. Terjepiak dalam timpuh 7 hari ke udah, dia Seminak Siti ajak tumpu angat ditemu di negeri tu. Berbak ngaunya NREB madah ke Sarawak di pelabak ke dekat majak ngasai ke Penangguh Sebun bak kandang beberapa hari ti dekat datai. Gaya hari ke bansanya di pelabak ke dekat Nyadi anti pengawak bertunu ke Biojisim majak nambah baluar garis antara menua Sarawak. Tu berindia hari renggat monsun barat daya di berengkah kena 14 bulan 5 lalu disadang nyentuh ke ngagai penghujung bulan 9 tu. Dalam timpuh tu, menua tu dekat ngasai ke angin ti konsisten berpuput hari adab barat daya. Berindia harinya, NREB Sarawak udah ngambil mayuh macam atur nyengkawung bilik operation sebun asap ti diaktif ke berjalai ke pengawak matau ba lapangan nginsir permit betunu ti udah dikeluar ke sebadau tu serta ngetu ke pengawak ngeluar ke permit betunu ti baru. Notis ti nagang pengawak nunu cara terbuka udah dikeluar ke ngagai semua pemaju projek lalu program penyedau berkawa ngau nagang nunu terbuka dipejalai ke ngau kerjasama agensi bukai. Mensia mayuh megak diberi jakut tangkan nyeliah ke pengawak nunu cara terbuka ti tau ngamah ke angin. Sebuah kapal berikan hari menua luar ke nadai berjister serta dipelabak ke ngelanggau mayuh bengkah undang-undang maritim ditan bak tasir adab utara Sarawak. Kapalnya ditan maya operation nerit ke atur kena hari 6 tu tadi. Direktur Maritim Negeri Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz madah ke kapalnya ditan urung pukul 11.30 minit pagi bak penyawah 121 batu nautika utara Tanjung Po. Pengawak meresa tertemu ke kapalnya nadai ngembuan lumur register dijaga dua ikut kru Indonesia yang kaum sikut jeragan. Pengawak merasa ngau silik agi ngayan ke kapal tu di pelabak ke bisik ngelanggar atur Akta Berikan 1985 ngau Akta Immigration 1959/63. Kapalnya ngau kedua-dua kru kapal udah ditan serta dibaik ngagai jeti Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Kuching sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansik Maritim Malaysia ngambil ke pansik silik uliah dipejalai nitiah ke undang-undang ti ditetap. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Wakaf Nyadi Pengerembai Pemansang Sosioekonomi Ti Meruan di Sarawak. KMKK dilalau ngambil ke Nyadi Mata Ngau Pendiang Perintah mantuk ngelaban pengawak nyerungkai kampung di Sarawak. Mensia mayuh diberi jakut tangkan ngetu pengawak ngamah ke sungai Ngau Tasir. Nyanaka berita pagi hari UIF Femiban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 28 Rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 kebelanja kenengagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegah Petron Gerempuang Pengelantang Rumah Anak Patu Balu, Menua Sarawak Bak Rumahya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari hari kompeninya, pemayuh pemerik itu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif di diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru, negaraban tibguna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu terdisikap mengukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma ngegeraban tidak bila lansia kebakatu patut diteladan semua orang kena ngada kerabat bangsa ti penunggu penyayau serta penyiru ke orang bukai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jaku sarito ianya leka. L-E-K-E-K. Leka. Reti leka ianya lekah, rerakah, tau ke ketawa inggar, nak ngetu, ketegal, gaga ti. Maya ngenak leka jaku tu ianya kami aristat tu boleh ninga ke leka ketawa nuan dari bilik tadi. Tau ke? Nyau betelekak bala kami ketawa ninga cerita ditusi nai lelipai ke sigit landia meluluk ke utai. Nyak naka seleka jaku sarito ianya leka.
3: Seleka jaku sarito tau dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar Sarawak. Sarawak, tanggalah. Begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi. Yang berlainan, bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: Pagi Rewind.
1: Itu topik kita pagi tu bab 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel kala gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subah ngau udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah ngau kita subah sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat lawannya subah lain dah dah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya to sebila ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: nguli mata ba budi yang
1: kapan ku tu sebab lama ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngamai namun non salah ikan ke boleh tempat kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca
2: isi salah ikan
1: nak aku namanya lumai sampai tu nak ikan
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.